0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Mendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan

0: Tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
1: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
3: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
4: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
3: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
4: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
5: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalamannya itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi, ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
4: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

0: Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya, dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Leri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Hey, partner, setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Tong.
5: Untuk Haji Yau ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara 1 bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada 10 bus, artinya yang 9 penuh, yang 1 cadangan. Jumlahnya ada 358, karena yang pertama itu kemarin hamil, jadi sudah tahun depan. Mungkin kita pakai yang berjalan dengan berjalan-jalan, jumlahnya sehat semua. Artinya kita ada yang sakit, cuma ada 10-10 sedikit. Alhamdulillah, soalnya agak bagus, artinya berjalan dengan berjalan-jalan.
6: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan mencari ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading, misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain semuanya ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, nah itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Sherly, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan, serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di Kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kehadiran MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
3: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta pagi ini masih bersama Roli Hutahayan, pendengar Pro 1 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang saya sudah punya 3 tema di Jakarta pagi ini yang bisa Anda pilih. Dan nanti tema terpilih akan kami bahas bersama dengan narasumber terkait. Dimana yang pertama ini diduga remblong, truk kontainer tabrak pembatas di flyover Raya Rawabuaya. Yang kedua, privilege pemegang kartu pekerja Jakarta naik Transum gratis hingga beli pangan murah. Dan yang ketiga, lowongan kerja padat karya, harapan baru bagi warga DKI yang masih menganggur. Silakan. Aduh, topiknya seru sekali ya, terkait dengan pekerjaan nih ya. Anda bisa ikutan pilih tema-tema ini ya, mana yang paling menarik menurut Anda. Boleh sertakan alasannya kenapa Anda memilih tema tersebut ya, pendengar Pro 1. Anda bisa ikutan bergabung lewat 0811 7972 7912, lewat line WhatsApp kami, boleh teks, boleh voice note, boleh WhatsApp call, atau mungkin Anda mau nelpon langsung ngobrol sama saya, boleh 0213440696 dan 3441499.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kalian informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Roli Hutahayan masih menemani Anda di Jakarta pagi ini. Dan saya punya 3 tema yang mau saya berikan untuk Anda. Dan Anda juga bisa pilih langsung mana nih yang paling menarik untuk Anda. Dan nanti akan kami bahas bersama dengan narasumber terkait. Dan Anda bisa ikut bergabung lewat line WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Boleh voice note, boleh voice call, boleh juga teks ya pendengar Pro 1, atau bisa lewat line telepon kami di 0213440696 dan 0213441499. Di mana tema pertama itu adalah diduga remblong truk kontainer tabrak pembatas di flyover Rawabuaya. Yang kedua, privilege pemegang kartu pekerja Jakarta naik Transum gratis hingga beli pangan murah. Dan yang ketiga, lowongan kerja padat karya harapan baru bagi warga DKI yang masih menganggur. Mana nih yang menurut Anda paling menarik ya? Bisa langsung Anda pilih dan Anda kirimkan di line WhatsApp kami 0811 7972 7912. Kemudian ini ada Mas Pandu yang juga sudah bergabung di line WhatsApp kami, kirim voice note. Ada apa nih Mas Pandu, pilihannya yang mana? Silakan.
1: Sebelum saya membahas topik, saya menginfokan cuaca dulu.
0: Boleh.
1: Cuaca cerah.
0: Alhamdulillah.
1: Jaksel, cuaca cerah. Terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Roli dan mungkin sebelahnya Mas Dede. Saya pilih nomor 3 tentang lowongan padat karya.
0: Okay.
1: Ini membuka kembali yang namanya program 19 juta lapangan pekerja, apa yang digaungkan oleh pemerintahan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ini dilakukan inisiatif dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta. Ini sangat membantu. Tapi yang satu hal yang penting di sini, jangan ada yang namanya ordal, jalur ordal. Kalau udah namanya jalur ordal, apa-apa ujian dipersulit. Jadi harus melalui ordal dulu. Nggak bisa. Jadi nggak boleh ada namanya jalur licik selama pembukaan job fair padat karya Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta. Ini bisa jadi sebuah contoh bagus untuk kemajuan Indonesia ke depan, Indonesia Emas 2045. Jangan sampai, yang saya lihat, lowongan kerja padat karya, munculnya ordal, atau jalur lain yang menguntungkan segelintir. Namun, puluhan ribu calon tenaga kerja baru tersingkirkan, terabaikan. Tolong. Dan juga untuk pengaturan acaranya, kalau bisa dilakukan secara per kota madya, bisa dilakukan secara sentralisasi. Jadi harus dua. Diadakan di kota madya. Jadi bagi warga KTP DKI ataupun Bodetabek, ataupun nasional, bisa ke sana. Ataupun kalau mau dibikin sentralisasi, yang penting KTP nasional di pertama tangganya KTP Jakarta doang ya.
0: Oke, sip. Terima kasih Mas Pandu. Ternyata Mas Pandu pilih nomor 3 ya. Di mana tema nomor 3 itu tadi sebentar. Ketutup nih contekan saya. Lowongan kerja padat karya harapan baru bagi warga DKI yang masih menganggur. Nah, untuk Anda gimana pendengar Pro 1? Mana yang jadi pilihan Anda ya? Yang pertama, diduga remblong truk kontainer tabrak pembatas di flyover Rawabuaya. Yang kedua, privilege pemegang kartu pekerja Jakarta naik Transum gratis hingga beli pangan murah. Dan yang ketiga, lowongan kerja padat karya harapan baru bagi warga DKI yang masih menganggur. Ini sudah ada di line WhatsApp ya. Ada Ibu Maya di Kebon Jeruk pilih nomor 1 nih. Saya pilih tema nomor 1 ya Roli, untung tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Saya berharap perusahaan angkutan lebih rutin melakukan perawatan kendaraan agar kejadian serupa tidak terulang. Kemudian ini ada Bapak Yusuf di Kelapa Gading pilih nomor 2. Saya mendukung fasilitas transportasi gratis bagi pekerja tertentu. Dengan begitu pengeluaran bulanan bisa ditekan, produktivitas kerja dan produktivitas kerja meningkat. Kemudian ada Ibu Rina di Matraman juga pilih tema nomor 2 ini, pendengar Pro 1 ya. Program pangan murah sangat membantu, terutama saat harga kebutuhan pokok naik. Harapannya distribusinya tepat sasaran. Kemudian ada Bapak Andri di Pasar Rebo Yang pilih nomor 3. Saya pilih nomor 3, Roli. Program padat karya ini bisa menjadi solusi sementara bagi warga yang belum mendapatkan pekerjaan tetap. Yang penting pelaksanaannya berkelanjutan. Mana yang paling menarik menurut Anda, pendengar Pro 1? Ada 3 tema yang kami sediakan. Yang pertama, diduga remblong truk kontainer tabrak pembatas di flyover Rawabuaya. Yang kedua, privilege pemegang kartu pekerja Jakarta naik transum gratis hingga beli pangan murah. Dan yang ketiga, lowongan kerja padat karya, harapan baru bagi warga DKI yang masih menganggur. Silakan 0811 7972 7912.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Ternyata banyak yang tertarik.
2: Wah, iya Bu. Aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
1: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita, Bu.
2: Setuju. Aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
1: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
2: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
3: Jangan takut mencoba hal baru.
1: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.

0: Jakarta. Pramono dikutip Jawa Pos berharap kehadiran pelatih asal Korea Selatan ini mampu membawa Persija meraih gelar juara Liga 1 musim depan, sekaligus menjadi hadiah untuk perayaan ulang tahun ke-500 Kota Jakarta pada tahun depan. Pramono mengatakan dia mengetahui proses komunikasi perekrutan tersebut sejak awal sebelum diumumkan dan menegaskan tidak ada campur tangan pemerintah dalam urusan internal klub. Beralih ke informasi berikutnya, Kepala Badan Gizi Nasional Nani S.D. yang mengatakan kantin sekolah dapat dimanfaatkan sebagai alternatif dapur untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Dikutip Antara, Kepala BGN Nani menjelaskan penggunaan kantin sekolah menjadi solusi efisiensi terutama di wilayah dengan jumlah siswa yang sedikit sehingga tidak perlu membangun dapur baru. Nani mencontohkan beberapa daerah seperti di Lombok Barat dan Raja Ampat di mana sejumlah siswa hanya sekitar 115 hingga 119 orang sehingga fasilitas yang ada dapat dimaksimalkan. Selain kantin sekolah, Badan Gizi Nasional juga membuka peluang pendaftaran dapur umum dari Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
1: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Yang lalu biarlah berlalu pendengar Prosatu. Roli Huta Hayan masih menemani Anda di Jakarta pagi ini. Saya masih punya 3 tema untuk Anda nih pendengar Prosatu ya. Tema pertama, diduga remblong truk kontainer tabrak pembatas di flyover Rawabuaya. Yang kedua, privilege pemegang kartu pekerja Jakarta naik transum gratis hingga beli pangan murah. Dan yang ketiga, lowongan kerja padat karya, harapan baru bagi warga DKI yang masih menganggur. Ini ada Ibu Ratna di Ciracas, pilih nomor 3 nih. Banyak warga usia produktif yang masih mencari pekerjaan. Adanya lowongan padat karya memberi harapan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Roli. Lalu ada Bapak Bambang di Cakung, tema nomor 2, Roli. Karena menurut saya ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada pekerja. Namun data penerima harus benar-benar akurat agar manfaatnya tidak salah sasaran. Kemudian ada Ibu Iren di Tangerang, pilih nomor 1. Diduga remblong, truk kontainer tabrak pembatas di flyover Rawabuaya. Tuhan berkati Ibu, terima kasih. Lalu ada Ibu Utari, Ibu Utari di Banten, ini pilih nomor 3. Pilih yang lowongan kerja padat karya, harapan baru bagi warga DKI yang masih menganggur ya, Roli. Ini adalah angin segar untuk warga karena masih banyak nih yang menganggur. Supaya tidak banyak timbulkan kecemburuan sosial tentunya. Semoga lowongan padat karya ini sukses dan lancar. Amin. Sampun, sampun Ibu. Terima kasih untuk pilihannya ya. Kemudian ini juga di line WhatsApp saya ya, ada Ibu Fitri dari Tanjung Priok. Pilih tema nomor 2, Roli. Menurut saya kebijakan ini bagus karena manfaatnya langsung dirasakan pekerja. Semoga sosialisasinya diperluas agar lebih banyak warga mengetahui program tersebut. Oh, ini privilege pemegang kartu pekerja Jakarta ya. Lalu ada Teh Echa. Hai Teh Echa. Wah, saya dikirimin foto sarapan nih. Buburnya udah jadi katanya. Selamat sarapan ya, Teh Echa. Sekalian saya mau ikut program polling tema pagi ini. Saya pilih yang lowongan kerja padat karya aja, Roli, karena banyak warga Jakarta yang masih nganggur. Semoga Pemkab DKI dapat mewujudkan impian warganya dengan transparan dan terrealisasi dengan baik serta sukses. Dan warga Jakarta dapat kehidupan yang lebih sejahtera. Amin. Jadi pengangguran itu gak enak loh, Mbakku. Sama kayak aku nih, kata Teh Echa, pengacara gaje, Bo. Pengangguran banyak acara gak jelas, Bo. Gitu kan ya. Oke, okay. Emang enak tahu Teh Echa jadi pengacara tuh, pengangguran banyak acara ya, sibuk terus padahal ya. Untuk Anda gimana mendengar Prosa tuh, silakan ya dipilih tema yang sudah kami siapkan di 08 11 7972 7912. Yang pertama, diduga remblong truk kontainer tabrak pembatas di flyover Rawabuaya. Yang kedua, privilege pemegang kartu pekerja Jakarta naik transum gratis hingga beli pangan murah. Dan yang ketiga, lowongan kerja padat karya, harapan baru bagi warga DKI yang masih menganggur.

0: Sejak lama, high heels telah menjadi salah satu tren fashion yang tak lepas dari dunia wanita. Meskipun biasa digunakan untuk memberi kesan tinggi dan memperbaiki postur, tahukah bahwa sepatu ini memiliki sejarah yang mengejutkan? High heel pertama kali dibuat untuk laki-laki pada abad ke-15, sebab para tentara Persia menyadari bahwa menggunakan high heel dapat membantu mereka tetap aman saat berkuda karena memiliki pijakan kaki yang lebih kuat. Kemudian, para migran Persia membawa tren sepatu hak tinggi ke Eropa. Sejak saat itu, para bangsawan mulai tertarik dan menggunakan high heel agar bisa tampil lebih tinggi dan tangguh saat menggunakan senjata selama masa-masa perang. Begitupun dengan Raja Louis ke-14 pada tahun 1973, mulai memperkenalkan sepatu hak dan sol berwarna merah ke pengadilan Prancis yang mengakibatkan para bangsawan Eropa meniru penampilan Raja Louis ke-14 untuk menunjukkan kekayaan, status, dan kekuasaan lebih tinggi daripada masyarakat umum.
1: Dulu tiap mau belanja sayur, rasanya pusing banget. Tapi sekarang, alhamdulillah, bisa tambah-tambah dapur rumah.
2: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
1: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
2: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
1: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
2: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
1: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
2: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
3: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: FM RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan masih menemani Anda di Jakarta pagi ini, pendengar Pro 1. Dan untuk tema terpilih di hari ini itu terkait dengan nomor 2 nih ternyata ya. Banyak yang memilih informasi terkait dengan privilege pemegang kartu pekerja Jakarta, naik Transum gratis hingga beli pangan murah. Di mana ini diinformasikan juga ya, pendengar Pro 1, kalau KPJ ini memang sudah ada dari tahun 2018. Dan sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkannya dan mengintegrasikan program transportasi gratis dan pangan murah ini bagi pemegang kartu pekerja Jakarta. Hal ini dilakukan sebagai upaya menekan biaya hidup pekerja di ibu kota, dan melalui program ini penerima KPJ dapat menikmati layanan transportasi umum gratis serta membeli bahan pangan bersubsidi dengan harga yang lebih terjangkau. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Syarifuddin mengatakan kalau perluasan manfaat ini dilakukan setelah terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025. Dijelaskan kalau manfaat transportasi gratis yang diterima pemegang KPJ ini memberikan dampak langsung terhadap pengeluaran sehari-hari pekerja, di mana penerima KPJ ini dapat menggunakan TransJakarta, sistem BRT, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta tanpa perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk aktivitas harian. Selain mengurangi pengeluaran pekerja, penggunaan transportasi umum juga dinilai dapat membantu mengurangi kemacetan dan emisi karbon di Jakarta. Di sisi lain, penerima KPJ ini juga memperoleh akses terhadap program pangan subsidi yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibanding harga pasar. Dan sekarang saya akan mengajak Anda tersambung dengan narasumber saya di pagi hari ini, ada Iwan Januar, pengamat sosial di line telepon. Halo, selamat pagi Pak Iwan.
1: Selamat pagi dengan Mbak Ruli ya?
0: Iya, dengan Ruli Pak. Apa kabar?
1: Sehat-sehat Mbak Ruli.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana nih Pak tanggapannya adanya privilege pemegang kartu pekerja Jakarta ini dapat naik Transum gratis di Jakarta sampai bisa beli pangan yang murah Pak Iwan?
1: Iya. Ya pertama tentu ada sisi positifnya ya. Karena pertama untuk biaya transportasi itu catatan saya itu untuk para pekerja di sektor formal ya, itu setiap bulan 10-15% pengeluaran untuk biaya transportasi. Jadi cukup besar. Dan ya jelas ini berarti kan menyita anggaran belanja untuk setiap rumah tangga, 10-15%. Yang paling tinggi itu daerah Bekasi itu sampai 14%. Cukup tinggi biaya untuk pengeluaran biaya transportasi.
0: Transitnya ada banyak yang soalnya ya Pak ya.
1: Betul. Sehingga dengan adanya kartu pekerja Jakarta ini kan memang sangat membantu, cukup membantu lah, cukup membantu dari sisi menekan biaya pengeluaran di bidang atau di pos transportasi. Karena lumayan 10-15% itu kan bisa dialokasikan untuk yang lain, ya, untuk biaya sekolah anak, mungkin juga untuk keperluan rumah tangga yang lainnya. Jadi saat dari sisi ini sangat membantu ya. Kemudian yang kedua juga ini ya tentu tadi sampaikan sama Mbak Ruli juga, tadi sudah saya baca, ini juga ada akses untuk membeli paket pangan yang bersubsidi. Nah, juga satu hal yang cukup mengembirakan buat para pekerja di sektor formal, karena ya lumayan dengan tadi saya lihat beritanya jumlah paketnya cukup lumayan lah untuk terutama untuk rumah tangga pasangan muda yang baru menikah ya, anak mungkin baru satu atau malah belum punya anak, itu cukup membantu mengurangi biaya pengeluaran belanja rumah tangga. Tentu tidak semua, tapi setidaknya membantu. Dalam hal ini cukup positif. Terus yang ketiga tentu ya ini mudah-mudahan jadi mendorong kemudian para pekerja di Jabodetabek yang nanti mereka kerja di Jakarta itu untuk beralih ke moda transportasi umum sehingga bisa mengurai kemacetan ya, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Ini harapannya dari saya seperti itu. Nah, catatannya Mbak Ruli juga para pemirsa semua ya, para pendengar semua. Satu, ini kan seperti tadi Mbak Ruli sampaikan, ini kan privilege jadinya ya. Sesuatu memang ya, ya hanya bisa dinikmati segelintir orang. Ya, dalam mereka memang jumlahnya jutaan ya. Tapi kalau dibandingkan dengan satu para pekerja di Jakarta, Jabodetabek, saya turut Jakarta dulu lah gitu.
0: Yeah.
1: Itu 4 dari 10 orang yang bekerja di Jakarta itu di sektor informal.
0: Okay.
1: Jadi cukup banyak, 4 dari 10 itu mereka kerja di sektor informal. Yang pedagang, ya. Kemudian juga driver, kemudian juga pekerja-pekerja toko, itu kan nggak dimasukkan ke sektor pekerja formal.
0: Yeah.
1: Karena kan nggak tercatat di Kementerian Tenaga Kerja, kemudian juga sisi jaminan BPJS, segala macam, menjang karir juga itu kan tidak ada. Yang saya maksud toko-toko, bukan toko-toko retail ya, toko-toko, iya toko-toko biasa lah, jual warung, kelontong, kemudian storage handphone, segala macam. Itu mereka masih dikategorikan pekerja
0: informal.
1: Ini yang tercatat oleh BPS, 4 dari 10 pekerja di Jakarta informal. Nah, sementara ini kan kuat dugaan juga bahwa data itu bisa lebih besar. Kenapa? Karena seringkali ketika BPS itu mendata pekerja formal atau informal itu kan mereka hanya bertanya pada tataran tertentu saja, tapi nggak mencatat kemudian sampai lebih detail. Kerja di mana, Mas? Saya kerja di toko anu. Oh, masuklah kerja dia. Formal, kan di toko gitu kan. Padahal belum tentu juga nih, di toko tuh kerjanya formal. Nah, ini yang juga harus jadi pemikiran. Padahal tadi 4 dari 10 berarti kan banyak ini. Banyak, dan dengan kondisi ekonomi seperti sekarang, akhirnya semakin bertambah angka saudara-saudara kita tuh yang bekerja di sektor informal, yang mereka juga kan pasti ada pengeluaran transportasi.
0: Betul.
1: Harus ke pasar, misalkan kalau kerja di pasar ya, kemudian ke toko-toko, ke mall atau ke tempat kerja, itu juga butuh biaya transportasi. Nah, butuh, kalau mereka nggak mendapatkan, nah tadi makanya sesuai dengan judulnya, privilege banget jadi ini. Kenapa kok nggak dipikirkan untuk juga para pekerja, atau bahkan mungkin lebih diperluas lah, bukan cuma pekerja yang formal tapi juga pekerja informal. Ya tinggal didata saja, didata, kemudian mereka kerjanya apa, jujur tulis, kemudian ya mereka bisa mendapatkan akses untuk punya kartu Jakarta pekerja atau pekerja Jakarta, seperti itu. Jadi sama-sama bisa menikmati pelayanan dari pemerintah daerah, Pemprov DKI, untuk bisa tadi mengurangi beban pengeluaran biaya transportasi, dan bisa mendapat paket
0: potongan
1: pangan yang bersubsidi, seperti itu, Mbak Ruli ya. Dan catatan lain juga, Mbak Ruli ya, ini juga kenapa orang masih hari ini di Indonesia, terutama di Jakarta, yang saya perhatikan jauh lebih tinggi dari sisi layanan moda transportasi, tapi juga masih tinggi juga orang menggunakan kendaraan pribadi, karena banyak faktor yang harus segera dibenahi di sektor moda transportasi umum. Pertama, masalah tentu frekuensi ya. Jadi durasi antar, jarak antar kendaraan satu dengan yang lain, seperti misalkan Transjakarta, kemudian LRT, BRT itu kan, itu nggak terlalu lama gitu kan. Terutama yang Transjakarta ini ya, karena kan macet ya. Nah, kalau jaraknya terlalu lama, akhirnya pekerja juga jadi berpikir-pikir untuk yang menggunakan moda seperti itu. Artinya ini jadi bisa jadi juga ya sia-sia juga kalau misalnya diberikan kartu pekerja Jakarta, mendapat insentif untuk transportasi, tapi dari sisi kemudian layanan sendiri ini tidak diperbaiki.
0: Armadanya kurang ya, Pak?
1: Armadanya kurang. Kemudian juga antara first mile dengan last mile-nya, jaraknya rumah misalkan, betul, ke halte, ke stasiun misalnya, kalau jauh itu juga persoalan juga. Maka ini juga satu persoalan. Kalau ingin sukses, ingin berhasil, maka harus ada pembenahan juga di sektor moda transportasinya itu. Kira-kira begitu, Mbak Ruli.
0: Oke, nah ini kan terkait dengan privilege tadi ya, Pak Iwan ya. Kalau saya baca nih, syarat penerima kartu pekerja Jakarta ini adalah karyawan swasta atau buruh yang bekerja di wilayah Jakarta dan memiliki gaji maksimal 6.589. Bolehlah kita bulatkan jadi 6.900 ya, Pak. Berarti angka 6.900 ini masih belum cukup untuk tinggal di Jakarta ya, Pak?
1: Waduh.
0: Apalagi kalau merantau ya.
1: Betul.
0: Oke. Dan dari situ tadi saya juga tarik benang merah dari Pak Iwan, kalau ini harusnya juga menyasar ke sektor-sektor informal gitu, bukan cuma karyawan swasta aja. Atau mungkin Pak, syarat penerima kartu pekerja Jakarta ini harusnya nggak di 6,6 atau harusnya lebih turun nih, Pak Iwan? Gimana, Pak? Karena kan mungkin kalau kita lihat teman-teman yang mungkin jaga counter gitu ya.
1: Ya.
0: Atau teman-teman yang lain lah gitu yang mungkin bisa dibilang karyawan swasta nggak swasta-swasta banget gitu loh Pak.
1: Betul,
0: nah
1: betul, betul.
0: Gimana nih menurut Pak Iwan, apakah lebih baik angkanya nih diturunkan dari 6,6
1: ya.
0: Tapi nanti kalau diturunin target gajinya nggak naik-naik nih Pak, gimana dong?
1: Iya, itu memang kebijakan yang mesti kembali diukur ya. Jadi kenapa sih harus 6,6? Nah, ya. Itu kan harus ada perhitungan secara rasional tuh kenapa harus 6,6 begitu kan? Nah, supaya kemudian terukur. Kalau memang tujuannya ingin memberikan keringanan bagi masyarakat di sektor pekerja ya, formal swasta itu seperti itu. Ya coba dihitung lagi supaya kemudian lebih banyak orang yang bisa mendapatkan akses tersebut. Ini kan pelayanan dari negara. Jangan lupa ini hak rakyat.
0: Yeah.
1: Warga itu kan bayar pajak gitu kan. Pekerja swasta mereka udah kena potongan pajak, gitu,
0: yeah.
1: PPH. Kemudian juga mereka makan di kafe, minum di kafe kena PPN.
0: Betul,
1: juga,
0: betul. Semua dipajakin, Pak. Betul, dipajakin betul, itu
1: betul.
0: Pak.
1: Betul. Jadi yeah. janganlah kemudian pemerintah ini berdalih gitu kan. Ya ini udah pelayan maksimal, ya pajaknya juga maksimal gitu kan. Artinya di negara-negara kapitalis yang modern itu akuntabilitas penggunaan pajak itu harus transparan, harus clear dan dirasakan kemudian oleh publik bahwa mereka bayar pajak. Bahasa kasarnya aku gaji pejabat loh, aku yang gaji pegawai negara gitu kan. Maka kemudian take and give-nya ini apa? Take and give-nya balance enggak begitu kan? Nah ini harus kemudian jadi mindset yang diperbaiki di tengah-tengah kebijakan publik yang dibuat untuk masyarakat. Jadi pertama ini, ya, jadi harus ingat bahwa para bapak yang membuat kebijakan ini itu mereka menggunakan dana dari masyarakat yang mereka itu membayar pajak. Jadi mestinya kemudian ada take and give-nya. Pemerintah itu take, kemudian give-nya apa? Kepada publik. Ya kalau enggak bisa memberikan semua, ya mbok ya layanan transportasi itu kemudian bisa menjangkau semua kalangan. Terutama tadi yang baru dibilang, banyak teman-teman kita yang mereka itu ya pekerja swasta tapi enggak swasta-swasta amat, alias informal.
0: Iya.
1: Tadi betul, jaga kantor misalnya, jadi SPG di pameran, mana, jadi PSBB juga di toko-toko, itu kan enggak tercatat pekerja formal.
0: Apalagi teman-teman itu. Freelancer ya, Pak.
1: Betul, freelancer itu yang mereka jadi fotografer yang cuma per event seperti itu banyak. Nah ini yang mestinya kemudian jadi jangkau, kemudian dirangkul juga dimasukkan sebagai penerima pelayanan dari pemerintah. Karena mereka juga sama-sama warga dan sama-sama bayar pajak. Apalagi dengan tadi penghasilan 6 juta per 600, bulan ya berat lah ya. Itu berat betul itu untuk bisa kemudian survive tinggal di Jakarta, apalagi daerah segitiga emasnya itu.
0: Aduh, nggak bisa beli es kopi susu dong Pak, kalau gitu ya.
1: Iya,
0: seduh sendiri di pantry ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi Pak Iwan, ini kan sebetulnya kartu pekerja Jakarta ini sudah ada dari tahun 2018 ya Pak, dan kemudian ini dilanjutkan kembali programnya gitu di periode yang sekarang. Menurut Pak Iwan sendiri, bagaimana nih perkembangan dari tahun 2018? Apakah ada perbaikan kesininya Pak, atau terlihat stagnan, atau baru karena ekonomi lagi sulit ya Pak sekarang jadi digembar-gemborkan lagi nih terkait dengan reminder kartu pekerja Jakarta ini?
1: Setiap kebijakan itu kan masih ada transparansi yang baru ya. Jadi jangan kemudian publik yang diminta mereport juga gitu kan, tapi dari sisi kemudian pemerintah sebagai pembuat kebijakan pastikan ada kalkulasi statistik biaya, kemudian dipakai untuk apa. Nah itu yang mesti ada transparansinya. Saya kira para pakar kebijakan publik harus menganalisa itu kan, dan dari pihak pemerintah sendiri juga kemudian terbuka, harus akuntabel dari sisi ini, dari sisi biayanya, kemudian alokasinya kemana. Dan berikutnya kemudian bicara dari sisi pelayanannya kepada masyarakat ya. Kalau saya lihat sekarang ya apa namanya ya memang masih banyak boleh dibilang kurang, ini bukan nggak syukur nikmat ya, tapi masih sangat dibutuhkan betul oleh masyarakat. Masih banyak kemudian advantage, masih banyak peningkatan yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Tadi yang saya katakan itu kan untuk katakan moda transportasi umum ya, seperti busway itu kan, antar
0: MRT,
1: shelter kemudian juga kemudian MRT itu jangan terlalu jauh, dan kemudian ke daerah-daerah penyangga. Karena jangan lupa ini kan banyak orang tuh KTP Jakarta tinggal di Bekasi gitu kan ya. Orang Jakarta tinggal di
0: udah nggak dapet lahan Pak di Jakarta Pak.
1: Betul Mbak Ruli gitu kan. Nah kalau mereka ganti KTP daerah kan nggak dapet itu nanti gitu kan.
0: Yes.
1: Sementara mereka juga butuh gitu kan untuk membantu meringankan beban rumah tangga mereka begitu. Nah, makanya ini juga harus dibuat ya dari sisi transportasi itu ke, sampai ke kawasan penyangga itu juga mestinya ada dan juga mesti juga menjangkau kartu-kartu seperti itu dapat juga. Jadi kalau ditanya seperti apa, nah pemerintah harusnya melaporkan pada publik gitu, memberikan laporan rinci, detail dan siap kemudian diaudit oleh auditor eksternal gitu kan, oleh kantor akuntan publik dari sisi keuangannya dan oleh para ahli pembuat kebijakan publik dan harus terima ketika kemudian dikasihkan input masukan supaya uang masyarakat dari sisi pajak itu ya nggak sia-sia, betul-betul terpakai untuk mereka juga gitu Mbak Ruli.
0: Iya, oke. Wah seru sekali, ternyata memang harus sejalan semua ya Pak pembenahannya. Betul. Ya. Apalagi kalau memang sasarannya adalah terkait dengan transportasi umum gitu.
1: Iya.
0: Bukan cuma transportasi umum di kota besar, tapi di daerah penyangga juga mesti diperhatikan. Bahkan di kota besar juga kadang-kadang yang penyangganya ke dalam rumah jam 9, jam 8 udah selesai gitu ya Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi harus naik ekstra lagi, ojek online mungkin atau kendaraan lain ya. Baik Pak Iwan, adakah tambahan terakhir terkait dengan hal ini nih, adanya privilege pemegang kartu pekerja Jakarta naik transum gratis hingga beli pangan murah? Silakan Pak.
1: Saya harap sih ini nggak jadi privilege lagi ya. Ini sebagai satu hal yang bisa dinikmati bersama oleh publik. Dan mudah-mudahan bukan cuma di Jakarta, tapi secara nasional ini juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang baru ini.
0: Baik, terima kasih Pak Iwan. Sama-sama, untuk obrolannya pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas ya Pak. Sehat selalu.
1: Sama, yuk.
0: Wah seru banget ya ngobrol sama Pak Iwan ya terkait dengan privilege pemegang kartu pekerja Jakarta naik transum gratis dan beli pangan murah. Wah, dan sesaat lagi juga saya akan mengajak Anda bergabung dengan salah satu narasumber kami ya di segmen berikutnya pendengar Pro 1. Kalau Anda juga mau ikutan berkomentar atau mungkin Anda adalah salah satu penerima kartu pekerja Jakarta nih, boleh cerita dong sama saya pendengar Pro 1 ya, kita ngobrol-ngobrol gimana nih sejauh ini penggunaan kartu pekerja Jakarta ini, apakah memang sudah terlaksana dengan baik atau mungkin Anda mau ada input lagi gitu ya agar lebih baik lagi, silahkan di 0811 7972 7912, atau bisa lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
2: ...91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 Jakarta pagi ini masih bersama saya, Roli Huta Hayan. Dengan tema hari ini yang kita bahas adalah terkait dengan privilege pemegang kartu pekerja Jakarta. Ini bisa mendapatkan naik transum gratis sampai dengan beli pangan murah. Diketahui pendengar Pro 1, Pemprov DKI ini sudah mencatat penerima manfaat KPJ ini terus bertambah. Hingga pada Maret 2026, sebanyak 59.281 pekerja telah terdaftar sebagai penerima program tersebut. Dan saat ini menerima KPJ juga termasuk dalam salah satu dari 15 kelompok masyarakat yang berhak memperoleh manfaat layanan transportasi gratis berdasarkan dengan Pergub nomor 33 tahun 2025, di mana untuk bisa mendapatkan kartu pekerja Jakarta ini syaratnya itu Anda harus merupakan karyawan swasta atau buruh yang bekerja di wilayah DKI Jakarta dan memiliki gaji maksimal Rp6.589.357 per bulannya. Dan ini bisa mendapatkan kartu pekerja Jakarta, di mana angka batas maksimal gaji ini disesuaikan dengan aturan terbaru yang setara dengan 1,15 kali upah minimum provinsi Jakarta. Di mana kriteria utama penerimanya ini adalah pekerja sektor formal maupun informal, pemegang KTP DKI Jakarta, lokasi kerja di Jakarta, dan pencari nafkah utama. Ini diutamakan bagi kepala keluarga atau pekerja yang memiliki tanggungan keluarga yang sah di dalam kartu keluarga. Dan sekarang saya sudah tersambung juga di line Zoom ya, bersama dengan Timbul Siregar, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia di Zoom kami. Selamat pagi Pak Timbul.
3: Selamat pagi, Mbak Roli. Selamat pagi.
2: Sehat, Pak?
3: Ya, sehat. Sehat selalu.
2: Sehat selalu. Pak, ini ada ya. Berita nih, Pak. Privilege pemegang kartu pekerja Jakarta naik transum gratis hingga beli pangan murah. Gimana tanggapannya nih, Pak Timbul?
3: Ya, jadi memang tentunya proses kesejahteraan, penghidupan yang layak, pekerjaan dan penghidupan yang layak, amanat pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 45 itu tidak serta-merta diserahkan langsung kepada pengusaha atau pemberi kerja. Bahwa upah yang diberikan oleh pemberi kerja itu pun terkait dengan kemampuan pemerintah untuk mengatasi inflasi. Seperti saat ini, kenaikan upah rata-rata, upah minimum rata-rata kan naik 5,9. Tapi ketika diperhadapkan pada rupiah melemah, kepada persoalan ekonomi, geopolitik dan masalah internal, inflasi itu cenderung naik gitu ya. Nah, artinya upah real itu ya menurun kalau kenaikannya lebih kecil dibandingkan inflasi. Dan World Bank kan apa ya, melakukan penelitian mengatakan 2018 sampai 2024 dan mungkin 2025 upah real pekerja itu menurun. Hmm. Nah, dengan kondisi bahwa upah real menurun itu kan bukti kesejahteraan menurun. Nah, oleh sebab itu betul sangat penting untuk hadirnya peran pemerintah pusat ataupun daerah untuk mendukung upah real. Upah real itu beda dengan upah nominal. Nominalnya naik, betul. Tapi realnya itu dikaitkan dengan inflasi. Nah, kehadiran kartu pekerja di DKI itu adalah sebuah terobosan yang sangat baik. Yang memang melibatkan pemerintah untuk mendukung kebutuhan pekerja sehari-hari beserta keluarganya. Yang memang kebutuhan pokok, tidak untuk beli emas, bukan. Hanya untuk beli
2: pangan ya Pak,
3: apa namanya, pangan, ya beras, daging, telur dan sebagainya, dan kebutuhan lainnya, transportasi dan sebagainya. Nah, ini tentunya peran APBD DKI ini harus diikuti oleh masyarakat, apa, oleh pemerintah daerah lainnya. Makanya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan baru nanti, kami itu mengusulkan pola yang dilakukan seperti DKI ini bisa ditetapkan dalam regulasi. Sehingga ada yang peran APBN, ada yang peran APBD. Misalnya peran APBD yang sangat-sangat baik, misalnya Kalimantan Timur, Jakarta, itu harus main gitu. Nah, untuk daerah-daerah misalnya NTT, daerah-daerah Maluku, dan Papua yang relatif rendah ininya, peran APBN gitu ya. Nah, supaya kesejahteraan itu jangan hanya diharapkan pengusaha, pengusaha, pengusaha terus. Sementara pengusaha sudah memberikan kenaikan, tetapi pemerintah gagal menstabilkan harga, inflasinya tinggi. Ya, masa semuanya harus kepada pengusaha sehingga nanti iklim investasi juga kan tidak tidak baik. Nah, peran pemerintah itu sangat baik menurut saya. Dan ini yang kita harapkan, bahwa kesejahteraan pekerja, pekerjaan paling tidak penghidupan yang layak menurut Undang-Undang Dasar 45 bisa ditutup juga dibantu oleh APBN ataupun APBD. Sekarang kita bicara APBD DKI. Nah, memang tentang bagaimana membeli beras dengan harga, kalau di kartu ini kan beras 30.000 per 5 kilo ya, nggak di unlimited tapi dibatasi 5 kilo gitu. Daging sapi 35.000 per kilo, ayam 8.000 per ekor, kan ini data-datanya, telur 10.000 per tray dan sebagainya, itu kan bagian dari daya beli. Jadi upah yang selama ini dipakai misalnya beli beras 12.000 per kilo gitu, sekarang kan hanya 1 kilo itu 6.000. Nah, sehingga uang ini bisa di saving. Demikian juga beli ayam 8.000 per ekor, kan harusnya dia keluar misalnya 30.000. Nah, uang ini di saving, ketika di saving oleh pekerja menjadi daya beli lagi yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Nah, jadi peran pemerintah itu real di APBD DKI. Nah, sehingga jelas bahwa ini bisa kita jadikan model untuk ke daerah lain, sehingga pemberi kerja itu tidak melulu majikan harus bayar, harus mensejahterakan ini. Ya, pemerintah juga ikut terlibat. Karena apa? Satu, merupakan amanat Undang-Undang Dasar 45, kan itu juga diperintahkan kepada negara, bukan kepada pemberi kerja. Ya, pemberi kerja juga ikut serta, sebenarnya hanya melengkapi. Nah, yang kedua juga bagaimana ini bagian dari upaya pemerintah harus terus didorong menstabilkan harga gitu, tidak melonjak dengan harga yang relatif bisa diakses oleh pemberi kerja, oleh pekerja. Dan kemudian ini kan bagian dari pekerja-pekerja di kita juga kan memberikan pajak gitu kan, PBB kepada Pemda dan sebagainya, transaksi-transaksi. Nah, ini kan juga harus dikembalikan kepada pekerja sebagai soko guru pembangunan. Nah, jadi kembali, saya sih melihat ini baik untuk bisa dilaksanakan terus ya, setiap tahun para DPRD dengan Pemdanya eksekutifnya merancang tentang berapa subsidi untuk para pekerja. Nah, demikian juga untuk daerah-daerah lain maupun tingkat APBN. Nah, sekarang kan yang menjadi bagian yang perlu ditingkatkan yang sudah baik ini, pertama memang ini juga ya, bagaimana bisa diberikan akses kepada pekerja di DKI yang tinggal di DKI, yang memang bekerja di luar gitu. kan okay. daerah kita Jakarta ini kan bekerja di Bekasi, bekerja di Bogor, bekerja yeah. di Tangerang. Ketika mereka pulang kan keluarganya di sini. Mm-mm. Mereka mengkonsumsi itu kan belinya di DKI.
2: Yeah.
3: Nah jadi terus sekarang kan KTP DKI, Mm-mm. kemudian kerjanya di DKI kan gitu. Nah ini yang menurut saya
2: kepala bisa keluarga kan juga orang, Pak.
3: Ya, Mm-mm. nah orang yang memang tinggal di DKI, KTP DKI, tapi dia bekerja di luar DKI sehingga ketika dia pulang pasangannya bisa mengkonsumsi lebih ringan Mm-mm. dengan kartu pekerja ini gitu. Yeah. Dengan tadi betul nah, apa namanya kan dia dikasih kriteria upah minimum,
2: yeah.
3: minyak gaji pokok sama tunjangan tetap plus yeah. 15% di atasnya. Nah, jadi yang kita jadikan subjeknya itu adalah pekerja berKTP DKI.
2: Oke.
3: Okay. Nah, jadi ini yang lebih luas. Pertama itu, yang kedua juga dengan KTP DKI bagi pekerja-pekerja ojol, pekerja informal, yang mereka juga kan punya keterbatasan mengakses layanan gitu ya. Nah, misalnya ada pekerja ojol yang berKTP DKI, kemudian juga bagaimana ada misalnya pekerja apa namanya yang jaga toko gitu ya, ya.
2: Staff counter ya, ya.
3: Bisa yang mengakses layanan kartu pekerja ini yeah. sehingga mereka bisa terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok.
2: Okay.
3: Nah, ke depan juga kebutuhan hidupnya pekerja itu kan sebenarnya ada tiga yang lebih dominan, yaitu pangan ya,
2: yeah.
3: yang ada di sini juga.
2: Sudah disupport ya.
3: Yeah. Kemudian juga transportasi sudah ada nih LRT, Mm-mm. MRT dan sebagainya yeah. itu bagus tuh. Transjakarta tuh sebenarnya sudah dibebaskan, ya. Nah, digratiskan. Nah, yang ketiga juga sebenarnya harus bisa nanti menyasar bagaimana untuk papan gitu ya, untuk ya. Kos. Kos itu mahal di Jakarta.
2: Iya Pak,
3: kemudian
2: betul.
3: Juga bagaimana bisa dipasti.
2: Ya.
3: Ah, itu juga mahal. Dikasih subsidi juga gitu ya. Supaya mereka papan, ya. Di Jakarta itu apa namanya kos aja bisa 800 1 juta gitu loh untuk satu keluarga mereka. Mereka artinya akan terbebani ya. Juga upah realnya terganggu gitu ya. Nah, ini ke depan ya, artinya bertahap,
2: yeah.
3: tapi juga harus bisa didorong supaya kebutuhan pokok tiga paling tidak ya, pangan, sandang, dan
2: papan.
3: Papannya ini bisa
2: menyusul
3: menyusul dibantu ke depan. Nah, kita berharap DPRD Provinsi DKI dengan Pak Gubernur bisa duduk bersama mengalokasikan tambahan untuk kartu pekerja gitu, yeah. sehingga upah real yang memang ditopang oleh APBD DKI ini bisa lebih baik. Sehingga ke depan diharapkan penetapan upah minimum itu tidak menjadi konflik tiap tahunan. Kalau yang kita perhatikan kan penetapan upah minimum itu setiap tahun sebelum 1 Januari setiap tahun itu demo mogok dan sebagainya, pengusaha nggak suka, akhirnya lapor lagi ke PT UN, gugat dan sebagainya, gugat-menggugat. Nah, maksud saya kalau nanti pun penetapan upah minimum berapa, Pemdanya ikut juga mendukung, kan artinya memang pendapatannya sekian persen naiknya, tetapi spendingnya disubsidi sehingga yang tadinya misalnya keluar 10 jadi keluarnya 7, 3-nya yeah. bisa di-saving.
2: Yeah.
3: Kan, jadi upah real itu tidak hanya dilihat dari berapa yang diterima, tapi berapa yang di-spending gitu,
2: yeah.
3: sehingga dia punya tabungan. Nah, yang lebih ideal kan pendapatannya bisa memenuhi, tapi tabungannya juga ada meningkat gitu, sehingga dia bisa mengkonsumsi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi kita berharap ada inovasi yang lebih daripada Pemda DKI untuk mendukung daya beli masyarakat. Ya, seperti kartu pekerja ini bagus dan harus dicontoh oleh Pemda-Pemda lain, yang khususnya yang mampu ya, Jawa Barat juga mampu, Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi memang daerah-daerah lain harus ditopang oleh APBN dari pemerintah pusat gitu.
2: Oke. Ya. Berarti kartu ini cukup membantu teman-teman pekerja ya, Pak? Berarti ya. Apalagi
3: sangat membantu.
2: Biaya
3: ya.
2: Transportasi kan kemarin juga sempat diinformasikan menjadi salah satu biaya terbesar gitu ya, Pak ya.
3: Betul.
2: Okay.
3: Yang tiga itu ya, yang memang tentunya ini bisa diintervensi secara positif. Nah,
2: yeah.
3: tentunya juga bisa tadi disosialisasikan terus, karena memang masih ada nih
2: yeah.
3: pekerja berKTP DKI yang bekerja di kita yang memang nggak tahu. Nah, ini bagaimana aksesnya,
2: okay.
3: datang kemana, ke dinas dan sebagainya, apa dokumen yang dibawa, keterangan dari perusahaan dan sebagainya, sehingga dia bisa mengakses gitu. Oh,
2: okay.
3: Nah,
2: yep.
3: Terutama juga nanti bisa untuk didorong ke depan juga, misalnya tadi kartu
2: Pekerja Jakarta
3: Pintar.
2: Oh, KJP buat anak-anak ya.
3: Anak-anak juga nih bisa dibantu gitu ya, yeah. Walaupun tidak full tapi disubsidi gitu ya.
2: Okay.
3: Kan kartu Jakarta Pintar tuh biasanya diutamakan untuk masyarakat miskin, tapi
2: yes.
3: Bagaimana di ke depan untuk yang upah minimum bisa diberikan juga
2: untuk anak-anaknya ya.
3: Upahnya anak-anaknya seperti
2: baik,
3: itu.
2: Baik. Berarti ini dengan adanya Kartu Pekerja Jakarta yang ternyata pas setiap tahunnya ini pesertanya juga bertambah, sangat membantu di situasi ekonomi yang saat ini ya, Pak.
3: Sangat-sangat
2: membantu ya.
3: Karena tadi ancaman inflasi kita kan juga akan
2: terus,
3: menurunkan
2: ya.
3: Daya beli ya. Tapi kembali bahwa memang kan inflasi itu menyasar banyak sektor, banyak komoditi. Nah, sekarang tidak hanya beras, daging, telur ya, tapi juga kebutuhan lain yang memang diharapkan secara bertahap nantinya bisa memastikan kesejahteraan pekerja khususnya berKTP DKI ini bisa lebih baik, punya tabungan, punya daya beli, dan itulah kesejahteraan.
2: Yeah.
3: Ya, nanti secara bertahap untuk bagaimana tempat tinggal, misalnya untuk kontrakan, untuk kos, untuk apa gitu ya, misalnya. Kemudian juga bagaimana diperluas untuk pekerja informal yang memang berKTP DKI yang memang punya persoalan juga dari sisi spendingnya, karena pendapatan mereka kan relatif tidak stabil ya,
2: yeah.
3: Namanya juga informal ya, bisa sekarang 100.000, besok bisa 50.000 dan sebagainya. Nah, ini yang memang kita harapkan ketika mereka memiliki pendapatan dan di spending dapat diskon, dapat subsidi, itu kan
2: jadi muter terus ya, Pak ya, ekonominya.
3: Muter terus ya, betul.
2: Oke. Pak Timbul, terima kasih banyak untuk obrolannya pagi ini. Mungkin ada tambahan lagi, Pak, atau sudah cukup?
3: Ya, ini tadi kembali kami sedang mendorong masuk menjadi bagian hukum positif di Undang-Undang Ketenagakerjaan baru, sehingga secara bertahap bisa diterapkan kepada seluruh pemerintah daerah dan mudah-mudahan APBN juga, karena tadi kontribusi pekerja kepada perekonomian kita itu sangat besar dari sisi konsumsi, dari sisi pajak,
2: semuanya
3: dari sisi lain-lainnya memang tentunya menjadi soko guru pembangunan ini.
2: Yeah.
3: Nah, artinya kita dorong sehingga ini juga bisa ke depan secara sistemik mengatasi persoalan upah minimum yang tiap tahun jadi konflik. Kalau peran pemerintah masuk, ya udah, memang misalnya kenaikan upah minimum dari pengusaha cuma 3%, tapi disubsidi lebih banyak, kan artinya sama.
2: Saling bantu ya, Pak.
3: Jadi iklim investasi juga semakin baik, bisa juga mendorong pembukaan lapangan kerja, kita lebih banyak yang bekerja, kita lebih banyak berkontribusi untuk konsumsi, untuk lapangan kerja baru dan sebagainya. Demikian, terima kasih.
2: Baik, Pak Timbul, terima kasih banyak nih untuk insight-nya pada pagi hari ini, Pak. Sehat selalu ya, Pak. Selamat kembali melanjutkan aktivitas, Pak. Selamat pagi. Itu dia obrolan saya bersama dengan Timbul Siregar, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia ya, terkait dengan

0: Ini beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook pendengar Pro 1 yang mengklaim bahwa Sandiaga Uno memberikan bantuan modal usaha melalui WhatsApp. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ada ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan identik dengan unggahan di akun Instagram @disbudparsumsel pada 9 Agustus 2024. Dalam video aslinya, Sandi yang saat itu masih menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Apresiasi ini disampaikan Sandi atas diselenggarakannya Sriwijaya Ranau Grand Fondo yang merupakan event sepeda tahunan di kawasan wisata Danau Ranau, Provinsi Sumatera Selatan. Dan setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Sandi ini menjanjikan bantuan modal usaha terdeteksi dihasilkan artificial intelligence dengan probabilitas 94,5%. Jadi jika Anda mendapatkan informasi terkait dengan Sandiaga Uno memberikan bantuan modal usaha melalui WhatsApp, informasi ini adalah hoax atau tidak benar. Informasi ini juga saya ambil dari portal komdigi.go.id. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: yang dikenal dengan suaranya yang khas dan aneh, seringkali menjadi bahan perbincangan dalam berbagai mitos dan legenda. Dalam masyarakat, dipercaya bahwa suara burung ini menjadi pertanda malapetaka. Ketika terdengar, banyak yang merasa cemas dan mengaitkannya dengan peristiwa buruk yang akan datang. Selain suaranya yang mencolok, kelakuan burung kedasi juga tak kalah menarik. Burung ini dikenal hidup menyendiri dan enggan untuk berinteraksi dengan burung lainnya dan tidak mau membuat sarangnya sendiri. Dengan segala mitos yang mengelilinginya, burung kedasi menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat, mengingatkan kita akan kompleksitas hubungan antara manusia dan alam.
1: Kue ini ternyata bukan tradisi asli Lebaran. Nastar sudah ada sejak zaman kolonial Belanda di Indonesia dan merupakan adaptasi dari tart Eropa yang diperkenalkan orang Belanda. Nama nastar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas dan tart. Di Belanda, tart biasanya berisi apel atau beri. Namun karena buah tersebut sulit ditemukan di Indonesia saat itu, isinya diganti dengan nanas yang lebih mudah didapat. Seiring waktu, ukurannya dibuat kecil dan sekali gigit agar praktis disajikan. Resepnya pun disesuaikan dengan bahan lokal seperti tepung terigu, mentega, gula, dan kuning telur, menghasilkan tekstur lembut dan rasa manis legit khas nastar. Tradisi menyajikan nastar saat Lebaran berkembang, karena kue bergaya Eropa dulu tergolong mewah dan hanya dinikmati kalangan tertentu. Ketika ekonomi masyarakat membaik, nastar menjadi simbol hidangan istimewa untuk menyambut tamu hari raya. Kini, meski hadir dalam berbagai inovasi rasa, isian nanas klasik tetap menjadi favorit dan menjaga jejak sejarahnya sejak masa kolonial.
2: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
3: Jakarta pagi ini.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Peringkat Pro 1, Roli Kutahayan masih menemani Anda di Jakarta pagi ini. Dan tadi kita sudah sempat membahas banyak pandangan gitu ya, terkait dengan pemegang Kartu Pekerja Jakarta, yang memang ini sangat membantu semua pekerja di DKI Jakarta ya, khususnya untuk Anda yang mungkin saat ini adalah seorang kepala keluarga gitu. Dan nantinya harapannya akan ada pembenahan lagi gitu ya, dan pemerintah juga membantu agar ekonomi menjadi stabil, pendengar Pro 1. Dan saat ini saya juga mau memberikan informasi menarik dan juga lagu-lagu yang enak untuk Anda, pendengar Pro 1, menemani perjalanan Anda di hari Senin ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, berjalan baik juga gitu. Setelah ini saya akan mau memutarkan sebuah lagu dari Raisa featuring Barsena Bestandi, di mana lagu ini yang menjadi salah satu lagu favoritnya Yo Raisa di konser Raisa kemarin, Love and Let Go ya, di tanggal 6 dan 7 Juni. Lucunya di konser Raisa kemarin itu Raisa ulang tahun tanggal 6, pendengar Pro 1. Kemudian surprise-nya adalah ini langsung ya dinyanyikan selamat ulang tahun oleh Krisyanto yang langsung datang ke konsernya Raisa, langsung nyanyiin selamat ulang tahun ya. Ini biasanya lagunya kita denger di restoran-restoran lewat YouTube gitu ya, atau mungkin playlist. Nah ini Raisa langsung didatengin sama Krisyanto, dinyanyiin selamat ulang tahun tuh, ulang tahun yang kemarin ya. Dan lagu dari Raisa featuring Barsena Bestandi ini menjadi salah satu lagu favorit dari Yo Raisa di konser kemarin. Judulnya adalah Awal Kisah Selamanya, di mana waktu lagu ini di midley juga, pendengar Pro 1, di midley dengan lagu Percayalah. Wah keren banget sih. Gimana nih untuk Anda yang kemarin juga sempat nonton Yo Raisa, boleh update-update ceritanya, experience-nya seperti apa, mau dong dengar ceritanya ya. Boleh di 0811-7972-7912 atau mungkin di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu

0: Dengar, suara hutan yang dulu riang, kini mereda. Di sana, harimau Sumatera mengintip dari balik kabut pagi. Namun, jejaknya semakin samar. Burung cendrawasih menari di langit. Namun, sayapnya makin jarang terlihat. Bunga rafflesia yang mekar setahun sekali, kini terhitung dengan jari. Setiap daun, setiap rintik hujan adalah nyanyian bumi yang kian sepi. Kita memandang keanekaragaman hayati bukan hanya sebagai harta, tapi sebagai keluarga yang butuh pelukan kita untuk tetap hidup. Lestarikan alam sebelum keajaiban ini menjadi cerita yang hanya bisa kita kenang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Dan kembali pendengar Pro 1, lagu dari tahun 1998 ini menemani kita di Jakarta pagi ini, tepat di pukul 09.28 menit waktu Indonesia Barat. Di hari ini ada ada angka cantik nih pendengar Pro 1 ya, di mana harga dolar 1 dolar ke rupiah itu 18.182,85. 18.18.285. Nah, ternyata kenaikan harga dolar setiap harinya sudah membuat para public figure ini turut buka suara ya, pendengar Pro 1. Seperti ada Denny Sumargo ya di akun Threads dan X-nya gitu. Kemudian dia sangat menyayangkan gitu dengan harga dolar yang terus menaik. Ada juga Firsa Besari di akun Threads-nya sempat berkomentar, pemerintah bisa bersikap seolah semuanya baik-baik saja, tapi melemahnya nilai tukar rupiah tidak bisa berbohong gitu. Kemudian ada Andika Pratama dan Usi Pratama yang juga turut berkomentar gitu ya. Usi bilang, I love you Indonesia from the bottom of my heart. Please bangkit lagi yuk, bisa yuk gitu. Kalau Andika Pratama pecah rekor nih berturut-turut rupiah oh rupiah. Ada juga Dr. Tirta ya di Threads gitu. Sabtu long run nih merayakan 1 dolar 18 ribu katanya. Baru rest lanjut event lari 7 km. Ini mau lanjut lari lagi. Kalau minggu depan tembus 20 ribu ya saya akan lari 20 km. Kemudian ada Baskara Putra nih, vokalis dari Hindia ya, pendengar Pro 1, yang menuliskan di Threads dan X-nya ini cukup menyentuh hati. Baskara bilang gini, saya cukup pede untuk bilang bahwa saya tuh mampu. Ada privilege dari pekerjaan sebagai musisi yang puji Tuhan berhasil dan uangnya lebih dari cukup. Tapi akhir-akhir ini saya merasa terdampak dengan kenaikan harga barang-barang karena rupiah yang melemah. Kalau saya aja terdampak, bagaimana dengan Anda nih teman-teman? Serem ya, benar kata orang gitu. Semoga semuanya lekas membaik, angkanya gak angka kembar ya, 18-18. Semoga pendengar Pro 1 juga dalam keadaan yang nyaman dan cukup, dan tetap walaupun lagi tidak baik-baik saja, mungkin loh ya, tetap masih bisa bersyukur gitu ya. Mungkin lagu ini juga mengingatkan kita untuk bisa terus secukupnya aja nih, dari Hindia untuk Anda pendengar Pro 1.

0: Gini gimana? Gini atau gini kali ya, Bu? Bantu pilihin dong. Oh iya, pemandangannya harus terlihat jelas juga ya.
1: Ah, gaya yang mana aja sama bagusnya kok, Bu?
0: Saya mau share di FB nih. Harus bagus juga fotonya. Siapa tahu setelah lihat foto kita, orang-orang jadi tertarik datang berkunjung ke sini. Sekarang banyak orang tahu tempat wisata justru dari media sosial. Kalau fotonya menarik dan ceritanya bagus, pasti banyak yang penasaran ingin datang ke sini.
1: Jangan lupa ditulis juga loh, Bu. Difoto langsung oleh Bu Manda, fotografer dadakan yang sabarnya luar biasa. Soalnya dari tadi saya arahkan gayanya sampai pinggang mulai protes.
0: Aduh, terima kasih ya Bu Manda. Ntar saya tag deh di FB.
1: Oke deh, Bu.
2: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
3: Skop, kenapa bisa begini?
4: Emang kenapa lu? Mau pinjam mana kan?
2: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saya tembak kamu.
6: Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras.

Perunggu pikiran yang matang. Wah, lagunya bikin semangat ya pagi-pagi pendengar Pro 1. Saya kenalin sama lagu-lagu baru ya. Sebenarnya ini gak baru-baru banget sih. Ini lagu dari tahun lalu ya, pendengar Pro 1. Semoga masih enak didengar dan bisa membuat Anda ikutan nyanyi sedikit di pagi hari ini, menambahkan semangat ya. Menambahkan semangat Anda juga nih. Walaupun ini saya baca informasi kalau hari ini Tol Jakarta pagi ini padat ya, sehingga kepadatan ini membuat sejumlah titik kontraflow diberlakukan. Ini sejumlah ruas tol di Jakarta dan wilayah penyangga ini mengalami kepadatan lalu lintas pada hari ini, pendengar Pro 1. Ini dipicu oleh tingginya volume kendaraan saat jam berangkat kerja, sementara jumlah titik lainnya terdampak pada pekerjaan perbaikan jalan. Salah satunya di lalu lintas tol Jagorawi arah Jakarta, ini menjadi salah satu ruas yang mengalami kepadatan ya. Arus kendaraan terpantau padat dari ruas Taman Mini Indonesia Indah kilometer 07 hingga kilometer 04 arah Cawang. Kepadatan juga terjadi di ruas Cililitan menuju Cawang akibat tingginya volume lalu lintas. Sementara itu di ruas tol Jakarta Cikampek, kepadatan terjadi dari Bekasi Barat sampai dengan arah Cikampek. Kemudian lalu lintas jalur melambat di sekitar Cikarang Pusat sampai dengan arah Cikampek karena adanya pekerjaan rekonstruksi rigid di lajur tengah. Untuk arah Jakarta, kepadatan terpantau dari Tambun hingga Bekasi Timur kilometer 15. Di ruas tol dalam kota, kepadatan juga terjadi di Cawang menuju Tebet serta dari Pancoran menuju Kuningan. Sebagai upaya mengurangi kepadatan, pengelola jalan tol ini memberlakukan sistem kontraflow setelah gerbang tol Halim 3 hingga Senayan. Pengendara dari arah sebaliknya ini diimbau untuk berhati-hati ya, karena terdapat lajur kontraflow yang menggunakan lajur kanan. Adapun beberapa ruas tol dalam kota seperti arah Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang ini masih terpantau lancar. Dan untuk tol Jakarta Tangerang, terutama pada ruas Karang Tengah hingga Kunciran, ini terpantau padat ya, pendengar Pro 1. Begitupun dari arus kendaraan di arah Tomang terpantau padat dari Karawaci ya. Begitupun dari arah Tangerang dan arah Kembangan. Ini juga diberlakukan kontraflow ya di sekitar kilometer 3 sampai 400 setelah underpass Tomang menuju Kebon Jeruk, dan pengguna diminta tertib mengikuti antrean kendaraan. Sementara untuk ke tol di Jalan Layang MBZ, tol Jor arah Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan serta tol Jor W2 Utara terpantau lancar pada hari ini. Semangat semuanya Anda yang mau menuju ke kantor ya, semoga sudah sarapan atau bawa bekal di kendaraan jadi bisa sambil makan. Untuk yang baru turun dari transportasi umum boleh, jangan lupa untuk jajan-jajan dulu ya, keganjel supaya nanti sampai kantor bisa semangat lagi. Saya temani dengan It Gitaf deh untuk Anda ya, agar semuanya selesai satu persatu.

0: Jeng Happy, aku dengar sekarang kasus penculikan anak. Ih, ngeri ya, Jeng.
1: Aduh, iya lagi, Jeng. Memang nih ya, belakangan nih lagi marak banget penculikan. Untuk itu tuh, kita harus ajarin anak-anak kita untuk jangan sembarangan percaya sama orang asing deh. Harus ajarin mereka untuk bilang enggak. Jadi, kalau ada yang nawarin hadiah atau diminta ikut sama orang yang gak dikenal tuh, pokoknya jangan mau.
0: Walau begitu ya, Jeng, tapi kan kita harus tetap waspada, kan?
1: Iya sih, waspada kan penting. Selain itu, kita juga harus tahu dengan siapa anak-anak main. Dan pastikan mereka selalu dalam pengawasan orang dewasa, gak sih?
0: Oh, begitu ya, Jeng?
1: Iyalah. Dan jangan lupa untuk ajarkan anak-anak kita untuk segera cari bantuan kalau merasa takut atau kalau dalam situasi yang mencurigakan gitu.
0: Oh iya juga ya, Jeng ya. Terima kasih loh informasi dan sarannya, Jeng. Saya jadi lebih paham cara menjaga anak agar anak aku tuh tetap aman.
1: Iya, sama-sama. Ajari anak untuk berhati-hati. Lindungi mereka dari orang asing. Keselamatan anak adalah tanggung jawab untuk kita semua.
2: Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Roli Hutahayan mau pamit dulu nih pendengar Pro 1 ya dari Jakarta pagi ini. Tapi sebelum saya pamit, saya mau mengingatkan Anda nih untuk tidak parkir sembarangan. Karena sekarang kalau Anda mulai parkir sembarangan, nanti ditertibkan loh. Nanti kendaraannya diangkut ya. Serem tuh kalau kata Sally ya. Karena memang ini lagi ada penertiban parkir liar dan juru parkir liar ya, pendengar Pro 1 ya, di titik ibu kota, di mana operasi gabungan ini dilaksanakan serentak oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama dengan Satpol PP, TNI, Polri, serta sejumlah instansi terkait. Penertiban ini dilakukan di berbagai lokasi yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat akibat maraknya parkir liar ya, seperti di area Monumen Nasional dan juga serentak di wilayah kota administrasi Jakarta di kelimanya, mulai dari tanggal 8 sampai 14 Juni 2026. Jadi alangkah baiknya, alangkah bijaknya, harus parkir di tempatnya ya, pendengar Pro 1, dengan biaya yang sudah tertera dan harusnya memang juga lebih aman gitu. Untuk Anda nih yang di daerah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara nih, akan ada penertiban ya. Di Jakarta Selatan ini penertibannya dilakukan di wilayah Kasablanka, Rasuna Said, dan Dr. Satrio. Di Jakarta Barat ini di wilayah Kebon Siri, Wahid Hasyim, Tamrin City, Cengkareng, Kalideres, dan Kembangan ya, ini barat dan pusat. Kemudian di utara ada di Kelapa Gading, Pademangan, Tanjung Priok. Sedangkan di Jakarta Timur penertiban dilakukan di Jatinegara Timur, Barat, dan sekitar stasiun Jatinegara. Jadi hal ini dilakukan karena memang sudah mendapatkan aduan banyak ya tentang parkir liar dari warga setempat. Baiklah kalau begitu, semoga tidak ada lagi yang parkir-parkir liar, walaupun kadang-kadang nih lebih milih karena aduh jaraknya lebih cepat, lebih dekat gitu ya. Tapi jadi mengganggu kenyamanan dan keamanan bersama juga. Lancar-lancar semuanya pendengar Pro 1 hari ini. Semoga senang-senang dan banyak hal yang ditunggu di hari ini ya. Kalau gitu Roli Hutahayan pamit bersama dengan produser yang bertugas, ada Budi Prihantoro dan juga Bapak Hugo tadi ya, dan juga teman-teman dari Gatekeeper. Kalau begitu lanjutkan ya di Jakarta siang ini nanti bersama dengan Silana Jamil dan Yudi Ismail.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tribun.
1: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana hari ini atau siang hari ini pendengar ya? Semoga hari ini tetap ceria, semangat, karena hari ini nampaknya cerah nih cuacanya ya. Secerah hatinya teman-teman yang mungkin hari ini lagi semangat-semangatnya mau ngeluar tiket BTS ya. Kayak teman-teman Sally nih yang ada di studio, wah lagi pada semangat banget buat ngeluar siang hari ini ya. Dan siang hari ini juga kita hadirkan spesial ya dalam Beranda Asta Cita. Nanti kita akan membahas terkait dengan memaknai sila Pancasila dalam keragaman Indonesia bersama dengan dua narasumber kita siang hari ini, ada Nisa Alwis dan juga Lia Natalia selaku pendiri dan juga koordinator dari Serumpun Bakung. Jadi untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini, Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912. Bisa juga di nomor telepon pendengar ya, 021-344-0696-344-1499.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Harus

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bagi para penggemar kuliner berkuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya, mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkok ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkok ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkok, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.
0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972791.

0: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali lagi menghadirkan acara Beranda Asta Cita. Siang hari ini kita akan membahas terkait dengan tema kita siang hari ini, memaknai sila, memaknai sila pertama Pancasila dalam keberagaman Indonesia bersama dengan narasumber kita. Siang hari ini ada Nisa Alwis selaku pendiri dan juga koordinator dari Serumpun Bakung, dan juga Lia Natalia selaku pendiri dan juga koordinator Serumpun Bakung. Siang hari ini sudah tergabung bersama kami. Selamat pagi menjelang siang Bu Lia dan juga Bu Nisa.
1: Selamat pagi.
0: Sehat kabar Bu Lia, Bu Nisa?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Siang hari ini kita baik. Siang hari ini kita membahas terkait dengan memaknai sila pertama Pancasila ya, dengan dan dalam keberagaman Indonesia. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, mungkin ke Bu Nisa dulu ya. Bu Nisa, ketika mendengar sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, makna yang paling relevan dengan kondisi Indonesia saat ini tuh apa sih Bu sebenarnya?
1: Sebetulnya itu semangat ketuhanan ya. Menurut saya tuh lebih kepada merajut keberagaman kita, karena aslinya orang Indonesia kan memang terafiliasi ke berbagai keyakinan sekarang berdasar sejarah yang sangat panjang. Jadi ketuhanan itu ya bagaimana kita menghormati sesama manusia ini yang meyakini bahwa Tuhan adalah melindungi kita semua, mempersatukan kita gitu. Jadi sila pertama ini harusnya membungkus keragaman ini dalam sebuah harmoni. Meskipun kita tahu berbeda-beda, tetapi perbedaan itu adalah rahmat kan gitu kan. Jadi berbeda-beda, tidak harus kita meyakini semua agama untuk menghormati agama yang lain. Tapi cukup kita mengakui bahwa perbedaan itu tidak apa-apa, itu normal. Jadi tetap harmoni dalam sila pertama.
0: Jadi itu ya Bu ya kesinambungannya ya. Bu Lia, bagaimana peran dari komunitas ya ataupun organisasi masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sila pertama di Pancasila, Bu Lia?
2: Di masyarakat itu kan memang ada hal-hal yang terjadi salah persepsi sudah sekian lama tentang sila pertama. Nah ini yang komunitas seperti Serumpun Bakung coba untuk berkumpul dan kita coba untuk memposisikan atau menempatkan kembali makna sila pertama itu seperti tadi disampaikan kan, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita ini mengakui adanya Tuhan, kita bertuhan, tapi kita tidak mengakui kesatuan agama, ya kan? Artinya sila itu sesuai juga dengan konstitusi kita akan menjamin kebebasan untuk berkeyakinan, berkeagamaan. Karena kita mengakui ketuhanan, bukan keagamaan. Nah ini yang sebenarnya banyak terjadi misleading dan salah persepsi sudah sekian lama di masyarakat kita, sehingga kemudian ada dikotomi-dikotomi ketika jumlah banyak atau mayoritas, lalu itu kemudian yang mempengaruhi. Hari ini yang kemudian masyarakat berperan untuk kita saling belajar, kita memahami kembali makna sila itu sendiri dan jaminan yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, kemudian para pimpinan-pimpinan kita pendahulu kita, para pejuang bangsa, dan kita memaknai itu dalam sebuah bingkai Indonesia yang harus balik lagi pada sikap kita ini bertuhan, tapi kita jangan sampai agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang kita pilih kemudian menjauhkan kita dari sila-sila berikutnya. Ini yang kemudian di komunitas masyarakat harusnya lebih banyak. Selain saya percaya di luar sana tidak hanya kami dari Serumpun Bakung, tapi banyak sekali kelompok masyarakat yang punya pemahaman sama untuk membawa sila pertama ini pada tempatnya dan posisi pemahamannya untuk persatuan Indonesia.
0: Tapi saya mau nanya lagi di Bu Nisa ya. Tapi kenapa sih sila pertama ini menjadi fondasi penting gitu ya, menjaga persatuan di tengah keberagaman agama dan juga kepercayaan di Indonesia?
1: Iya, kalau dari sejarahnya masa itu kita kan benar-benar dalam perjuangan ya untuk memerdekakan ini beratus tahun. Dan di era itu Tuhan itu agama itu menjadi pilar yang sangat kuat di negeri ini, gitu, untuk menyatukan bagaimana masyarakat itu kemudian menjadi komunalitas, menjadi perjuangan itu juga ada simbol-simbol agama juga di situ, terus lahir apa organisasi-organisasi kemasyarakatan berbasis agama, ya kan? Jadi mau tidak mau itu memang menjadi bagian dari sejarah. Ternyata agama pada masa perjuangan itu berperan besar. Maka kemudian ya ketika disusun Pancasila itu menjadi pilar-pilar pertama. Oh, dan kita tahu ya, ada sejarahnya ya bagaimana kemudian ada kelompok-kelompok yang ingin menerapkan berdasar syariat Islam, ya kan, pada masa itu. Kemudian terjadi bargain gitu sampai akhirnya Pancasila itulah yang sekarang. Artinya sebetulnya sejak dulu ada potensi dari masyarakat kita, kelompok-kelompok yang ingin dominan gitu, ingin dapat privilege. Nah, maka sebetulnya potensi-potensi seperti inilah yang baik civil society maupun pihak pemerintah mewaspadai, karena semangat itu kadang kontraproduktif untuk perjuangan bangsa kita yang aslinya majemuk, yang aslinya punya karakter sebagai suku-suku di Nusantara yang sangat kaya gitu ya. Jangan sampai kemudian menjadi basis dari ideologi perjuangan sebuah keyakinan yang mengeras, gitu, yang tercerabut dari kearifan lokal, kearifan bangsa kita sendiri, ya kan? Makanya sekarang kan ada BNPT gitu, karena kita ngeri negeri ini ada upaya-upaya yang bahaya laten ke sana. Nah, jadi pilar pertama ini harus menjadi seni buat kita semua, bagaimana merawat, bagaimana merawat kedamaian, kehidupan sosial yang lebih harmoni, dan menghormati ketuhanan dan kebebasan beragama itu sebagai ruang yang sangat privat. Silahkan Anda beragama seperti apa, tetapi jaga selalu kohesi sosial, jaga selalu harmoni. Jangan sampai ingin menonjol sendiri, ingin mendominasi, bahwa kebenaran hanya milik saya. Gitu kan. Ada kecenderungan supaya konsep kalau dalam Islam lakum dinukum waliyadin itu tertanam secara positif. Secara harmoni.
0: Oke, Bun, kalau menurut Bu Nisa sendiri nih, apakah masyarakat saat ini sudah mulai memahami sila pertama nih sebagai nilai untuk hidup berdampingan ya, Bu ya, bukan hanya sebagai dasar beribadah gitu ya?
1: Iya. Masyarakat saat ini banyak yang udah berkesadaran tinggi. Itu butuh kesadaran loh untuk sampai di titik itu. Makanya sejak di konsep pendidikan dasar sebetulnya itu harus ditanamkan sisi kemanusiaan. Jadi jangan ditanamkan tentang intoleransi yang kadang-kadang ada soalnya nih. Karena kita kan punya membesarkan anak-anak juga ya. Tahu-tahu pulang sekolah misalnya dia bilang, "Ma, emang bener ya kita gak boleh berteman ya sama yang bukan Islam." Kayak gitu-gitu. Ini PR orang tua akhirnya menetralisir. Ini guru jangan sampai gitu loh menanamkan hal sempit seperti itu. Itu kan bisa aja itu hadis palsu loh. Itu tuh ada konteks apa lah gitu. Jangan ditanamkan dulu ke anak-anak. Jadi mereka bingung. Dan ini bahaya, ya kan? Udah benar-benar kita bertetangga baik sama teman walaupun beda agama, saling kunjung main. Digituin itu distrak.
0: Lebih ke situ ya, Bu ya.
1: Jadi adalah tantangan. Ada kok kelompok yang memang sudah berkesadaran, ada pula kelompok-kelompok yang justru semakin mengeras nih, bukan inklusivisme tapi eksklusivisme. Kayak misalnya perumahan sekarang udah berlabel ini rumah-perumahan khusus Islam, kos-kosan, waduh, banyak nih mahasiswa yang susah nyari kos hanya karena beda agama. Itu bahaya loh yang
0: bahaya ya, itu. Bu, ya. baik.
1: Iya, merusak apa ya, tenun kebersamaan kita.
0: Baik. Oke, dari Bu Lia Natalia mungkin bisa digambarkan sedikit nih program-program atau kegiatan yang dilakukan dari Serumpun Bakung ya untuk memperkuat toleransi dan juga kerukunan umat beragama.
2: Ya kalau di Serumpun Bakung itu kan kita diskusinya banyakkan di online ya. Namun kalau kita juga tidak menutup untuk saling belajar ketika offline. Situ kita mengenal banyak, bahkan mungkin kita belajar hal-hal yang di misalnya di Indonesia itu belum ada gitu ya, atau belum diakui. Nah, itu kita pelajari dengan berpikir terbuka. Karena itu seperti tadi sampaikan Tenisa, hal kita harus belajar untuk bisa menerima perbedaan. Kita belajar dulu bisa menerima perbedaan, lalu kemudian hidup berdampingan tanpa menjadi eksklusif ya. Tadi kan menjadi eksklusif. Nah, itu baru disitulah kita bisa membuka diri untuk belajar menerima hal-hal baru. Sama dengan mempelajari apa sih yang dimaksud dengan agama-agama orang lain misalnya. Karena kita belajar itu dalam konteks mencari ilmu itu tidak serta-merta kemudian mengubah iman kita, bukan? Nah, ini yang selalu kemudian muncul diksi-diksi di masyarakat bahwa nanti kamu bisa terbawa pindah agama, ya kan, menjadi murtad misalnya. Ini yang harus dihilangkan di masyarakat, bahwa menjadi masyarakat yang makin maju, makin modern. Kita itu harus membuka diri untuk belajar. Nah, di komunitas Serumpun Bakung kami juga belajar tentang agama-agama lain pastinya. Di sana kan tidak hanya yang beragama Islam, Kristen, atau agama-agama yang kita ketahui. Bahkan teman-teman dari penghayat kepercayaan yang beragam juga ada di sana. Jadi kami belajar agama-agama bahkan yang bukan asli dari sini. Apa sih? Kita pengen tahu. Jadi memang untuk menjadi bangsa yang lebih baik kan kita harus banyak mengambil hal-hal baik dari banyak pihak, bukan hanya di dalam negeri tapi juga dari pihak luar. Nah, ini yang kami bangun, membuka ruang-ruang diskusi yang sangat luas. Kalau kami bersifat eksklusif, maka disitulah sebenarnya awal kendala kita untuk menerima perbedaan dan mau belajar hal-hal baru. Ini yang kita coba kemudian semua anggota, saya percaya di setiap circle dia ikut menularkan pemahaman-pemahaman untuk menjaga kebinekaan dalam bingkai keindonesiaan kita, dalam hal keyakinan atau keagamaan atau kepercayaan, bahwa ketika percaya pada Tuhan berarti ya Anda harus memaintaining peace kan, harus maintaining peace. Jadi kita apa sih esensinya kita berpercaya Tuhan kan di situ. Berpercaya Tuhan artinya kita ingin menjadi orang-orang yang lebih baik, manusia yang lebih baik. Yang pastinya apa sih hasilnya itu kan damai, membawa hal-hal positif, progresif, dan sebagainya. Nah, ini yang ditumbuhkan dalam diskusi-diskusi kami, dan mudah-mudahan semua teman-teman yang ada di Serumpun Bakung juga bisa menularkan hal-hal baik ini di setiap circle yang mereka ada di sana.
0: Oke, Bu Lia, dari pengalaman selama mendampingi masyarakat ya Bu ya, ini apakah ada kisah inspiratif yang mungkin bisa menunjukkan nih bahwa keberagaman ini bisa menjadi kekuatan? Ada nggak Bu?
2: Ada hal yang sebenarnya sangat banyak-banyak hilangnya. Sekarang kita jarang temui. Tapi mungkin kalau buat kita-kita yang pernah sudah tahu di era sebelum reformasi, di tahun-tahun 80-an, 90-an, itu dulu kita itu terbiasa kok masyarakat kita saling, kalau hari raya ya, ada hantaran tuh, tradisi antar-antar sesama tetangga makanan. Dengan hari raya itu sebenarnya mulai hilang, toleransi di kita hilang. Nah, ini yang hal-hal ini inspiratif sekali. Kalau bicara kisah inspirasi perbedaan, saya secara pribadi melihat bagaimana misalnya teman-teman yang muslim itu membuli sesama muslim ya. Dan kita yang misalnya non, kita cukup untuk bantu bagaimana dengan pemahaman kita. Bersyukur saya belajar banyak di Serumpun Bakung, jadi kita paham. Kemudian karena kita belajar di Serumpun Bakung, kita juga ingin belajar lebih jauh kan tentang sebuah agama, sebuah keyakinan. Nah, di situ membantu kita ketika ada yang tadi seperti misalnya kita tahu nih, sebenarnya kita sudah pernah bahas di Sumba Bangkok, ini enggak nih, enggak tepat nih, ini interpretasi yang salah, dan itu hidup di masyarakat, kita mampu untuk membantu kawan kita yang sedang dirundung misalnya. Nah ini yang hal-hal ini pemahaman, pemahaman keragaman, banyak keyakinan orang, itu sebenarnya dampaknya bisa positif, bukan negatif. Ini yang harus kita menjadikan prioritas utama. Tapi saya jujur, yang hilang di Indonesia itu banyak tadi tradisi kita saling antar makanan ketika hari raya, A, B, C, lalu kita sama-sama menghormati, itu sangat tergerus, dan hal itu yang saya benar-benar rindu. Ada hal lain juga yang saya sering, untuk saya pribadi, saya itu seorang yang sangat senang mendengar azan maghrib, ya, azan subuh sama maghrib. Di Indonesia itu sekarang jujur saja itu jadi mengganggu, bukan hal yang syahdu buat saya. Karena tadi masjid-masjid, karena masjid-masjid itu saling berbalapan dalam speakernya. Nah, kalau dulu itu syahdu sekali. Nah, kita memahami kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa itu kan dari hal-hal seperti itu. Membuat jiwa kita lebih tenang, lebih baik secara spiritual, itu kan meningkatkan kualitas sebenarnya harusnya. Bukan malah kita saling bersaing, yang saling akhirnya timbul percekcokan, saling membenci. Nah, ini yang menurut saya esensi kita bertuhan itu adanya di situ. Di level yang, aduh, semoga deh nanti Indonesia kayak dulu lagi. Kalau kita mendengar azan itu rasanya sampai ke kalbu gitu ya. Karena syahdu, tidak ada speaker yang saling serang, jadinya saingan. Speaker saingan. Itu salah itu hal-hal yang sebenarnya dimimpikan, semoga itu ada lagi. Ya, nah ini.
0: Oke, mungkin Bu Nisa
1: harus diatur ya speakernya ya.
0: Jadi enggak barengan ya, Bu ya.
1: Hari ini masjid yang ini ya. Besok masjid yang ini gitu kali ya.
2: Iya sih, kita sempat ngomong begitu ya. Bagaimana sih kalau diatur saja, karena saya terkesan setahun lalu saya di Jambi ya. Saya sempat di Jambi. Itu tiba-tiba benar-benar mereka mungkin ada kebijakan dari Pemda setempat, saya tidak tahu di kota itu. Benar-benar azannya itu dari masjid utama, masjid agungnya. Jadi benar-benar itu rasa itu balik. Saya seperti deja vu pada waktu itu. Jadi saya merasa this is the one that I really miss from Indonesia kan. Karena itu, karena saya juga kocak ketika saya di Arab, ada azan saya keluar. Orang kan kalau azan masuk ya, saya keluar, pengen dengar. Terus kenapa? Enggak, karena azannya tuh sahdu gitu, cuman ini doang gitu. Saya cuman sempat ngomong gitu. Kenapa? Karena di Indonesia balapan gak bisa didengar. Nah itu saya sempat begitu. Nah,
1: ya selangkah lagi dapat hidayah.
2: hidayah saya. Ya,
1: asyhadu ya.
0: Karena biasanya itu, satu lingkungan itu ada beberapa masjid memang ya, Bu ya. Ada masjid utama,
2: betul, kan,
0: ada musola-musola seperti itu ya.
2: Iya, dulu kan ada kebijakan setiap 200 meter itu boleh, waktu Pak Harto ya. Bahwa setiap gini, 200 meter boleh ada masjid, itu yang kemudian balapannya tuh.
1: Iya, karena aku backgroundnya pesantren ya Kak ya. Sebetulnya kalau di dalam asrama, di dalam pesantren itu memang sejak mungkin 30-40 tahun lalu ya kan, pesantren modern mulai banyak itu. Kita tuh emang ada selain azan, masjid itu dipakai ada ngajinya. Qomat pun juga mic keluar supaya santri itu dengar bahwa udah rakaat berapa nih, ayo cepetan ke masjid bareng gitu. Salahnya adalah tradisi di dalam internal ruang pendidikan ini kemudian dibawa keluar ketika mungkin ya alumninya beribu-ribu setiap tahun angkatan keluar, dipraktekin di luar. Jadi akhirnya
0: jadi salah pemahaman gitu ya, Bu Nisa ya.
1: Iya. Harusnya itu kan eksklusif buat lembaga aja nih.
0: Untuk lingkungan pesantren dan pendidikan niatnya ya, Bu ya. Nah, Bu Nisa, ini sebenarnya tantangan terbesar yang masih sering dihadapi masyarakat dalam menjaga kerukunan di tengah perbedaan keyakinan tuh apa aja sih, Bu, sebenarnya?
1: Sebetulnya mentalitas beragama sih ya. Semua orang harus menyadari dulu, you're not alone gitu. Ini tuh bukan ruang ini tuh kita berbagi loh semuanya. Maka untuk menjadi umat yang baik itu menurut saya setidaknya perlu empat. Satu, kita harus punya kemampuan memisahkan wilayah teologi dan sosial.
0: Okay.
1: Ya, kalau wilayah teologi tetap teguh pada prinsip bagi mu agama agama aku, meski tidak perlu membenarkan semua ajaran agama itu baik benar, tapi kita harus menghormatinya gitu kan. Dan secara sosial kita harus menghapus sekat perbedaan saat bekerja sama, aksi gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, dan lain-lain, membantu korban bencana. Itu dinafikan aja, mau agama apapun tidak perlu digadang-gadang di sana gitu kan, si sosial. Dua, memperhatikan toleransi itu secara aktif.
0: Okay.
1: Ya, bukan hanya pasif membiarkan orang lain berbeda selama tidak mengganggu, tapi aktif berusaha memahami dan menghargai keberadaan mereka. Dan dibuka harus perlu ruang dialog bagaimana untuk mengikis prasangka, stereotip. Mm-hmm. Masa orang lagi beribadah nyanyi-nyanyi terus diteror, dibubarin, dilemparin. Itu kan udah melukai ya, melukai hak orang lain. Gak boleh. Nah, tiga, kita harus mengedepankan etika dan kemanusiaan. Jadi bagaimana keadilan sosial itu benar-benar membela hak sesama manusia tanpa memandang latar belakang agama mereka. Sehingga terjadi gimana ya, kasih sayang itu universal gitu, bahwa semua makhluk adalah ciptaan yang maha kuasa yang sama-sama berhak mendapatkan rasa aman, hormat, rasa kasih sayang. Terakhir, bijak dalam beragama. Jadi ketika kita bijak dalam beragama, maka fokus pada esensi, mengutamakan nilai-nilai moral universal, kejujuran, kedamaian, kebaikan, bukan sekedar simbol atau formalitas ritual saja gitu. Fokus pada esensi dan menolak ekstremisme ya, ini penting. Jadi kita harus menghindari cara pandang yang menganggap kelompok sendiri paling suci, sementara kelompok lain layak dimusuhi atau direndahkan. Jangan.
0: Betul sekali. Bu Lia dan juga Bu Nisa, nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi kita harus break sebentar. Nanti saya masih banyak pertanyaan sebenarnya mau saya tanyakan. Jadi jangan diputus ya Bu Nisa dan juga Bu Lia ya.
2: Baik.
0: Sambil saya undang pendengar, jadi untuk Anda pendengar yang mungkin siang hari ini ingin bergabung bersama kami ya, saat ini kami sedang membahas terkait dengan memaknai sila pertama Pancasila dalam keberagaman Indonesia bersama dengan dua narasumber kita, ada Bu Nisa Alwis dan juga Bu Lia Natalia selaku pendiri dan juga koordinator Serumpun Bakung. Tetaplah bersama kami pendengar di Jakarta siang ini.

0: Anda masih bersama kami di Jakarta Siang ini pendengar, masih dalam program Beranda Asta Cita dan pembahasan terkait dengan memaknai sila pertama Pancasila dalam keragaman Indonesia bersama dengan dua narasumber kita, ada Bu Nisa dan juga Bu Lia, selaku pendiri dan juga koordinator Serumpun Bakung. Bu Lia, Bu Nisa, masih bersama kami ya.
1: Hai, hai,
0: hai. Masih semangat ya Bu Lia, Bu Nisa ya.
1: Pastinya.
0: Saya mau nanya dulu nih sama Bu Lia nih. Sebenarnya kalau menurut ibu sendiri, bagaimana peran dari keluarga deh menanamkan sikap toleransi kepada anak-anak, terutama sejak dini mungkin ya Bu ya? Silakan Bu Lia.
1: Iya, jadi mungkin contoh memang benar tadi, contoh itu memang harus dari rumah. Ya. Awalnya ketika di rumah tidak toleran ya, tadi Tenisa sempat bilang ada bisik, nanti anak tiba-tiba. Ini kita tanya nggak boleh, biasanya datang dari sekolah ya. Tapi bisa jadi di rumah dulu dia seperti itu. Kenapa sih ada temannya kemudian yang bersikap intoleran? Berarti kan kalau tidak di sekolah, berarti dari rumahnya. Nah ini yang penting. Bagaimana misi kita juga, bagaimana banyak perempuan itu kemudian mempunyai sikap-sikap yang toleran. Tidak hanya soal keagamaan, tapi perbedaan banyak ya, entah itu pendidikan, strata sosial, pekerjaan. Nah ini yang harus kita banyak-banyak punya perempuan yang bisa ada di ruang-ruang toleransi. Apalagi tentang keimanan ya, ini memang sensitif. Orang tua yang baik, di kita banyak kisah ya, Tenisa juga tahu banyak teman-teman kita yang mereka berjuang betul-betul ketika anaknya terpapar, ke misalnya diajarkan apa, dia pulang cek tentang hal-hal toleransi ini kan dicek. Kemudian mereka akan menetralkan anaknya, itu banyak dan itu tidak mudah. Perjuangan para ibu yang punya kesadaran toleransi tinggi itu juga tidak mudah ketika dihantam dengan arus intoleransi yang makin tinggi. Nah ini yang terjadi, banyak sekali kisah keluarga-keluarga di Serumpun Bakung yang memang kita serap, itu banyak. Dan saya percaya di luar sana juga banyak. Nah, tapi balik lagi, ketika ada agen satu, dia di circle-nya kemudian menyebarkan, saya percaya perempuan itu kan mau belajar. Perempuan itu ketika sadar dia adalah guru yang pertama di rumah, nah dia kemudian melakukan. Mungkin perempuannya udah okay. Yang terjadi tuh laki-lakinya. Nah, ini perlu bagaimana kita pada semua perempuan, laki-laki itu kan dia juga lihat ibunya mungkin dulu ya, toleransinya seperti apa. Nah ini yang harus kita terus kembangkan ke hal-hal yang baik tadi, mulai dari rumah, lalu sekolah. Sekolah itu sampai hari ini kita masih lihat banyak sekali pembulian berbasis agama terhadap anak-anak sekolah ini. Nah ini yang kita sangat sayangkan dan miris. Kemudian tadi Teh Nisa sampaikan hal-hal yang paling dasar nih, rumah aja sudah ada klaster agama tertentu. Kok kita ada BNPT misal, tapi pemerintah kenapa tutup mata dari hal-hal seperti itu? Kenapa Pemda-Pemda bisa seperti itu? Ini kan bukannya kita karena radikalisme yang tadi menghancurkan tenun kebinekaan kita sebagai bangsa Indonesia. Harusnya yang memiliki kewenangan untuk hal ini, memberikan keputusan dan kebijaksanaan dalam hal otoritas, melihat hal ini bukan sebagai hal-hal yang sepele, tapi hal yang berbahaya. Artinya anak tinggal di lingkungan yang eksklusif, dia akan menjadi anak yang eksklusif, melihat orang lain salah dan apa yang dia punya itu benar. Sementara agama itu yang paling utama adalah kemanusiaan. Bagaimana kita memahami kemanusiaan itu, di mana ada hak kita, di situ ada hak orang lain juga yang beririsan. Ini bagaimana kita bisa sampai pada titik itu kalau anak eksklusif dari kecil dia hidup misalnya di dalam lingkungan tadi komplek sudah semuanya homogen. Nah, hal-hal seperti ini butuh ke semua pihak, khususnya mulai dari dalam rumah. Tapi harus diingat, level orang berbeda untuk memahami toleransi. Apakah kita harus memikirkan ada cara khusus, program khusus pemerintah atau apalah secara nasional, entah itu dari pemerintah atau dari grassroots yang menggerakkan, supaya semua orang punya pemahaman yang sama. Kan kita ada di dalam bingkai keindonesian dengan kita sangat sangat bineka ya, yeah, beragam. Bagaimana punya pemahaman yang sama tentang toleransi, khususnya kita saat ini bicara tentang toleransi untuk sila pertama, toleransi keyakinan dan keagamaan yang juga dijamin dalam konstitusi kita. Ini yang menjadi PR memang, yeah, sangat-sangat panjang kita jalannya, karena mudah ketika indoktrinasi terjadi, itu mudah mengubah orang untuk menjadi lebih radikal, okay, dalam memaknai sesuatu, tapi akan butuh waktu dan proses yang cukup panjang untuk kemudian mendiradikalisasinya.
0: Oke, okay, mungkin di segmen terakhir ini saya mau minta harapan dari Bu Nisa dan juga Bu Lia nih terhadap generasi muda Indonesia dalam merawat semangat kebinekaan dalam persatuan. Silakan Bu Lia dulu atau Bu Nisa dulu.
2: Harapan ya, kita tuh kadang kan punya stepping stone, semuanya berproses, tapi kita punya Indonesia emas gitu, iya kan?
0: Iya.
2: Tahun 2045 itu seperti apa wajah Indonesia, di mana saat itu mungkin saya udah jadi oma-oma yang sesungguhnya.
0: Oke.
2: <Okay. laughs> Iya. Jadi kita melihat agama di Indonesia ini memang di posisi strategis, tapi juga bisa jadi di posisi kritis. Artinya, kalau kita terjebak dalam fanatisme, semua serba agama ini yeah, segala di kehidupan kita semakin mengkristal, apa-apa serba harus syariah, harus syar'i, yeah, harus berdasarkan hukum Islamic law, bla bla bla, semangat-semangat itu. Itu ngeri loh, karena kita belajar dari sejarah ya, bukan apa-apa. Apa yang terjadi sekarang itu kan sebetulnya siklus yang berulang. Tinggal apakah kita belajar dari sejarah itu atau tidak. Pernah sejarah Eropa mengalami kegelapan, dark age, dan itu berlangsung berabad-abad sampai mungkin hampir 1000 tahun ketika gereja mendominasi semua sendi kehidupan. Nah, sampai mereka tertinggal peradabannya Eropa masa itu, sampai kemudian terjadi rasionalisasi, industrialisasi, kritik terhadap agama, dan sampailah kepada era sekarang, modernisasi ini. Nah, jangan sampai kita berada di fase orang udah beyond religion yang seperti itu, justru kita masuk terperangkap dalam sistem struktur bangunan yang seperti itu. Jadi 2045 itu kalau rasionalitas kalah dengan dogma, nah kita sulit bersaing dengan dunia lain. Itu untuk yang global. Untuk yang paling kecil aja, misalnya keluarga-keluarga gitu ya, kita bisa melihat orang-orang yang open-minded, mindset-nya terbuka, orang tuanya bisa menjadi teladan untuk berpikir secara terbuka, kritis, rasional.
0: Okay.
2: Itu nanti terlihat outputnya, anak-anaknya pilih sekolahnya yang visinya seperti apa, gitu. Profesionalisme, rasionalitas nanti akan terlihat menjadi lebih kompetitif di dunia kerja, di dunia yang nyata, yang sesungguhnya, bukan hanya berbasis hafalan kita harus kuat supaya ini nanti apalah dunia nanti akhirat. Nah, itu realitis gak sih? Jadi harus balance gitu loh. Harus balance, jangan too much. Anything when too much itu merusak.
0: Oke, mungkin ada pesan Bu Nisa yang mau disampaikan sekalian, silakan.
2: Pesan saya sih semuanya sebetulnya banyak bergantung kepada orang tua dan pendidik.
0: Okay.
2: Jadi saatnya orang tua dan pendidik ini sebagai jaringan terdepan gitu untuk membentuk sebuah generasi. Kita harus berproses bagaimana menjadi lebih rasional, bagaimana menjadi lebih realistis memandang hidup ini. Jangan sampai terbawa arus gelombang deras yang sesungguhnya membawa kita nggak kemana-mana, jalan di tempat bahkan mundur.
0: Oke, baik, silakan mungkin Bu Lia mau menambahkan harapan dan juga pesan Bu untuk pendengar.
1: Jadi seperti saya sampaikan di awal ya, maaf. Yang harus dipahami itu kita berketuhanan yang Maha Esa, bukan berkeagamaan yang satu. Dan Esa itu pun artinya bukan satu. Ada salah persepsi di situ. Esa itu artinya persatuan. Jadi berketuhanan yang Maha Esa, bukan berketuhanan yang Maha Ika. Ini yang harus di-highlight. Lalu kemudian ketika kita memaknai berketuhanan yang Maha Esa, artinya kita menghargai otomatis keyakinan-keyakinan lain, Tuhan-Tuhan yang orang lain, kan gitu. Nah ini yang harus dipahami dulu. Lalu kemudian saya sangat berharap, selain tadi Teh Nisa sampaikan tentang orang tua dan pendidik, ini juga pemerintah sudah berupaya segala cara, namun dalam implementasinya masih membiarkan. Jadi kita juga sebagai masyarakat bertanya kan, apa sih sebenarnya maksudnya ketika ada pembiaran-pembiaran, ketika intoleransi dibiarkan sementara kita berusaha menangkal radikalisme. Dark age tadi itu benar apa adanya. Apakah Indonesia akan menuju ke dark age ketika kita hanya berada pada dogma-dogma seperti yang disampaikan tadi? Di 2045 nanti Indonesia emasnya yang mundur ke dark age seperti Eropa pada masa kelamnya, ketika orang berpikir kritis kemudian harus dihilangkan nyawanya, ataukah kita mau jadi orang-orang yang beyond, yang kemudian menjadi inventor-inventor baru di dalam kompetisi dunia teknologi misalnya, cara berpikir. Nah ini balik lagi ke kita, tanyakan berapa banyak, karena kebetulan agama mayoritas di sini adalah Islam. Kami sangat berharap bahwa para pemimpin agama itu benar-benar lebih terbuka, balik kepada hakikat-hakikat dasar yang membangun kemanusiaan. Dan khususnya dalam bingkai Indonesia, kita sama-sama menjaga kebinekaan kita. Bangsa ini didirikan bukan sebagai bangsa yang homogen, tapi bangsa yang unik, yang heterogen. Negara lain itu hanya satu bangsa. Kalau kita ini banyak bangsa berikrar untuk bersatu, artinya kita sejak awal membangun fondasi bangsa ini dengan perbedaan yang mengarah kepada keikaannya, ke Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu yang harus kita dasarnya kita benar-benar tanamkan di dalam setiap aspek kehidupan, karena kalau berhenti sampai pemahaman saja tanpa implementasi itu akan sia-sia, seperti membuang garam ke laut. Nah, sangat berharap, saya melihat kan kalau untuk generasi muda ini kan ada dua artinya, ada yang ketika dia di dalam lingkungan yang tidak eksklusif itu kemungkinannya tadi dia memahami kompetisi sehat. Tapi ketika dia ada di ruang-ruang eksklusif, mulai dari tadi perumahan, tinggal di rumah yang kompleksnya udah homogen dengan label agama, kemudian dia masuk sekolahnya yang sama, yang dipelajari itu tidak ada tentang bagaimana kita menghargai perbedaan dan mengarusutamakan atau meletakkan kemanusiaan lebih tinggi dari semuanya itu, karena itulah hakikat kita bertuhan dalam ketuhanan kita tadi. Hakikat bertuhan itu adalah meletakkan kemanusiaan di atas perbedaan.
0: Oke, baik pendengar Bu Nisa dan juga Bu Lia, terima kasih untuk perbincangannya siang hari ini. Semoga masyarakat kita juga semakin paham ya Bu ya, menghargai perbedaan dan juga keberagaman yang ada di Indonesia sendiri.
2: Ya, kita beragam asik aja.
1: Iya, yang asik-asik aja. Yang asik, yang slow. Yang
0: humble, yang baik, terima kasih banyak Bu Nisa dan juga Bu Lia. Sudah berbincang di Pro 1 RRI Jakarta. Selamat siang.
1: Thank you so much RRI Pro 1 dan para pendengar ya Kak Sally dan tim.
0: Baik, terima kasih Bu Lia dan juga Bu Nisa. Pendengar, itu tadi ya perbincangan kita bersama dengan dua narasumber kita yang membahas terkait dengan memaknai sila pertama Pancasila dalam keberagaman Indonesia. Ada dua narasumber tadi, ada Bu Nisa Alwis dan juga Lia Natalia selaku pendiri dan juga koordinator Serumpun Bakung. Pendengar, sesaat lagi kami juga ajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang akan disampaikan oleh Program 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami di Jakarta siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Bol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.

0: memanfaatkan umpan Denzel Dumfries. Disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Wolves Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
1: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
0: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan 2 pertandingan. Kami berhasil mencetak 2 gol hari ini, 2 dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam 2 pertandingan itu, kami juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
1: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze 2 wedstrijden.
0: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi leblu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol, Lamine Yamal, hingga kapten Uruguay, Federico Valverde. Mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam Trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia.

0: Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel 1-1. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
1: Federico Valverde goes for goal! So close!
0: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janice pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.

0: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawit Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawit 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang tiket Manokwari adalah tanggung jawab kita bersama. Mau nonton bola kaki silakan, tapi mohon jangan bikin kacau.

0: Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesperawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadar langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silce Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of 5. Ferrin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple double, 28 poin, 12 rebound dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena. Karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga kami.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jeffrey Boss, mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongkoa itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keuletan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas terhabis untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Bu, dengar kabar nggak? Bu Rina kemarin kena tipu loh.
1: Ya ampun, gimana ceritanya?
0: Iya, siang kemarin ada 3 orang datang, pura-pura tersesat gitu. Terus nanya-nanya alamat.
1: Terus?
0: Awalnya sih biasa aja. Tapi lama-lama Bu Rina kayak orang linglung. Mereka ngajak ngobrol terus. Eh, tiba-tiba Bu Rina masuk ke rumah, ambil perhiasan sama uang.
1: Ya ampun, kena hipnotis itu?
0: Iya, diduga sih begitu. Setelah mereka pergi, Bu Rina baru sadar dan kaget semua barang berharganya hilang.
1: Ngeri banget. Berarti kita harus lebih hati-hati ya, Bu?
0: Betul. Jangan gampang percaya sama orang asing. Apalagi kalau sampai diajak masuk rumah atau ngobrol lama.
1: Lebih baik kalau ada yang mencurigakan, langsung lapor ke tetangga atau RT ya, Bu?
0: Iya, benar.
2: Waspada terhadap modus penipuan berkedok hipnotis. Tetap waspada, lindungi diri dan keluarga Anda.
3: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah akrab di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.
4: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Jakarta Siang ini pendengar masih bersama saya Lia siang hari ini ya di Jakarta Siang ini. Untuk Anda mungkin yang siang hari ini sedang di rumah bersantai gitu ya, atau yang mungkin sudah mulai di perjalanan menuju kantor atau bahkan sudah di kantor, Anda boleh sampaikan nih bagaimana informasi cuaca dan juga lalu lintas di sekitar Anda ya. Anda boleh bergabung di 0811-7972-7912. Sedangkan untuk update informasi dari BMKG, pendengar siang hari ini mengeluarkan perkiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya ya, di wilayah ibu kota, terutama ini dilansir langsung dari laman resmi BMKG. Seluruh kota administrasi Jakarta diperkirakan berawan hingga cerah ya di hari ini. Adapun suhu udara Jakarta hari ini mencapai di 28 sampai dengan 35 derajat Celcius pendengar, dengan tingkat kelembapan di 37 sampai dengan di 75%. Secara rinci untuk wilayah administrasi Kepulauan Seribu ini akan diprediksi cerah berawan dengan rentang suhu 28 sampai dengan 30 derajat Celcius. Sedangkan tingkat kelembapan udara berkisar di angka 66 sampai dengan 77%. Untuk wilayah daratan DKI Jakarta ini juga akan dinaungi cuaca berawan. Untuk kota Jakarta Pusat Barat ini juga suhu udara diperkirakan di rentang angka 29 sampai dengan 33 derajat Celcius. Wah, lumayan panas pendengar ya. Nah, tingkat kelembapan udara juga mencapai di 46 sampai dengan 70%. Jadi untuk Anda, di wilayah Anda seperti apa cuacanya? Boleh sampaikan langsung ya di 0811 7972 7912.

0: pagi-pagi gini sikat gigi dulu biar segar.
1: Halo, bisa dengar saya?
0: Hah? Siapa itu?
1: Saya dari masa depan.
0: Masa depan?
1: Di sini air sangat langka. Kami harus berjalan jauh hanya untuk setetes air. Dan semua ini berawal dari kebiasaan kecil yang kalian anggap sepele.
0: Jadi, karena kita boros pakai air sekarang?
1: Ya, kebiasaan seperti membiarkan keran tetap mengalir saat tidak digunakan, itulah yang perlahan menghabiskan air di masa kami.
0: Aku gak mau itu terjadi.
2: Mari mulai menghemat air. Tutup keran setelah selesai digunakan.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Don Quixote, novel klasik karya Miguel de Cervantes. Novel ini salah satu karya sastra paling berpengaruh dalam sejarah. Menawarkan kritik terhadap kesatria dan fantasi sambil menggabungkan humor dan petualangan. Ceritanya berkisah tentang seorang pria bernama Alonso Quijano yang begitu terobsesi dengan buku-buku tentang kesatria. Sehingga ia memutuskan untuk menjadi seorang kesatria pengembara, mengambil nama Don Quixote de la Mancha. Dengan baju zirah kuno, kuda tua bernama Rosiante, dan otaknya yang penuh dengan hayalan pertualangan, Don Quixote berangkat untuk menghidupkan kembali tradisi kesatria yang sudah lama hilang. Ia ditemani seorang petani sederhana bernama Sancho Panza yang setuju untuk menjadi pengikutnya dengan harapan mendapatkan kekayaan dan jabatan sebagai gubernur sebuah pulau yang dijanjikan Don Quixote. Meskipun Sancho adalah sosok yang lebih realistis, ia sering terjebak dalam ilusi Don Quixote dan ikut serta dalam berbagai pertualangan konyol. Don Quixote sering salah mengartikan dunia di sekitarnya akibat pengaruh buku-buku kesatrianya. Salah satu adegan paling terkenal adalah ketika ia menyerang kincir angin yang diyakini sebagai raksasa jahat. Pertualangan-pertualangan mereka lainnya termasuk mencoba menyelamatkan pelayan yang ia kira sedang dianiaya, membebaskan tahanan yang malah mencuri dari mereka, dan menghadapi berbagai musuh yang hanya ada dalam hayalannya. Meskipun banyak orang mengejeknya atau mencoba membawanya kembali kenyataan, semangat Don Quixote tak pernah padam. Namun, pada akhirnya, setelah serangkaian kekalahan dan disillusionment, Don Quixote dipaksa untuk menghadapi kenyataan. Ia akhirnya kembali ke rumah dalam kondisi kesehatan yang menurun. Ia meninggalkan hayalan kesatrianya dan mengakui bahwa ia adalah Alonso Quijano sebelum meninggal. Novel ini tidak hanya merupakan kritik terhadap roman kesatria, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang idealisme, realistis, dan kekuatan imajinasi. Melalui karakter Don Quixote dan Sancho Panza, Cervantes mengeksplorasi tema-tema seperti kegilaan, persahabatan, dan pencarian makna hidup. Don Quixote tetap relevan dan dihargai sebagai salah satu karya besar dalam sastra dunia karena kemampuannya menggabungkan humor, tragedi, dan wawasan manusia dalam satu narasi yang tak terlupakan. Don Quixote, novel klasik karya Miguel de Cervantes, pertama kali diterbitkan dalam dua bagian pada tahun 1605 dan 1615. Salah satu karya sastra paling berpengaruh dalam sejarah, novel ini terjual sebanyak kurang lebih 500 juta eksemplar.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dinas Pendidikan atau Disdik DKI Jakarta mendukung penguatan kualitas pendidikan dengan transformasi ekosistem pengajaran untuk mendukung visi sebagai kota global lewat kolaborasi dengan Literasi for the Future atau LIF. Lewat School Leadership Workshop yang digelar oleh LIF pekan lalu, diperkenalkan ekosistem pembelajaran transformasional yang mengintegrasikan kepala sekolah, guru, orang tua, komunitas, budaya membaca, serta evaluasi berbasis data dengan murid sebagai pusat pembelajaran dan buku non-teks sebagai instrumen utama bernama Nexus. Informasi lainnya, pendengar, Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Citata Jakarta Selatan memastikan sertifikat laik fungsi Rumah Sakit Pondok Indah atau RSPI dalam proses perpanjangan. Hal itu dikatakan oleh Kepala Sudin Citata Jakarta Selatan Andi Lazuardi. Andi mengatakan status SLF RSPI saat ini bukan tidak berizin, melainkan tengah menjalani proses perpanjangan administrasi. Hal itu disampaikan juga oleh beliau bahwa lazim dilakukan setiap 5 tahun sekali. Menurutnya masa berlaku SLF memang terbatas dan harus diperbaharui secara berkala. Ia pun menyampaikan terkait masa berakhirnya SLF RSPI jatuh pada tahun 2024. Andi menegaskan proses perpanjangan yang sedang berjalan menunjukkan adanya itikad baik dari pihak rumah sakit untuk memenuhi seluruh kewajiban administrasi yang dipersyaratkan oleh pemerintah daerah.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada

0: menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kue ini ternyata bukan tradisi asli Lebaran. Nastar sudah ada sejak zaman kolonial Belanda di Indonesia, dan merupakan adaptasi dari tart Eropa yang diperkenalkan orang Belanda. Nama nastar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas dan tart. Di Belanda, tart biasanya berisi apel atau beri. Namun, karena buah tersebut sulit ditemukan di Indonesia saat itu, isinya diganti dengan nanas yang lebih mudah didapat. Seiring waktu, ukurannya dibuat kecil dan sekali gigit agar praktis disajikan. Resepnya pun disesuaikan dengan bahan lokal seperti tepung terigu, mentega, gula, dan kuning telur. Menghasilkan tekstur lembut dan rasa manis legit khas nastar. Tradisi menyajikan nastar saat Lebaran berkembang, karena kue bergaya Eropa dulu tergolong mewah dan hanya dinikmati kalangan tertentu. Ketika ekonomi masyarakat membaik, nastar menjadi simbol hidangan istimewa untuk menyambut tamu hari raya. Kini, meski hadir dalam berbagai inovasi rasa, isian nanas klasik tetap menjadi favorit dan menjaga jejak sejarahnya sejak masa kolonial.

Jakarta Siang ini mendengar masih bersama saya Liz yang hari ini dalam program Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Siang hari ini saya mengundang Anda mendengar menu makan siangnya apa siang hari ini ya. Karena saya yakin jam segini ya di jam 12 lebih 20 menit ini pasti rata-rata lagi pada masak, nyiapin makan siang atau mungkin juga sudah ada yang antri ini di warteg ya, sambil istirahat kerja gitu ya, atau mungkin di rumah makan Padang gitu. Jadi untuk Anda mendengar siang hari ini saya mau ajak sharing ya menu makan siangnya kira-kira apa siang hari ini. Anda boleh sampaikan di 08117972972 atau bisa juga di telepon pendengar ya 021 344 1499 atau 021 344 0696.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

91,2 FM Pro 1 era di Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Maxi pendengar ya, siang hari ini masih semangat ya untuk berbagi menu makan siang. Tapi kalau siang-siang gini biasanya lagi break kerja gitu ya, atau mungkin bersantai di rumah sambil makan siang, gak lengkap kalau gak pakai es kopi gak sih pendengar? Soalnya es kopi susu kekinian tuh yang sekarang lagi rame banget, itu banyak banget variannya. Dan kayaknya kalau siang-siang gini gak ngopi tuh gak enak gitu pendengar ya. Dan ternyata ya ini es kopi susu kekinian diracik dengan tambahan gula aren itu rasanya top banget. Jenis pemanis tradisional ini mempunyai sejumlah karakter yang membuatnya cocok jadi paduan es kopi susu kekinian. Nah, es kopi susu kekinian ini mulai populer lagi di kalangan penikmat kopi tanah air. Ini ternyata pada tahun 2018, belum lama ternyata pendengar ya. Dikutip dari akun Instagram Saka Coffee Austria ya pendengar ya, di tahun tersebut ternyata banyak banget kafe yang menawarkan racikan-racikan es kopi susu yang ternyata populer banget dengan tambahan gula aren tersebut. Jadi pengguna gula aren ini menghasilkan rasa manis ya yang khas pada es kopi susu. Jadi banyak yang menyebutnya juga bahwa rasa manisnya ini sangat kompleks gitu ya, dengan sentuhan karamel yang sedikit rasanya smoky banget gitu ya, jadi lebih enak, lebih nikmat. Nah, dikutip juga dari berbagai sumber pendengar, rasa manis pada gula aren dianggap tidak terlalu tajam sehingga membuat pepaduan kopi antara kopi terus juga susu dan juga gula ya yang sangat lembut, apalagi kalau ditambah creamer lagi, wah lebih creamy gitu ya. Nah, gula aren ini juga mampu menyeimbangkan rasa pahit di kopinya, terutama biji kopi robusta ya, tanpa menghilangkan karakter asli dari kuat si kopinya ini. Nah, gula aren sendiri merupakan cairan manis hasil dari sadapan tanaman pohon aren. Jadi gula aren bisa didapat dalam bentuk sirup, terus juga bubuk ataupun yang bentuknya batangan. Tapi biasanya orang-orang tuh lebih simple milihnya yang bubuk atau enggak yang sirup ya pendengar ya. Jadi lebih gampang. Kalau beli yang batangan tuh harus di hancurin dulu gitu ya, males banget. Jadi belinya yang udah jadi aja deh, yang udah bubuk ataupun yang sirup gitu ya. Nah, biasanya ini untuk memudahkan proses meracik es kopi susu kekinian ala kafe dan juga di rumah, banyak banget hacks-hacksnya gitu ya kalau di media sosial gitu ya. Nah, bentuk yang dipakai adalah sirup dan juga bubuk gula aren, jadi yang lebih simple begitu ya. Nah, kalau tertarik mencicipi rasa-rasa susu kekinian ini ditambah dengan gula aren yang nikmat, ini banyak banget kafe-kafe pilihan yang pastinya ya pendengar ya. Jadi siang hari ini apakah kalian sudah ngopi pendengar, atau mungkin menu makan siangnya apa nih kira-kira? Saya mau sapa dulu nih pendengar yang sudah bergabung siang hari ini ya, dari Tebet nih Jakarta Selatan ada Rina. Halo Rina, selamat siang. Saya makan siang nih hari ini Mbak, pakai nasi padang dengan ayam bakar dan juga sayur nangka, lumayanlah mengenyangkan untuk lanjut aktivitas sampai sore lagi. Wah, semangat Mbak Rina ya, masih bekerja ya. Ada Mas Andi juga dari Bekasi Timur. Menu makan siang saya sederhana aja lah Mbak, nasi putih, ikan goreng, sambal dan juga lalapan. Itu gak sederhana, itu enak banget. Yang penting lengkap dan bikin semangat kerja. Wah, Mas Andi mungkin bisa diinfoin nih, beli atau bekal ya. Jadi ikannya sama nasi putih, sambal, lalapannya ini dibawain istri atau memang beli gitu ya, di warteg, di rumah makan Padang atau di rumah makan Sunda biasa kayak gitu ya. Ada juga terakhir nih, ada Mbak Yuni di Depok. Mbak Yuni selamat siang. Siang ini saya pilih soto ayam aja deh yang segar dengan nasi hangat. Cocok banget karena cuacanya sih panas ya, jadi keringetan gak tadi habis makan. Terima kasih Mbak Yuni di Depok ya, yang sudah bergabung siang hari ini di Pro 1 RRI Jakarta. Yang lainnya mungkin boleh ditunggu ya di 0811 7972 7912, atau di nomor telepon 0213440696 atau di 3441499.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Aku nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke dalam tubuhmu. Tak lama setelah itu, tubuhmu mulai merasakan gejala demam tinggi, menggigil hebat, sakit kepala, mual, dan tubuh terasa sangat lemah. Kadang datang dan pergi, tapi semakin lama bisa semakin parah. Tapi jangan salah, aku bisa dilawan. Hindari genangan air, gunakan kelambu saat tidur, pakai lotion anti nyamuk, dan jaga kebersihan lingkunganmu. Karena kalau kamu lengah, aku akan terus mencari korban berikutnya.
1: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

Jakarta siang ini pendengar, siang hari ini masih dalam segmen Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Saling mau sapa lagi yang sudah bergabung siang hari ini. Ada Bambang dari Cempaka Putih, Jakarta Pusat ya. Hari ini katanya mau makan gado-gado deh. Ditambah kerupuk kayaknya enak banget. Niatnya mau jalan ke belakang kantor, tapi kok panas banget ya, kata Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang sudah bergabung di Prosotoy Radio di Jakarta. Semangat ya Pak Bambang ya. Nanti dibanding lapar kan bingung ya. Mendingan jalan sekarang, nanti makan siang baru lanjut kerja lagi. Terima kasih Pak Bambang. Lanjut ada Dewi juga dari Tangerang ya siang hari ini ya. Menu makan siangnya ayam geprek level dengan es teh manis. Waduh, enak banget ya. Pedesnya pas ya buat ngusir ngantuk. Ngomong-ngomong level berapa Mbak Dewi? Sampai ngantuknya hilang ya. Ada juga dari Rawamangun ya, ada Rahmat. Kalau saya makan siangnya makan pecel lele lengkap dengan sambal dan juga tahu. Favorit dari dulu Mbak, enak banget. Sama, suka banget deh kalau pecel-pecelan kayak gitu ya. Mau lele, mau ayam, tapi kalau udah dipadukan dengan sambal, lalapan, wah itu nomor satu banget. Terima kasih pendengaran sudah bergabung ya terkait dengan menu makan siangnya siang hari ini. Nanti akan ada informasi di Kabar Jakarta, lalu juga nanti akan ada juga kita lanjut di 100% Indonesia Nasional pendengar ya, dengan bintang tamu yang populer tentunya pendengar ya. Lanjut aja nanti Anda dengarkan langsung di Prosotoy Radio Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912.
2: Selain percobaan datang kelima, tentunya ada parkir liar. Nanti ada rekan-rekan kami dari Dishub untuk melaksanakan pertimbangan.
3: Ada perbaikan, cuman gitu, cuman ya udah, cuma itu doang infonya, diberikan sementara infonya. Udah langsung saya infoin ke grup. Jadi untuk ditutup sementara, cuma gitu aja.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari berita, ratusan kendaraan yang kedapatan parkir liar di Kembangan Jakarta Barat ditertibkan. Program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Serang mendadak dihentikan sejak Senin kemarin. Inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kota Jakarta menertibkan 158 kendaraan yang kedapatan parkir liar di Kembangan, Jakarta Barat. Berikut Alwan Sadam menyampaikan informasinya untuk Anda.
4: Pemerintah Kota Jakarta Barat menertibkan ratusan kendaraan yang parkir liar di kawasan Sentra Primer Barat atau SPB Kembangan, Jakarta Barat. Penertiban ini dilakukan untuk menjaga ketertiban lalu lintas serta mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat, Agus Prasetyo, mengatakan operasi penertiban melibatkan 30 personil gabungan dari unsur perhubungan, Satpol PP, Kepolisian, dan TNI. Dalam kegiatan itu, petugas menindak sebanyak 158 kendaraan roda 2 yang kedapatan parkir di lokasi terlarang. Di lokasi yang sama, Camat Kembangan, Joko Suparno, mengatakan penertiban ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak memarkir kendaraannya secara sembarangan. Dia mengingatkan agar warga untuk tidak terlibat dalam praktik parkir liar karena selain melanggar aturan, keberadaannya pun dapat mengganggu ketertiban umum.
2: Harapannya tentunya kawasan Kecamatan Kembangan, khususnya Kelurahan Kemas Selatan, menjadi wilayah yang tertib.
5: Selain penertiban PPL, apa aja nih Pak yang akan
2: terjadi? Jadi selain percobaan datang kelima, tentunya ada parkir liar. Nanti ada rekan-rekan kami dari Dishub untuk melaksanakan penertiban. Kemudian juga kegiatan pembersihan di lokasi. Ada barang-barang yang tertinggal yang kurang bagus atau sampah-sampah, ada rekan BPSU untuk membersihkannya.
4: Lebih lanjut, Joko menegaskan pengawasan akan terus dilakukan secara rutin, tidak hanya di kawasan Sentra Primer Barat, tetapi juga di sejumlah titik lain yang rawan pelanggaran parkir di Jakarta Barat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat terus menata kawasan Jalan Kebon Kacang 30 Tanah Abang yang berada di belakang Plaza Indonesia. Berikut Maiska Dereza melaporkan.
6: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat terus menata kawasan Jalan Kebon Kacang 30 Tanah Abang yang berada di belakang Plaza Indonesia. Setelah menertibkan bangunan liar yang berdiri di atas saluran air serta mempercantik kawasan dengan taman dan penghijauan, Pemkot kini memfokuskan pengawasan terhadap parkir liar yang dinilai mengganggu fungsi jalan dan kenyamanan warga. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin menegaskan penataan kawasan tidak boleh dikalahkan oleh praktik parkir liar maupun oknum juru parkir ilegal yang memanfaatkan ruang publik untuk kepentingan pribadi.
7: Tetapi parkirnya masih belum beres-beres. Jalan yang sudah kecil dipaksakan lagi. Itu yang Satpol

0: lakukan dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, aman, dan tertib bagi warga maupun pengunjung yang beraktivitas di kawasan pusat kota tersebut. Demikian dari Jakarta, Mais Kadarissa melaporkan.
1: Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengingatkan pentingnya ventilasi udara saat memasak guna menghindari penumpukan asap dapur di dalam ruangan. Kita simak informasi selengkapnya bersama Penta Medita.
2: Aktivitas sehari-hari di dalam rumah seperti memasak dapat menimbulkan polusi udara di dalam ruangan, terlebih jika sirkulasi udaranya terbatas. Asap yang dihasilkan dari aktivitas memasak akan terjebak di dalam ruangan atau rumah sehingga dapat membahayakan kesehatan keluarga. Asap masakan mengandung berbagai senyawa yang dapat menjadi polutan udara, termasuk debu halus, gas, dan juga uap. Paparan asap dapur ini dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan serta iritasi pada mata, hidung, hingga tenggorokan. Bahkan, asap dapur juga dapat menyebabkan serangan asma bagi orang yang sensitif. Terkait hal tersebut, Ketua Subkelompok Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Rahmat Aji Pramono, menekankan pentingnya menjaga kualitas udara di dalam rumah. Salah satunya dengan menyediakan ventilasi untuk mengalirkan udara dari dalam keluar rumah maupun sebaliknya, sehingga terjadi pergantian udara yang sehat. Demikian disampaikan oleh Rahmat Aji Pramono siang tadi di Jakarta.
3: Dari misalnya lagi menggoreng gitu ya, menggoreng itu kan mengeluarkan asap juga. Nah kalau rumahnya tertutup, tidak ada ventilasi yang baik, itu asap dari masakannya juga menjadi polusi udara tuh dalam rumah. Tolong kalau lagi masak itu ventilasinya mesti disiapin tuh, dibuka jendelanya gitu ya, agar ketika masak, asap dari masakannya itu bisa segera keluar dari rumah, tidak menjadi polusi di dalam rumah. Itu yang paling sering tidak disadari oleh masyarakat, ternyata itu menjadi sumber polusi di dalam rumahnya.
2: Lebih lanjut, Rahmat Aji Pramono menjelaskan bahwa terdapat dua jenis ventilasi, yakni ventilasi alami dan juga ventilasi mekanik. Ventilasi alami umumnya memanfaatkan tiupan angin yang masuk melalui jendela, pintu, dan juga ventilasi di atas pintu atau jendela. Sementara ventilasi mekanik menggunakan mesin seperti kipas angin yang ditempatkan di dalam ruangan atau dipasang pada dinding. Selain itu, ia menyarankan masyarakat untuk membuka jendela setiap pagi. Namun perlu diperhatikan pula bahwa jendela juga memungkinkan masuknya polusi dari luar ke dalam rumah, seperti asap kendaraan bermotor, asap pabrik, hingga debu yang berasal dari jalan raya. Untuk itu, ia mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka jendela apabila polusi udara di luar rumah sedang tinggi. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Setiap hari berjibaku dengan lumpur dan limbah. Berikut kisah dari para petugas pasukan biru SDA jaga aliran air di Jakarta Utara. Selengkapnya, Samsudin Ilyas melaporkan.
4: Di balik upaya pemerintah menjaga Jakarta dari ancaman banjir, terdapat sosok-sosok tangguh yang setiap harinya harus bersentuhan langsung dengan lumpur dan limbah. Mereka adalah pasukan biru dari suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara yang saat ini tengah fokus melakukan normalisasi di kawasan saluran Permal Cilincing Marunda. Dahlim, koordinator lapangan SDA wilayah Permal, menjelaskan bahwa pengerjaan pengurasan ini mencakup saluran sepanjang 350 meter dengan lebar 1,5 meter. Kondisi saluran tersebut sebelumnya sangat memprihatinkan karena tertutup tumpukan lumpur dan sampah hingga air tidak terlihat. Ia menambahkan bahwa pengurasan ini sangat penting karena saluran tersebut menjadi tumpahan pembuangan air dari lingkungan SDN 244 dan SDN 266 Jakarta yang kerap terdampak genangan jika aliran air tersumbat.
5: Ya, itu kalau masalah bau ya pasti ya, karena kan ini kan apa namanya kotoran ya, kita bau-bau apa namanya untuk lumpur, bau tertinggal apa semuanya itu, apalagi kalau misalkan dari warganya itu nggak ada speed tank ya, langsung pembuangannya itu langsung ke got. Ya, itu kita bermasalah di situ. Nah, kita harus mencium apa namanya bau kotoran manusia, apalagi kalau kotorannya itu bisa kadang-kadang lemak dari apa namanya lemak babi.

0: apa namanya, restoran, ya kan. Restoran itu biasanya lemak-lemak babi, anjing, itu biasanya itu ngumpul di situ.
1: Pernah juga ya dibuang di selokan gitu ya?
0: Iya, dibuang ke selokan.
2: Tantangan di lapangan bukan hanya soal volume lumpur yang tebal. Murjanat, salah satu petugas senior yang telah bekerja selama 10 tahun, menceritakan sulitnya bekerja di gorong-gorong yang sempit dan gelap. Tak hanya resiko fisik, indera penciuman para petugas pun diuji setiap hari. Mereka harus berhadapan dengan bau menyengat dari limbah rumah tangga hingga limbah lemak restoran yang seringkali dibuang langsung ke saluran tanpa melalui bak kontrol atau septic tank. Pasukan Biru berharap dengan normalisasi yang dilakukan, aliran air menuju kali bisa kembali maksimal sehingga pemukiman dan sekolah di wilayah Marunda dan Cilincing tidak lagi terancam banjir saat musim penghujan tiba. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari Banten, program makan bergizi gratis di Kota Serang berhenti sementara sejak Kamis kemarin. Pemerintah daerah mengaku masih menelusuri penyebab penghentian layanan tersebut. Berikut Lucia Stari.
4: Penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Serang atau SPPG yang biasa menyalurkan makanan bergizi kepada peserta didik balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, dihentikan sementara mulai Senin 8 Juni 2026. Kepala Posyandu Geria di Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Eva, mengatakan penyaluran MBG terakhir diterima pada Jumat pekan lalu. Sejak hari Senin, distribusi makanan tidak lagi dilakukan. Menurutnya, informasi yang diterima di tingkat Posyandu hanya menyebutkan operasional dihentikan sementara. Belum ada kepastian kapan penyaluran akan kembali berjalan.
5: Akhir itu hari Jumat. Cuman ada perbaikan, cuman gitu, cuman ya udah, cuma itu doang infonya, diberikan sementara infonya. Udah langsung saya infoin ke grup. Jadi untuk ditutup sementara, cuma gitu aja.
4: Di Posyandu Geria sendiri, program MBG menyasar 33 penerima manfaat yang terdiri atas 24 balita, 1 ibu hamil, dan 8 ibu menyusui. Sementara itu, Asisten Daerah 2 Kota Serang yang juga Wakil Ketua Satgas SPPG Kota Serang, Yudi Suryadi, mengaku belum menerima pemberitahuan resmi terkait penghentian operasional yang terjadi di sejumlah SPPG. Hingga saat ini, Satgas Kota Serang masih melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai penyebab penghentian serta waktu normalisasi layanan.
6: Mereka sendiri nggak belum tahu, tuh, apalagi yang kami yang ke ya, ini belum dapat perintah. Tapi kita akan cari informasi yang secepatnya apa yang terjadi. Ya, tapi lihat perkembangan sekarang mungkin dengan karena pergantian itu tidak semudah membalikan tangan mungkin, dan apalagi ini pergantian pimpinan puncaknya langsung semuanya.
4: RRI juga melakukan penelusuran ke sejumlah SPPG di Kota Serang, namun hingga berita ini disampaikan, pengelola di beberapa lokasi belum dapat ditemui untuk memberikan keterangan terkait penghentian sementara penyaluran MBG. Saat ini, 95 SPPG telah beroperasi di Kota Serang. Beberapa titik lainnya masih berada dalam tahap pembangunan maupun penyelesaian persyaratan operasional. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
3: Badan Urusan Logistik atau Bulog menjalin kerjasama dengan KDKMP Lebak Pandeglang mensuplai sembako ke Koperasi Desa Merah Putih. Informasinya bersama Jalia Winarti.
7: Perum Bulog Cabang Lebak Pandeglang memasok bahan baku ke 30 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP untuk menjaga ketersediaan pangan dan menstabilkan harga di pasaran. Kepala Cabang Perum Bulog Lebak Pandeglang M. Saukani di Warung Gunung kemarin mengatakan komoditas yang disalurkan antara lain beras SPHP, minyak goreng, tepung terigu, dan gula pasir. Beras SPHP dijual dengan harga Rp11.000 per kilogram, sementara minyak goreng Rp14.500 per liter. Adapun tepung terigu dan gula pasir dipasarkan secara komersial dengan harga di bawah pasaran. Muhammad Saukani menyebut kerjasama dengan KDKMP berjalan lancar dan seluruh transaksi dilakukan secara kontan.
8: Sudah jadi mitra kita. Lebih kurang kalau Kabupaten Pandeglang itu sekitar 15 yang sudah terdaftar. Ya, kita berharap ya seiringnya bertambahnya Koperasi Merah Putih gitu ya. Ya bertambah juga nanti yang ikut. Kalau di Lebak lebih kurang sekitar itu. Barang yang bisa kita termasuk minyak kita, beras SPHP.
7: Beras SPHP yang dipasok berasal dari hasil panen petani lokal Lebak dan Pandeglang yang memiliki kualitas baik. Bahkan beras produksi kedua daerah tersebut banyak diminati pedagang besar dari Jakarta dan Jawa Barat karena kualitasnya yang dinilai unggul. Bulog masih membuka peluang kepada KDKMP untuk menjalin kerjasama mensuplai distribusi kebutuhan sembako untuk koperasi Desa Merah Putih. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
3: IWAPI Banten gandeng 3 kementerian sekaligus untuk mendukung pengusaha wanita di Banten. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
9: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Provinsi Banten menggandeng 3 kementerian sekaligus untuk meningkatkan kemampuan pengusaha wanita yang ada di Banten. Ketiga kementerian itu yakni Kementerian Pariwisata, Kementerian Perikanan, dan Kementerian Pertanian. Ketua Dewan Pengurus Daerah atau DPD IWAPI Provinsi Banten, Reni Fonda mengatakan dalam waktu dekat ini pihaknya akan menerima secara simbolis bibit cabai dari Kementerian Pertanian yang nantinya akan diserahkan ke pengurus DPC IWAPI yang ada di Banten. Sedangkan dengan Kementerian Perikanan, pihaknya akan menerima bibit lele yang akan dilakukan bulan September 2026 dan selanjutnya akan diserahkan ke pengurus DPC IWAPI yang ada di Banten. Sementara terkait dengan kerjasama Kementerian Pariwisata, IWAPI Banten akan menggandeng pemerintah daerah untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Banten dengan membuat dokumenter pariwisata yang baru selanjutnya akan diserahkan ke DPP IWAPI untuk diserahkan ke Kementerian Pariwisata agar diikutsertakan ke dalam perlombaan tingkat nasional. Adapun tujuannya, Nita menyebut, untuk mendukung pengusaha wanita yang tergabung dalam IWAPI Banten agar terus berkembang dan bisa memiliki daya saing usaha dengan wanita-wanita yang lainnya di Banten maupun di Indonesia. Melalui IWAPI ini, diharapkan para pengusaha wanita yang ada di Banten pada saat menemui tantangan atau kendala dalam usaha yang dilakukan agar tidak mudah down atau terpuruk dengan harapan pengusaha wanita di Banten terus berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing.
10: Dengan dinas pariwisata yang ada di Provinsi Banten melalui kementerian ini yang dengan programnya kami juga akan membuat dokumenter pariwisata-pariwisata yang terbaik, yang terbaru yang ada di Provinsi Banten, kemudian kami kirimkan ke DPP, nanti DPP yang akan mengemas secantik mungkin dan akan diserahkan ke Kementerian Pariwisata untuk ikut sertakan dalam perlombaan.
9: Sementara Ketua Dewan Pengurus Pusat atau DPP IWAPI, Nita Yudi berharap keberadaan IWAPI di Banten dapat menjadi fasilitator untuk mempermudah anggota dengan berbagai pihak, seperti proses dengan perbankan terkait modal, menghubungkan dengan pasar atau pembeli dan investor. Dan IWAPI harus menjadi akselerator yang berperan dalam mempercepat pertumbuhan dan pengembangan usaha, mendorong teknologi dan digitalisasi, serta menjadi katalisator yang berperan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pengusaha wanita di Banten. Dalam kesempatan itu, Nita mengajak kepada perempuan yang ada di Banten agar bergabung dengan IWAPI untuk bisa bersama-sama maju dan naik kelas menjadi pengusaha yang sukses.
11: Pertumbuhan dan pengembangan usaha, contohnya membantu UMKM naik kelas, mendorong adopsi teknologi dan digitalisasi, dan yang ketiga menjadi katalisator berperan sebagai pemicu penggerak perubahan yang menghasilkan dampak lebih besar. Jadi perempuan-perempuan di Provinsi Banten, yuk bergabung bersama IWAPI untuk bisa sama-sama kita naik kelas.
9: Dari Serang, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Beralih ke informasi olahraga, Gubernur Pramono optimis Sintayong mampu mengangkat prestasi Persija pada musim mendatang. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
12: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut positif penunjukan Sintayong sebagai pelatih kepala baru Persija Jakarta. Pramono optimis pengalaman Sintayong saat menangani tim nasional Indonesia dapat menjadi modal penting untuk membawa Persija meraih prestasi yang lebih baik pada musim depan. Pramono juga menilai Persija memiliki fondasi tim yang cukup kuat, terutama dari sisi pemain domestik. Menurutnya, sejumlah pemain muda dan berpengalaman yang dimiliki Persija dapat berkembang lebih maksimal di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
13: Saya tentunya mengucapkan selamat dulu kepada Sintayong yang telah terpilih menjadi pelatih Persija. Dan kebetulan tahun depan itu Jakarta 500 tahun. Sebagai Gubernur Jakarta, saya tentunya sangat berharap bahwa Persija dalam kepelatihan yang dipimpin oleh Sintayong bisa memberikan kado istimewa bagi Jakarta. Secara materi pemain, sebenarnya Jakarta pemainnya, terutama pemain yang dimiliki pemain domestiknya, itu cukup bagus lah. Riki Rido, Witan Sulaiman, dan macam-macam, Doni. Dan saya berharap betul, karena Sintayong ini kan punya pengalaman pernah menjadi pelatih nasional kita. Pasti dia punya cara untuk bisa membuat Persija berprestasi lebih baik. Saya menaruh harapan untuk itu.
12: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan, terkait komposisi skuad musim depan, Pramono berharap sejumlah pemain inti tetap bertahan di Persija. Ia menilai hubungan baik yang pernah terjalin antara Sintayong dan beberapa pemain saat membela timnas Indonesia dapat menjadi nilai tambah bagi tim. Menurutnya, pengalaman bekerja bersama Sintayong berpotensi membantu proses adaptasi pemain, sekaligus menjaga kekompakan tim dalam menghadapi kompetisi yang akan datang. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
3: Sintayong mengungkap alasan menerima tawaran melatih klub ibu kota Persija. Berikut informasi selengkapnya bersama Setio Agung.
14: Sintayong, pelatih anyar Persija Jakarta, mengungkap alasan menerima tawaran melatih klub ibu kota dalam konvensi pers di Jakarta International Stadium siang kemarin. Kecintaannya terhadap Indonesia menjadi salah satu alasan utama Sintayong menerima tawaran menjadi pelatih kepala tim berjuluk Macan Kemayoran. Sintayong mengaku sempat menerima 3 hingga 4 tawaran dari klub luar negeri sebelum bertemu dengan manajemen Persija. Namun, meski ia mengaku mendapat tawaran dengan nilai kontrak yang lebih tinggi dari klub luar, ia tetap memutuskan melanjutkan karirnya di Indonesia bersama Persija Jakarta. Selain itu, mantan pelatih tim nasional Indonesia selama 5 tahun ini mengaku lebih mengenal karakter klub Liga Indonesia dan beberapa lapangan bermain seperti di Stadion Gelora Bung Karno dan Jakarta International Stadium.
15: 5년 동안 Jakarta에 살면서 되게 Jakarta 그리고 인도네시아를 사랑하게 되었다고 보시면 되겠습니다. 같은 수준이고
16: walaupun ada tawaran yang lebih baik daripada Persija Jakarta, di dalam hati coachin selalu ingin kembali ke Indonesia.
15: Coach cinta kamu Indonesia, 라는 마음이 가장 강했다고 저는 보시면 되겠고요.
16: Itu yang membuat coachin pilih Persija Jakarta. Dan seperti yang tadi coachin bicara, ya aku cinta kamu Indonesia.
14: Menurutnya, Persija merupakan salah satu klub besar di Indonesia yang selama ini sering ia amati ketika melatih tim nasional Indonesia. Karena itu, ia merasa tertantang untuk membangun sistem dan membantu perkembangan sepak bola Indonesia melalui Persija Jakarta.
17: Persija Jakarta, Borondo, Bali, ini adalah jauh tim kita. Saya sedang berpikir, kali ini,
16: Dengan adanya meeting dengan pihak Persija, jadi pengen menantang di Super League Indonesia, mau itu secara prestasi sistem.
17: 안동 싶다 시스템 인정이나 그리고 이제 네가 한번 더 발전하셨던 그런 것을 한번 안동 싶다 싶어서 팀에 이렇게 오게 되었습니다.
16: Prestasi sistem. Dan ingin membantu juga dan ingin mengembangkan lebih lagi untuk perkembangan sepak bola Indonesia.
14: Sintayong dikontrak selama 3 tahun oleh Persija Jakarta. Selain dibebani target prestasi, manajemen juga menginginkan pelatih asal Korea Selatan itu terlibat dalam pengembangan infrastruktur dan pembinaan pemain muda. Demikian dari Jakarta, Setio Agung dan Erik Hamzah melaporkan.
3: Di balik setiap gelar juara dunia ada sosok penjaga gawang yang menjadi benteng terakhir timnya. FIFA mencatat sejumlah kiper legendaris dengan skor clean sheet sebanyak sepanjang sejarah turnamen paling bergensi di dunia ini. Siapa mereka? Simak informasinya yang disampaikan reporter RRI Jakarta, Rizky Basuki.
18: Kiper legendaris Piala Dunia dengan clean sheet terbanyak.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin.
5: Sekian warta berita saat ini. Ratusan kendaraan yang kedapatan parkir liar di Kembangan Jakarta Barat ditertibkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Serang mendadak dihentikan sejak Senin kemarin. Itulah berita yang sudah kami dengarkan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga bisa didengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Bersolo karir bukan berarti berjalan sendiri, karena kolaborasi selalu membuka jalan menuju karya yang lebih berarti. Saat suara individu bertemu dengan kolaborasi, semangat berkarya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karir solo memberi ruang untuk berkembang, sementara kolaborasi mengajarkan indahnya berbagi inspirasi.
1: Ya, 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yaps, assalamualaikum biasa, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang pendengar-pendengar Repro 1 di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Sally dan juga
1: Ihsan Tarore pastinya.
0: Betul banget.
1: Karena, yang pasti seperti biasa hari Selasa ini kita yaps, 100% Indonesia Nasional. Ya, kita nemenin Anda hari ini tanggal berapa? Tanggal
0: 9 Juni 2026. Betul.
1: Iya.
0: Kali ini juga kita mendatangkan bintang tamu ya.
1: Kau salah.
0: Salah dong.
1: Di sini aku sapa dirimu.
0: Baik, baik, baik. Jadi di sini ada namanya Ihsan Jamil pendengar ya. Dikit-dikit nyanyi kalau kata pendengar minggu lalu ya. Aduh, oke okay deh kalau gitu ya. Kita mau ngingetin karena siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 seluruh ibu kota provinsi ya. Atau tipe B termasuk juga studio produksi yang ada stasiun relaynya.
1: Iya, apa kabar juga buat semua yang lagi dengerin kita di mancanegara.
0: Betul.
1: Mungkin yang dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa di follow juga Instagram dan TikTok kita, pokoknya semua media sosial kita di follow at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Wow, luar biasa. Karena hari ini sudah makan sate marangi, jadi kita harus semangat ya. Lebih semangat karena di tim belakang ya. Di sini penyiarnya, terus juga tim-tim di belakang layar pada semangat makan sate marangi nampaknya ya. Seru banget.
1: Seru. Hari ini aku bawa sate marangi lumayan banyak ya, marangi bangisan buat teman-teman RRI.
0: Wah, terima kasih Kakak Iksa. Luar biasa. Jadi semangat kita masih terjaga pendengar ya, karena udah gak lapar ya.
1: Kita kasih protein dulu.
0: Betul,
1: biar semangat
0: mereka. Betul banget.
1: Kayak kita semangat banget nih mau nyambut bintang tamu kita. Siapa sih bintang tamu kita hari ini, Sel?
0: Siapa kira-kira? Waduh, karena
1: tadi udah aku nyanyiin lagunya.
0: Iya, ini juga kan salah satu personil kelompok vokal ya yang pernah hits dengan lagu Kau, terus yang terindah
1: di ujung,
0: di
1: mimpi.
0: Ujung mimpi dan masih banyak lagi. Ada Bang Yeri Merian ya siang hari ini ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Yeri T5 ya.
0: Iya, betul banget. Mungkin terlebih terkenal dengan Yeri T5.
1: Iya. Makanya
0: halo,
1: sekarang nih Kenapa datangnya dengan Yeri Meriannya bukan dengan Yeri T5-nya
0: itu
1: gitu?
0: Itu dia, kita
1: ada
0: aja
1: apa?
0: Ya. Siapa ya? Siapa?
2: Ada apa-apa sih sebenarnya? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Aduh, halo semuanya.
0: Halo.
1: Halo, Bang Yeri.
0: Ini yang sensi Ihsan aja sih, Bang Yeri.
1: Aku biasa tuh memang
0: mancing-mancing gosip,
1: suka kontroversi.
2: Gak ada apa-apa.
1: Gak ada apa-apa ya.
2: Aja dengan T5-nya masih aman.
1: Masih baik-baik
0: ya,
1: aja katanya dengan T5.
2: Kita emang sepakat sih kalau misalkan kita kan, kalau misalkan kita ada project sendiri-sendiri itu ya memang kita bawa nama pribadi aja.
0: Oke.
2: Buat ngamanin juga sih, takutnya ada apa-apa nanti bawa nama-nama grupnya, takutnya bawa-bawa gitu. Ya udah mendingan kita tanggung jawab dengan project masing-masing gitu sih.
0: Oke deh, Bang Yeri nih apa kabar ya, ngomong-ngomong nih?
2: Baik,
0: sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Selamat ya atas rilis.
1: Congrats.
0: Wah, rilis lagu barunya. Judulnya Masa Remaja. Wow.
2: Iya, Masa Remaja.
1: Aku banget.
0: Aku banget.
1: Masa Remaja. Aku kebetulan masih remaja.
0: Ngeri
2: sama
0: ya.
2: Dong kalau kayak gitu ya.
0: Iya, sama. Kita semua lagi masih masa-masa remaja ya, Bang Yeri ya. Nah, ini lagu Masa Remaja yang menciptakan ini sebenarnya siapa? Terus juga awal ditulisnya gimana ceritanya?
1: Kenapa judulnya Masa Remaja gitu?
2: Ya. Jadi yang nulis kebetulan gue sendiri, sendiri yang nulis. Jadi kebetulan gue sendiri lagi saat ini saat itu kenapa judulnya Masa Remaja itu karena memang orang jarang-jarang juga ya gitu, ibaratnya kan ngomongin cinta-cinta, ngomongin zaman pacaran, ngomongin segala sesuatu hubungan antara cewek sama cowok gitu, pacaran gitu kan ngomongin yang zaman sekarang. Biasanya mereka lagi yang ceritain yang lagi anget-angetnya banget gitu. Kalau gue pribadi sih kepikiran gue pengen ceritain waktu gue pacaran masih muda gitu maksudnya gitu.
1: Oh, sekarang udah nggak muda apa gimana?
2: Oh iya
0: Aduh keceplosan kan secara nggak langsung jadi tahu nih realnya gimana. Aduh.
1: Lagian ceritanya gitu. Ini menceritakan zaman aku masa muda. Lah sekarang gimana?
0: Jadi masih muda.
2: Dari lirik yang gue bikin itu kan sebenarnya ya maksudnya gini. Gue cuma pengen berbagi aja dari lirik-liriknya bahwa kan gaya pacaran anak sekarang tuh beda banget ya sama gaya orang-orang kita, angkatan kita ya.
1: Betul. Betul. Ah, angkatan kita tuh kayak terus.
2: Gue cuma pengen ngebagiin aja deh waktu kita remaja tuh gue tuh kayak pacarnya kayak gitu biar anak-anak sekarang tahu gitu kan gitu kan. Mungkin anak sekarang mungkin nggak tahu ya kayak orang tuanya dulu pacaran kayak gimana gitu itu sih sebenarnya gue pengen ceritain itu aja, simple sebenarnya ceritanya.
0: Oh oke.
1: Jadi menggambarkan cerita masa remaja dulu ya berarti ya.
2: Iya. Ya kita pacaran gitu. Bawa pohon.
1: Oh jadi cinta-cintaannya zaman dulu ya. Ya Allah ya Allah ya Allah.
0: Ngeri banget. Ngeri banget. Okay. Eh tapi by the way ini lagunya ini apa namanya, kolaborasi ya?
2: Kolaborasi.
0: Oke okay. Kolaborasi. Dengan jadi, dengan siapa tuh?
2: Kolaborator jadi kebetulan yang sekarang tuh gue ngajakin beberapa. Jadi gue sempat lihat beberapa band di, kita kan di Bandung ya. Jadi gue ngelihat beberapa band anak muda sekarang gimana ya. Gue pengen coba-coba sama mereka nih gitu. Karena ya mereka secara musiknya lebih fresh, stylenya mereka lebih kayak anak, ya anak sekarang ya gitu maksudnya. Jadi akhirnya kepilih lah namanya Rutinitas Pagi yang kita pilih. Dan kebetulan juga sih mereka sedang bertarung di salah satu TV swasta nih. Mereka band akademi sekarang, jadi lagi final. Jadi, jadi kebetulan mereka kan, ya kalau udah juara pasti mereka akan kontrak label. Makanya gue tempel duluan deh.
1: Sebelum diambil sama label ya.
0: Pinter ya triknya, luar biasa.
2: Kebetulan mereka mainnya dan mereka ya. Oke lah, kayaknya cocok lah gue, chemistry-nya sama mereka nyambung walaupun gue udah gak muda ya gitu maksudnya, tapi gue agak nyambung ngobrolnya sama mereka.
1: Masih kok, masih muda kok Bang Jerry, tenang aja, tenang aja.
0: Masih kok Bang Jerry kok.
1: Musisi itu gak pernah tua, tenang aja. Tenang
2: ya, betul.
0: Betul ya, oke. Berarti ini yang awal mula ngajakin kolaborasi Bang Jerry ya berarti ya?
2: Iya, gue yang nyodorin. Jadi sebenarnya si Cerulitas Pagi ini kebetulan bukan lagu pertamanya mereka nih yang kita yang gue bikin ini, yang kolaborasi sama gue ini. Jadi gue udah sempat rilis dua lagu dulu. Jadi gue sebenarnya sempat nge-produce juga mereka di dua lagu pertamanya tanpa gue gitu. Jadi ini single ketiga mereka yang collab sama gue gitu. Nah yang pertama kebetulan kita remake ada dua lagu, lagunya kita semua.
1: Oke.
2: Lagunya Tifa. Gitu. Jadi kebetulan si Rutinitas Pagi ini yang tuh single pertamanya sama gue rilis ini tuh kau yang kita remake sama Rutinitas Pagi. Terus kemarin mereka ngeluarin juga judulnya Finally, dan yang ketiga gue ajakin, udah yang ketiga kita collab deh gitu.
1: Oh inilah jadilah yang sekarang ini yang ketiga masa remaja.
2: Ya
1: gitu. Oh gitu ceritanya.
0: Wow, menarik ya.
1: Seru banget.
0: Kita boleh sapa pendengar dulu ya Bang Yeri ya.
2: Boleh.
0: Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo.
2: Jauh
0: ini. Halo.
3: Kanker ya Bang, kan Indonesia.
1: Iya, Bung Albert mau tanya apa?
3: Iya, masa remaja. Orang bilang remaja, jangan gas aja. Kalau gas aja kan bisa nabrak begitu.
0: Oke, remaja ya.
3: Remaja sekarang apanya yang harus direm? Karena banyak narkotika, banyak miras, yang lain-lain begitu. Banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Albert ya dari Bau-Bau ya. Lanjut ada Bung Benijo nih dari Manado. Halo.
1: Yes.
0: Bung Benijo.
1: Halo Bung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Mas Liana Jami.
0: Halo.
1: Yes, Bung Benijo.
4: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah. Baik, hari ini di minggu ini kita siaran berdua lagi gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, seger. Bung Benijo sehat?
4: Alhamdulillah sehat Bang Iksan. Rumahnya udah selesai ya rumahnya?
1: Rumahnya?
0: Oh.
1: Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Belum selesai. Soalnya lagi bangunnya istana soalnya.
0: Iya. Jadi lama. Dia agak sombong memang Bang Benijo ya.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
0: Oh iya, iya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini asal dari Bandung ya, Mas Yuri ya?
2: Iya.
0: Iya, benar.
2: Kita dari Bandung.
4: Oh, berarti boleh dong dipanggil Yuri ya?
2: Oh, boleh dong.
4: Oke, langsung ke pertanyaan aja ya. Ini kan banyak lagu, pencipta lagu sekalian penyanyi. Ini di sini ini pertanyaan saja ya. Jelas ini Mas Yeri, itu terjadi secara otodidak apa mungkin ada keluarga yang berasal dari darah seni juga, mungkin ayah atau ibu? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, untuk lagu masa remaja itu untuk menciptakannya memakan waktu berapa hari atau berapa minggu bahkan berapa bulan? Itu aja pertanyaannya Bung Ican.
1: Oke, siap.
0: Siap, terima kasih Bang Benny Jo.
4: Ada siapa yang di kertas sama angka gaji di angka gaji di Sumatera Barat, Ayu di Maluku Tengah, dan lagu yang lagi menyeru proses menado Mbak Ike dari Sono Memulaya, tetap semangat. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Benejo dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya apa aja sih ya tadi ya?
1: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi, cuma nanya tentang masa remaja, kegiatannya gimana. Kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana, bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Mas, ini single kan, bener ya?
2: Single.
1: Ah, kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single masa remaja ini kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain. Oh,
2: iya. Jadi bedanya ya, berarti kenapa ceritanya zaman? Ya karena banyak banget. Tadi kan sebenarnya udah singgung ya. Gaya pacaran anak sekarang itu kan sekarang udah
0: beda gitu ya.
2: Beda banget. Bahasa ceritanya udah beda banget.
1: Betul.
2: Dulu sekarang kita komunikasi udah gampang sama pacar nih. Kalau zaman dulu kita masih agak susah karena kita masih kadang-kadang surat-suratan. Apalagi waktu belum ada handphone, kita masih pakai pager.
1: Ya Allah, zaman dulu banget pakai pager.
0: Pager
2: kita ngomong I love you aja ketahuan operator kan.
1: Astaga Tuhan. Terus
2: banyak banget. Terus ya ibaratnya kalau zaman sekarang juga orang pacaran kan, tempat-tempat orang untuk bisa nongkrong pacaran itu kan sekarang banyak banget ya. Jadi tempat kopi lah, apa segala macam. Zaman dulu kan nggak ada ya, terbatas banget. Jadi emang kita dulu memang butuh effort juga sih kalau pacaran gitu.
1: Betul. Banyak backstreet juga dulu ya Bang ya.
2: Banyak banget.
1: Oke, terus.
2: Anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran mereka. ya apalagi yang bedanya? Ya itu aja sih, lebih ke komunikasi. Kadang-kadang kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
0: Diempat dulu ya.
2: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
1: Jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya, nggak canda-canda.
0: Jangan-jangan Ayeri dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
1: Ya Allahu Akbar.
0: Bener ya?
2: Ngalamin.
0: Tuh ngalamin.
1: Aku ngalamin lagi, aku berarti masih kecil
0: itu
1: ya.
0: Itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan yang masukin koin?
2: Iya, gue ngalamin banget tuh.
0: Bener. Pantesan nyiptain lagunya masa remaja.
1: Iya bener.
2: Ya, gue cuma pengen kangen aja waktu zaman gitu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
1: Seru ya, gitu. Sebenarnya dulu tuh effortnya tuh seru, beda sama banget sekarang.
0: Iya dong.
1: Dan ini pertanyaan lagi, ada dari Bang Benny Jo.
0: Apa tuh?
1: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi, ini turunan kah atau otodidak? Memang ini memang gift lah itu ibaratnya buat Yeri sendiri gitu, atau memang ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
2: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini emang turunan juga ada ya, karena orang juga pacaran nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
1: Oh.
2: Mama vokalis. Okay. Nah, satu band. Saya kan ketemu pacaran. Jadinya gue gitu maksudnya.
0: Okay. Baik.
1: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
0: Jadinya Bang Eri ya.
1: Aduh. Ya,
2: jadi emang bener itu makanya. Nah, terus kalau memang dari sisi sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue nggak pernah sekolah musik, nggak pernah. Jadi emang karena sering lihat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba pengen belajar sendiri sih akhirnya.
1: Jadi bisa dikatakan ini otodidak juga ya?
2: Tidak. Belum jadi pernah sekolah sama sekali, sampai sekarang.
1: Semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya.
0: Wow.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, masih berapa lama sih proses recording masa remaja ini, proses sampai lagu masa remaja ini bisa selesai rampung?
2: Wah itu cepet ya. Waktu itu aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya aku bikin lagunya.
0: Sehari?
1: Nyiptain lagunya.
2: Iya.
1: Wow. Terus?
2: Nah, bikin lagunya sehari, terus akhirnya proses produksi recording itu makan waktu 4-5 harian.
1: 4-5 harian.
2: Editing, mixing, langsung jadi master dan akhirnya kita langsung ini enggak terlalu lama prosesnya.
1: Itu ngebut sih sebenarnya 4-5 hari kalau untuk editing dan mixing mastering itu semuanya.
2: Ya. Jatuhnya semingguan lah total dari proses editing sampai ke mastering. Sampai akhirnya preview, final, bungkus gitu. Udah itu semingguan lah, seminggu lebih.
1: Oke.
0: Karena
2: idenya mendadak
0: ya.
2: Idenya mendadak. Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak juga idenya.
1: Tapi gitu, kadang-kadang jadi suka kayak gitu kan, Bang. Kalau direncanakan kadang-kadang suka enggak terrealisasi.
0: Giliran dadakan cepat ya.
1: Cepat dia terrealisasi.
2: Kalau dia ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang gitu.
1: Betul.
0: Betul banget.
1: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
0: Luar biasa. Ada lagi, Iksan?
1: Udah habis pertanyaannya.
0: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di telepon ya. Tadi ada
1: Siapa kan?
0: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya.
1: Ada Mutiara di Kendari.
0: Halo Mutiara dari Kendari. Selamat siang waktu Jakarta.
5: Halo. Selamat siang. Halo. Berbahasa Indonesia.
0: Iya. Silakan SPR Kendari ya, banggakan Indonesia.
1: Mau tanya apa ini Kakak Mutiara sama Airi?
5: Oh, mau tanya sama bintang tamunya. Selamat siang bintang tamunya. Siapa ya?
0: Ada Bang Airi.
5: Ya Bang Yeri, salam kenal Bang Yeri dari Mutiara.
0: Iya. Ada yang mau ditanyakan?
5: Iya. Iya, yang saya mau tanyakan sama bintang tamunya dari usia berapa remaja dari remajanya itu tahun berapa mulai berkarir, mulai menyanyi dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang? Wow. Mungkin itu aja pertanyaan saya.
1: Oke, Bu Mutiara.
0: Oke, siap Bu Mutiara. Ya, itu
5: terima
0: saja
5: kasih. Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Kendari ya.
0: Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
1: Iya, gimana? Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak itu AA?
2: Lagu. Kalau lagu udah banyak banget yang nyanyiin.
1: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget gak berapa banyak yang udah dihasilkan?
0: Kurang lebih lah.
2: Kurang lebih. Jadi sebenarnya gue kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari SMA sih sebenarnya. Gara-gara di vokal grup tahun 95.
1: SMA-nya tahun 95. Oke, masih remaja berarti sekarang. Benar.
2: Iya, remaja. Makanya tadi dari tadi yang telepon ibu-ibu bapak-bapak doang
0: gitu. Iya.
1: Aduh.
2: Tahun 95 sih sebenarnya udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 97 sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi 97 itu berarti sekarang udah berapa tahun ya? Sudah
0: 29.
2: 29 tahun aku bermusik.
1: Wow,
0: seumuran
2: aku. Kalau
0: luar biasa.
2: Sama T5 itu baru 99 akhirnya kita baru bentuk T5 99 dan baru bisa rilis 2001 sama T5.
0: Oke.
2: Gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin ya sebenarnya udah enggak inget, sebenarnya udah banyak banget.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu. Cuman banyak kita dari sisi karya sendiri kita ya yang kita nyanyiin ya 4 album dan beberapa single itulah.
1: 4 ya, album dan beberapa single saking enggak ingetnya gitu ya.
0: Oke, kalau gitu ya. Kita boleh sapa lagi Bang Yeri ya, ada pendengar yang masih bergabung nih, ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
6: Jauh. Ya, halo.
1: Iya, halo.
0: Iya, silakan Bang Albert.
1: Mau tanya apa nih?
6: Masih remaja kan, dia sekarang kan wakil presidennya mungkin itu. Ya, masih remaja atau bagaimana itu?
0: Gimana Bang
1: ya,
0: Albert?
1: Mas Yerinya masih remaja atau gimana gitu ya?
6: Iya, remaja sekarang kan mungkin kemarin itu waktu keberanian masih remaja ya. Sama gimana?
1: Oke, terus ada lagi pertanyaannya?
6: Itu saja.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Albert. Bang Albert. Oke, ada lagi kah ini pendengar? Ada Mas Yosi dari Semarang, kita sapa ya. Mas Yosi, halo. Halo, Mas Yosi.
1: Kayaknya terputus ya Mas Yosi ya.
0: Menghilang ya. Tadi pertanyaan Bang Albert apa ya?
1: Aku di-ghosting kayaknya sama Mas Yosi.
0: Di-ghosting kita ya. Tadi Bang Albert katanya nanya,
1: masih remaja atau gimana? Kok nyanyinya lagunya masih remaja? Apakah vokalisnya atau apa bandnya atau bagaimana? Ini tadi gitu katanya. Gimana nih jawabnya Ayeri?
2: Kalau lagunya doang ya Mas ya, masa remaja. Kalau gue udah enggak sih.
1: Ya, tapi kalau rutinitas paginya sendiri gimana?
2: Oh iya, kalau rutinitas paginya umurnya masih 20-an Mas.
1: Oh, seumuran sama aku ya.
2: Masih 20-21. Setengahnya umur gue lah mereka.
1: Ya Allah.
0: Wow, 20-21.
1: Baik. Berarti kebayang ya umurnya berapa? Di bawah 50 tapi masih tenang aja, tenang aja.
2: Di bawah 50 sih, cuman ya dua kali lipatnya anak rutinitas pagi umur gue.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Jadi pas 21 mereka masih pada bayi tuh.
1: Iya lagi berkarya.
0: Luar biasa.
1: Oke.
0: Mereka belum pada lahir, Mas Yeri udah nyanyiin
1: udah
0: lagu
1: berkarya.
0: Ya
1: berkarya, kan udah 29 tahun kan berarti kan karyanya.
0: Baik, ada lagi nih yang bergabung. Ada Bang Leman dari Lampung. Halo Bang Leman.
1: Iya, halo.
7: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Sally.
0: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
7: Selamat siang AA Akang. Yang baju hitam, yang ganteng.
0: Kalau kita baju apa nih, Bang Leman?
7: Mbak Sally baju hitam juga.
1: Aku
7: sama. Ikat hitam juga, masih nonton langsung wajah-wajah yang cantik dan ganteng.
0: Terima kasih Bang Lema.
7: Begini Mbak Sally,
0: gimana?
7: Saya mau tanya nih, sebagai penyanyi yang profesional dan pengalamannya, apakah Akang itu setelah menjadi penyanyi pernah menjadi pengaman gitu sebelum nyanyi top gitu? Yang kedua, apakah pernah main-main ke Lampung gitu? Itu saja. Makasih Leman di Lampung.
0: Oke, terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
2: Apa tadi ditanya?
1: Pertama, pertanyaannya adalah apa sebelum jadi penyanyi terkenal pernah enggak ngerasain atau enggak pernah enggak terjun ngamen gitu? Pernah enggak, Bang?
2: Oh iya. Nah, ini satu yang belum pernah gue buka nih. Gue pernah ngamen 6 bulan.
1: Jujur? Beneran? Serius?
2: Iya. Ya, di Ciampelas di Bandung tahun 98.
1: Oh my god. Terus.
2: Selama 6 bulan saat itu gue belum ngeband nama T5, cuman saat itu gue udah akapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau enggak salah. Semester 1 deh kalau enggak salah itu. Emang gue berdua sama teman emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk ke angkot satu, turun lagi ngamen aja.
1: Aku boleh tahu nggak? Ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen ataukah memang kebutuhan? Kan ada kedua. Ada
2: saat
1: dua.
2: Saat itu butuh sih kebutuhan, jujur. Karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah nggak ada support untuk dan apa nyebarnya nyari sendiri. Sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari gara-gara kebutuhan-kebutuhan itu sih.
1: Salut, luar biasa.
0: Ini baru dibuka di RRI ya, Bang Yeri ya.
2: Belum pernah cerita ini.
0: Wow, luar biasa.
1: Bukan main.
2: Jadi teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung.
1: Berjuangnya tuh memang bener-bener ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa Abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih tapi bersolo karir juga gitu ya berarti.
2: Iya. Tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu, cuman tempatnya jadi beda di kafe.
1: Ngamennya di kafe bener.
0: Baik.
2: Setelah itu ya, setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh, teman vokalis gue yang satunya yang ditipu itu kan teman sebangku. Dari SMA sebangku gue 3 tahun sama dia.
1: Oh, I see. Okay. Dari situ baru mulai ngafe-ngafe nyanyinya ya.
2: Akhirnya okay. Sampai ngamen, dia sih enggak ikut ngamen, gue aja yang ngamen waktu sama teman-teman kampus.
0: Oke. Okay.
2: Nah, ya, karena emang butuh, ya emang nyari sesuatu yang kebutuhan
1: buat kuliah lah ya.
2: Kuliah ya.
0: Okay, luar okay, biasa. Okay, okay. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini, Bang.
1: Betul.
0: Iri, ya.
1: Betul.
0: Tapi
1: betul.
0: Kita kayaknya harus break sebentar, nanti kita lanjutin lagi obrolannya.
1: Mm-hmm.
0: Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
1: Karena kita aman. Mau dengerin apa sih ya. Sebenarnya, Sally?
0: Oke, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Jadi untuk Anda gitu. Yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811 7972 79.

0: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
1: Betul.
0: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Tapi kalau yang khusus untuk telepon Iksan ya.
1: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 021-344-0696, 021-344-1499.
0: Betul banget. Karena jadi kalau via di... telepon gak bisa ya, via WhatsApp ya.
1: Enggak, kalau mau nelfon via WhatsApp itu gak bisa. Karena kita lagi terhubung via Zoom.
0: Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 Ibu Kota seluruh provinsi Indonesia ya.
1: Betul banget.
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Oke. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya.
1: Ya, ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu ya. Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Pro 1 Radio Jakarta siang hari ini.
1: Betul.
0: 0811-7972-7912
1: atau juga di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
1: A'a Yeri.
2: Halo.
0: A'a Yeri. Oh iya, dari Bandung ya. A'a Yeri. Baiklah.
2: Akang
1: gendang.
2: Akang gendang.
1: Kalau dengar kata-kata akang tuh bawa apa yang gendang.
0: Iya, benar banget ya. Akang gendang ya.
1: Iya. Kang Yeri.
0: Ya.
1: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita ya, angkat dulu boleh ya, Kang?
0: Boleh.
1: Oke.
0: Ada Bang Sulaiman Pela-Pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
1: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
0: Halo.
1: Oh, mungkin lanjut aja ke Oma Ana kali ya.
0: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
1: Oma Ana, apa kabar Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia,
3: ya Allah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
0: Halo.
1: Cantiknya
0: Oma.
1: Cuma satu Oma.
3: Iya ya, enggak banyak di situ. Kalau Mas Yudi di situ kan ganteng juga.
1: Iya.
0: Belakang layar banyak yang cantik-cantik ya.
3: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
1: Iya.
3: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
1: Saya Liana Jamil.
0: Ada muka-muka Medan kah aku?
1: Dia enggak Medan, iya. Dia Betawi dia.
3: Oh, Betawi.
0: Baik, Betawi. Terserah Iksan aja. Oma ya.
3: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
1: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku enggak punya seragam RRI ya,
0: iya.
1: Oma ya.
3: Hai, pintarnya jawabannya. Wah, selalu ada jawaban
0: enggak Oma. Ya begitulah Iksan, Oma. Ya.
1: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama Kang Yeri?
3: Ya. Ah, sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan, cuma untuk memberikan ini aja lah, semangat gitu.
1: Support ya, support.
3: Tetap semangat. Iya, supportnya untuk tetap semangat biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Biar jangan dunia ini dunia sepi gitu,
1: biar
3: itu aja.
1: Tetap bergemuruh gitu ya, Oma ya.
3: Lalu terus ada satu sih, ini Iksan, tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhi kah cuaca pada saat mereka konser gitu ya?
1: Oke.
0: Itu saja.
3: Nggak usah sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhi kah cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi, panas lisune gitu.
1: Oke, siap.
3: Itu aja pertanyaannya Iksan, tetap semangat Iksan dan mbaknya ya.
0: Oke, terima kasih Oma.
3: Ya. Salam sama Mas Yudi Ismail ya.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke.
0: Bang Yosi kembali terhubung ya. Ada Bang Yosi, halo.
4: Halo, 100% Indonesia.
1: Iya, Mas Yosi mau tanya apa ini?
4: Ya, buat Bang Yeri ya.
1: Iya.
4: Ya, mau tanya Bang, gini-gini. Kan aku kan juga lihat kontes band Akademi itu.
1: Betul.
4: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga.
1: Oke.
4: Masih yang bikin kayak ada apa ya, chemistry-nya tuh apa. Dan yang keduanya gini sih, ini di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home band-nya, atau ya just collab aja gitu.
1: Oke. Oke, ada lagi Mas Yosi?
4: Apa mungkin geser sama yang dikit amati five dulu sih.
1: Oke.
4: Apa namanya, kayak apa tuh istilahnya, kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
1: Oke, influence-nya ya. Oke.
4: Iya. Oke, itu aja sih Bang Iksan.
1: Oke, Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Ya. Seru-seru pertanyaannya.
0: Oke. Terima kasih. Tadi ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
1: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
2: Cuaca kayaknya nggak ngaruh ya.
1: Iya, kalau konser mah konser aja Oma, temen kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh
0: ya.
1: Tapi kalau misalkan hanya gerimis-gerimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
0: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah biasanya ya.
1: Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
2: Ya betul. Sejauh ini sih nggak ada masalah ya dengan cuaca.
0: Oke.
1: Kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
0: Bisa. Lanjut.
1: Ada dari Mas Yosi.
0: Ya.
1: Nih banyak kan katanya, ya. Pertanyaannya ada tiga. Yang pertama, dari semua yang ikutan band Academy itu kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
2: Itu dulu kali ya.
1: Ya.
2: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi, sebenarnya band yang ada di band Academy ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuman kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya, jadi di awal memang gue sempat nge-produce band itu.
0: Oke.
2: Dan sebelum mereka masuk ke band Academy, memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan, dan gue kemudian banyak nge-produce beberapa singlenya dia di awal. Termasuk remake singlenya T5 juga kan mereka gitu. Jadi, nah setelah berjalan sampai ke single ketiga aku nge-produce mereka, termasuk yang collab ini, nah mereka lolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena gak milih yang lain, cuman karena emang dari awal aku udah sama Rutinitas Pagi.
1: Memang
2: gitu.
1: Sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama Rutinitas Pagi sebelum mereka ada di Band Academy. Bukan karena kemunculan dia di Band Academy akhirnya dipilih, bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
2: Ya betul.
1: Oke. Nah terus apakah ini Rutinitas Pagi ini akan terus jadi home band-nya Kang Yeri, atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
2: Cuman kolaborasi aja sih, nggak ada home band. Karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi nggak jadi home band-nya kita gitu, nggak di single-single kedepannya nggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan bekerja sama dengan label lain kedepannya.
1: Jadi intinya memang Rutinitas Pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
2: Pasti bisa sih.
1: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi. Ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
2: Ada sih.
1: Siapa soalnya itu?
2: Kan kalau T5 kan dulu orang taunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
1: Betul.
2: R&B gitu. Jadi sebenarnya, tapi sebenarnya influence kita nggak R&B banget sih zaman itu.
1: Siapa
2: dari
1: tuh Kang?
2: Di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar tadi disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu Babyface itu salah satu influencer kita. Brian McKnight itu influencer. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga, kayak NSYNC, apalagi ya, Backstreet Boys.
1: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
2: Kita juga salah satu acuan yang jadi referensi kita saat itu. Banyak.
1: Makanya nge-mix banget ya sebenarnya R&B, tapi sebenarnya T5 ini R&B juga ada popnya juga sih sebenarnya.
2: Iya.
1: Karena makanya.
2: Emang karena antara R&B dan yang pop, yang boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu emang kita jadi acuan juga. Jadi ke-mix gitu jadinya.
1: Ya ya ya, justru jadi enggak, identitas sendiri buat T5 ya, sendiri ya. Oke oke.
2: Okay. Pure R&B enggak sih?
1: Iya oh, ya, betul betul setuju.
2: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Untuk Indonesia musik R&B sebenarnya berat loh.
0: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Sudah tinggal terjawab dari semua. Kita sapa lagi nih, ada Uncle Gazi. Halo. Uncle Gazi.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, selamat siang. Assalamualaikum Bang Yeri.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya video klipnya masa remaja itu udah
1: rutinitas Kang, bukan imunitas.
5: Ya, rutinitas. Ya, bukan rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang enggak yang berkolaborasi sama Bang Eri?
1: Oke.
5: Okay. Masa remaja tadi.
1: Ya, terus
5: buat project bersama T5-nya yang terbaru ada enggak, Bang?
1: Oke.
2: Oke, oke, oke.
1: Ada lagi yang kau kasih?
5: Oke, salamnya yang sedikit Bang Isan.
1: Salam boleh, boleh.
5: Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Sirvio Dila, abangnya Persatu Bukit Tinggi. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado. Pokoknya salam buat semua-semuanya. Assalamualaikum Bang Isan.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank satu you, lagi ya.
1: Yes.
0: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
6: Halo. Assalamualaikum. Selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya mengangkat Indonesia.
1: Oke, okay, waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam Mbak Sally.
1: Yes, Ayu.
0: Iya, betul, betul.
1: Iya, Sally, Sally. Ya, Sally bukan Feli. Bukan Rolly.
6: Iya. Iya, Mbak Feli, maaf.
1: Oke, okay. Ayu mau tanya apa ini?
6: Rizky ya.
1: Bang Yeri Merian.
0: Bang Yeri.
6: Bang Yeri ya, selamat siang Arif, Bang Yeri.
0: Iya,
2: silahkan. Iya, ya, orang Bandung
1: boleh, saya. Akang boleh, Yeri. Bebas.
6: Abang aja deh ya.
1: Abang aja
6: gitu. Atau Nyong gitu ya kalau
1: ada. Oh, yaudah. Baik, Nyong baik. Yeri, oke boleh.
2: Boleh, boleh, boleh.
6: Selamat siang, Nyong Yeri.
2: Selamat siang.
6: Ya, sisi lain dari air ini apa sih gitu ya? Terus selama berkarir gitu, apa sih tantangan? Terus mungkin ada sesuatu tantangan yang nggak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya, menjadi seorang musisi.
1: Oke. Okay.
6: Jangan banyak-banyak, nanti bingung jawabnya.
1: Oke.
0: Okay. Itu saja ya.
6: Dan tetap semangat ya. Dan saya menyapa Bapak Benicio, Scott Mawati juga Pak Widini tentu, dan semua menyerahkan relay seluruh Indonesia. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada dua yang sudah bergabung ya.
1: Iya, dari Uncle Gazi dulu deh. Ya, Uncle Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah,
2: video klipnya minggu depan.
1: Wah, ditunggu ya Uncle Gazi ya.
0: Minggu depan ya.
1: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton, pendengar kita di mana nontonnya?
2: Di kita di YouTube ya udah pasti.
1: Iya, YouTube
2: kita
1: mana?
2: Di YouTube, dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gue sendiri di Yeri
1: .t5. Yeri
2: .t5. Dan di Runtitas Pagi official, dua-duanya pasti keluar nanti.
1: Oke, okay. Jadi video klipnya dirilis di dua platform itu ya.
2: Ya.
1: Oke oke oke oke. Terus ada pertanyaan lagi. Ada project nggak barengan sama T5?
2: Project sama T5 kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Branding jadi kolaborasi sama Melimono.
1: Melimono. Melimono tuh
2: vokalisnya Shi.
1: Iya iya iya, vokalisnya Shi, bener.
2: Jadi okay, kebetulan okay, nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih, ada dua single nih, sama tiga.
1: Jadi yang solo Kang Eri terus sama T5 gitu ya, menyenangkan.
2: Sama T5 itu sama Meli, kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya, judulnya Believe It.
1: Believe it.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ya. Bukan lagunya Share kan? Do you believe in a
0: beda, beda.
2: Ketahuan yang katanya.
1: Oh iya, sorry.
0: tanpa kita sebut ya Bang Yeri ya, sudah ketahuan.
1: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
0: Apa tuh?
1: Ayu nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada gak sih Kang?
2: Tantangan ya? Tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini udah nggak utuh ya, selama ini udah saat ini T5 ya, T5 itu kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala banget ya, karena banyak kepala sih.
1: Betul.
2: Itu tantangan terbesar di band itu, menyatukan satu kepala. Visi dari sekian banyak kepala sih, itu yang paling susah.
1: Betul.
2: Sampai saat ini sebenarnya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa, banyak sih tantangan-tantangannya. Karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya, perform di atas kontainer kita pernah.
1: Oh, wow, goyang-goyang ya.
0: Wow, ngeri ya.
2: Terus. Itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu tantangannya memang di challenge sih tahun 2005 ya kalau salah.
1: Waduh.
2: Itu dan saat itu kita terima tantangannya.
1: 2005
2: dan
1: aku belum lahir.
2: Berhasil.
1: Aku belum lahir.
0: Gimana?
1: Belum lahir di industri.
0: Oh, oke, baik.
1: Tunggu selesai dong.
0: Iya, baik.
2: Untung selamat tuh dari Monas sampai ke Senayan waktu itu dengan kondisi udah enggak nyaman banget sih performnya.
1: Pastilah nyaman. Kayak begitu tuh bagaimana itu?
2: Jalan
1: kayak
2: lewat
1: dari apa? Monas. Gerobak dorong nih jatuhnya ya.
0: Iya.
2: itu challenge jatuhnya challenge biasa kita selama ini manggung ya itu. Yang paling gila lah itu, hampir jatuh lah segala macam, alat harus dipegangin.
0: Oh. Wah,
2: alat-alat kan ada ampli-ampli segala macam harus dipegangin.
1: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya, terbatas berarti ya.
2: Terbatas, gak bisa ngapa-ngapain.
1: Baiklah Kang Yeri.
0: Oke, menarik banget ya. Iya, menarik banget, betul.
1: Seru.
0: Oke, nanti kita akan lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Yeah. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
1: Ya,
0: untuk pendengar yang masih mau bergabung bertanya langsung dengan bintang tamu kita.
1: Boleh via WhatsApp.
0: Ini betul banget. Di mana tuh Iksan?
1: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau juga via telepon di 021-344-0696, 021-344-1499.

0: Anda masih bersama kami di 100%
1: Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Pura-pura cinta, lagu dari Ihsan Tarore pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Sekarang kita sapa dulu kali ya,
1: iya,
0: bintang tamu kita nih.
1: Ini Kang Yeri masih di situ.
0: Yaps, Kang Yeri.
1: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ya, ini, di segmen yang kali ya, ini tuh seru.
2: Ya, gimana?
1: Ya ini, tungguin aja lah pokoknya.
0: Karena
1: langsung
0: kita
1: aja
0: ada
3: Sirina. Wow. Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita. Waduh. Tapi challenge-nya itu gampang kok kalau buat Kang Yeri mah.
0: Yap.
1: Cuma apa disuruh tuh nyanyiin lagu masa remaja, gampang kan?
2: Aduh, masa remaja.
1: Iya, tapi dengan ada lagu Prahara Cinta.
0: Nah lo.
2: Oh, Prahara Cinta tuh yang ini kan.
1: Iya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Prahara Cinta.
0: Puyeng enggak tuh?
2: Gua mikir dulu bentar ya.
0: Nah, iya, boleh.
1: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
0: Iya.
2: Oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
0: Emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
0: Oke.
2: Liriknya apa? Gue lupa, jadi lupa ya. Oke. One, two, three. Indahnya kisah kasih masa remaja di bawah senja. Kita bermanja, takkan ada lebih indah.

0: Wow. Ternyata mudah ya buat Bang Yeri ya. Aduh Pak Produser agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
0: Coba-coba bisa gak Bang Yeri?
1: Bisa gak?
2: Wah ini lebih sulit ini.
1: Coba-coba. Coba.
2: Aduh. Bentar. Gue mikir dulu bentar ini login.
1: Oke.
2: Dua detik.
1: Oke.
2: Oke. Wah.
3: Indahnya kisah kasih masa remaja. Di bawah senja kita selalu bermanja.

0: Wah keren banget.
1: Berasa lagi ada di saung-saung.
0: Betul banget. Saung-saung gitu. Lagi makan jukut goreng gitu ya.
2: Iya lagi. Jukut goreng ya.
1: Iya dong.
0: Aduh sedep banget.
1: Aduh keren deh.
0: Bang Yeri, thank you loh ya.
1: Musisi loh nih. Sama-sama. Ya di challenge langsung jadi.
0: Keren gitu banget. Aduh langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih.
1: Sok,
0: kita atuh sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat yang satu spesies Indonesia. Iram Raja Ceti punya kita namanya Putri. Iram si Putri dia
1: nyanyi
3: ini. Iram Raja Ceti.
0: Oke. Waduh, keren juga. Pak Hanafi, silakan.
1: Boleh, boleh, gua beli, gua beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari Five ini, nanya ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
1: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
1: Gitu. Oh, anggotanya T5.
2: Oh ya.
0: Oke.
1: Oke. Terus?
3: Kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi. Ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu?
1: Oh, proses kau dulu ya?
0: Oke. Itu aja.
1: Oke.
3: Dan satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang hip hop romantis gitu.
1: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, baik.
0: Baik.
3: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu lah.
0: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Halo Jaja Shelly.
1: Gini dong benar.
4: Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lo juga produser Ruang Rindu Yudi
0: Smaing.
1: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
0: Kang Yeri.
4: Ya, Kang Yeri sampurasun.
1: Sampes.
4: Wah, damang Kang Yeri.
2: Damang Pangesto bahasa Sundan.
4: Alhamdulillah.
1: Karena Teh Dinda dari Bogor.
4: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
1: Idi, Abi mah ngerti ya seetik-seetik. Ide.
4: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu, yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana.
1: Sundana duaan, oke.
4: Kang Yeri, Teteh ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang. Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang sama musiknya T5, R&B kan, terus ini apa home bandnya begitu, mirip bener style musiknya gitu sama T5 gitu. Teteh jadi kepikiran nih, apakah pernah, karena tadi pernah bilang amin ya di Ciamplas ya, apa pernah juga ngisi acara di ini, ngisi di acara di Paris Panjava di Bandung, Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan, penasaran Teteh karena mirip bener musiknya gitu.
1: Oke.
4: Okay. Nah itu aja sih yang jadi pertanyaan Teteh dan apalagi ya tadi ya. Tadi apa udah ada deh. Ada deh di pikiran tuh apa mau tanya apa lagi gitu ya.
1: Mau tanya apa?
0: Ayo diingat.
1: Kan lagu baru lagu barunya nih adalah tadi Masa Remaja.
4: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang enggak ada lawannya lah gitu ya.
1: Okay. Tapi ini kebetulan Kang Gerinya doang.
4: Okay. Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
0: Oh, oke. Okay. T5, jadi 5 teh. Baiklah, kreatif lah Bu Dinda.
4: Kang Yeri terus berkarya, sukses dari ya. Iksan.
1: Ah.
4: Iksan, udah nggak usah pura-pura cinta, udah nggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
1: Iya.
0: Jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Dinda.
4: Yang benar-benar aja. Oke, dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
1: Terima kasih sama Teteh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
0: Ada
1: tuh
0: dua pertanyaan.
1: Teh Dinda tadi nanyanya apa
0: banyak,
1: tadi itu?
0: Banyak,
1: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
0: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Eri?
2: Ya kalau sama T5-nya sih nggak ada masalah apa-apa sih sebenarnya, masih jalan-jalan.
0: Masih
2: aja
0: jalan ya.
1: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform, terus kayak T5 gitu, R&B gitu, apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
2: PVJ. Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya?
0: Pasti nggak ingat ya.
1: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
0: Bingung juga.
2: Udah beberapa kali kita perform.
1: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5.
2: Oke.
1: Iya. Cuman Teteh mungkin nggak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi nggak
2: lihat. Lagi ada event PVJ. Karena kita emang biasanya event aja.
1: Iya.
0: Oke deh. Tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
1: Iya belum. Pak Hanafi nanya itu Paulnya Paul siapa di T5
2: itu? Nyebutnya Paul apa ya?
1: Ah itu dia tadi Paul apa gitu? Tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
2: Matohab ya, nggak masalah ya?
1: Iya kalau nggak salah itu.
2: Bukan. Kalau Matohab kayaknya orang Batak ya.
1: Namanya kayaknya marga Batak banget itu.
2: Paul
0: beda
2: kita,
0: ya?
2: Paul dari Ambon.
0: Oke. Ada lagi San?
1: Nanya kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
2: Recording itu kan album pertama ya tahun 2000
1: Masih ingat
2: kita rekaman tuh? Iya masih ingat tahun 2000 sih kalau nggak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan bis 3 minggu pas bulan gitu untuk satu lagu kau itu.
1: 3 minggu?
2: Atau sebulan? Karena satu album itu kita beres tepat setahun satu album 10 lagu tuh. Waktu zaman itu, kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu karena kita masih rekamannya di pita, bukan digital.
1: Iya, benar-benar. Jadi kalau salah tuh susah ya.
2: Salah ulang. Jadi nggak bisa diedit juga, pokoknya masih susah diediting.
1: Makanya sampai 3 bulan sampai berapa bulan kemarin?
2: Satu bulan, kayaknya.
1: Satu bulan sampai tiga bulan.
2: Ngematenginnya gitu.
1: Wow.
0: Lumayan ya.
1: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
0: Yaps. Oke, ini karena di segmen terakhir mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
2: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
1: Amin.
2: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko-toko musik. Cari yang originalnya ya gitu maksudnya.
1: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
2: Cintai musik Indonesia.
1: Betul.
2: Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
1: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu, Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerin gimana? Boleh diceritau dong.
0: Boleh dibocorin ya.
2: Lagu terbaru yang mana nih? Yang TV apa yang project ini?
1: Yang Kakang sendiri dong, kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
2: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di semua toko musik, di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pakai lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
1: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
0: Siap.
1: Oke. Terima kasih Kang Yeri.
0: Baik, terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Pro 1 RRI Jakarta.
1: Sukses.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih ya.
1: Ya nuhun Kang Yeri. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Iya, benar itu tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita, ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya Iksan ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, nampaknya sudah menjelang jam 3 sore waktu Jakarta pendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita dari jam setengah 2 tadi
1: setengah
0: ya.
1: Dua, jam 1.30. Sampai jam
0: 3 sore ini. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Bye bye. Assalamualaikum.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Disdik DKI Jakarta mendukung penguatan kualitas pendidikan dengan transformasi ekosistem pengajaran guna mendukung visi sebagai kota global melalui kolaborasi dengan Literasi for the Future atau LIF. Lewat School Leadership Workshop yang diadakan LIF pekan lalu, diperkenalkan ekosistem pembelajaran transformasional yang mengintegrasikan kepala sekolah, guru, orang tua, komunitas, budaya membaca, serta evaluasi berbasis data dengan siswa sebagai pusat pembelajaran dan buku non-teks sebagai instrumen utama bernama Nexus. Informasi selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan putusan tarif Trans Jabodetabek yang nantinya bukan lagi Rp3.500, namun menyesuaikan jarak tempuh dan model layanan. Pemprov DKI menegaskan akan ada penyesuaian tarif Trans Jabodetabek dan putusan tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat. Oleh sebab itu, pengguna Trans Jabodetabek diminta dapat memahami rencana penyesuaian yang dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempuh serta kualitas layanan yang diberikan. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan

Ya. Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Senang banget Binda hadir menemani Anda di Jakarta sore ini. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Yang lagi masih kerja juga semangat kerjanya, tinggal mungkin sebentar lagi gitu ya waktu untuk menyelesaikan segala tugas-tugas. Jadi tetap semangat untuk hari ini, karena nanti kami akan hadirkan ada Majalah Udara Live Kentongan untuk hari ini dengan tema kerjasama multi pihak dalam penanggulangan bencana. Nanti kami akan berbincang bersama analisis kebencanaan ahli media BPBD DKI Jakarta dengan Bapak Rian Sarsono SST PMSI. Dan Anda juga boleh ikut bergabung ya, berbagi informasi update di 08 1179 7972.
1: Saatnya kita ikuti Kentongan.
0: Ya, pendengar, untuk sore ini tentunya terkait mengenai perbincangan di sore hari ini ya, di program Kentongan, Majalah Udara Tanggap Bencana, yang memberikan informasi, edukasi, dan juga literasi kebencanaan untuk masyarakat. Tentunya kalau kita bicara soal bencana, ini bisa terjadi kapan saja tanpa kita duga. Karena itu kesiapsiagaan menjadi hal yang sangat penting. Namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana semua pihak saling bekerja sama dalam menghadapi bencana. Dan maka dari itu, sore ini kami akan membahas dengan tema kerjasama multi pihak dalam penanggulangan bencana. Sebelum kita masuk ke pembahasan, berikut editorial Kentongan dengan judul Bencana Urusan Bersama, Keselamatan Tanggung Jawab Kita Semua berikut ini.
2: Bencana Urusan Bersama, Keselamatan Tanggung Jawab Kita Semua. Bencana seringkali datang tanpa memberi banyak waktu untuk bersiap. Banjir, kebakaran, pemukiman, cuaca ekstrim, hingga pohon tumbang menjadi ancaman yang akrab bagi masyarakat perkotaan seperti Jakarta. Namun, pengalaman menunjukkan keberhasilan menghadapi bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah atau petugas di lapangan. Penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, media komunitas, relawan, hingga masyarakat. Mereka memiliki peran yang sama.

0: Kerjasama bahu-membahu menjadi kunci, karena bencana adalah persoalan yang kompleks. Pemerintah mungkin memiliki kewenangan dan sistem koordinasi, tetapi masyarakat yang menjadi pihak pertama yang merasakan dampak dan melakukan tindakan penyelamatan awal. Dunia usaha dapat membantu sumber daya dan logistik. Akademisi menyediakan kajian dan inovasi. Media menyebarluaskan informasi yang akurat. Sementara komunitas dan relawan memperkuat respon di tingkat akar rumput.
1: Beri jalan dulu Pak, beri jalan dulu.
2: Macet dong, proyek. Galian.
1: Menepi dulu Pak, menepi dulu.
0: Saya Iwan Bagus Irawan.

0: Masih di Majalah Udara Live Kentongan, Anda tadi baru menyimak ya editorial yang sudah kami hadirkan di sore hari ini dengan judul Bencana Urusan Bersama Keselamatan Tanggung Jawab Kita Semua. Dan tentunya untuk hari ini ya, nanti kita akan sambil mengupdate juga terkait mengenai kondisi cuaca ya, karena selalu mengikuti perkembangan dari BMKG terkait bagaimana kondisi cuaca yang ada. Dan Anda juga tetap bisa berbagi informasi ya untuk yang sedang di perjalanan, update untuk informasi di ruas arteri maupun juga di ruas tol di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440696 3441499, serta di sosial media Pro 1 di @RRI Pro 1 Jakarta. Dan tentunya untuk Anda di perbincangan sore hari ini ya, yang mungkin juga terkait mengenai kewaspadaan terkait mengenai bencana, apalagi mungkin untuk Anda yang ada di wilayah terhitung wilayah rawan begitu ya, ini menjadi perhatian penting dan saling mengingatkan, saling menjaga juga gitu ya lingkungan, agar memang tetap dalam kondisi yang aman dan terkendali. Karena kalau kita bicara soal terkait mengenai kebencanaan ya, tentunya apalagi di Indonesia adalah negara yang punya tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi ya, mulai dari banjir, gempa bumi, tanah longsor, sampai cuaca ekstrim. Dalam menghadapi berbagai potensi bencana tersebut, dan penanggulangan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, karena memang dibutuhkan ya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, akademisi, media, sampai masyarakat untuk menciptakan sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif dan juga berkelanjutan. Lalu seperti apa bentuk kerjasama multipihak dalam penanggulangan bencana yang selama ini juga tetap berjalan, serta tantangan apa saja yang memang juga dihadapi? Sore hari ini kami akan berbincang bersama dengan analisis kebencanaan ahli madya BPBD DKI Jakarta dengan Bapak Rian Sarsono, SST PMSI. Selamat sore Pak Rian.
1: Selamat sore Mbak.
0: Iya, apa kabar sore ini?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Syukur Alhamdulillah. Iya, Pak Rian, ini bicara soal kerjasama multipihak dalam penanggulangan bencana. Nah, mungkin sebelumnya boleh dijelaskan juga apa sih yang dimaksud dengan kerjasama multipihak dalam penanggulangan bencana ini, Pak Rian?
1: Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak-Ibu sekalian pemirsa RRI. Kalau kita bicara kerjasama multipihak, jadi pengertian berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2007, bahwa bencana itu bukan... merupakan tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya milik pemerintah atau satu pihak, tapi adalah milik bersama. Pengertian dari kerjasama multipihak dalam penanggulangan bencana itu adalah kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga internasional maupun organisasi pemerintah dalam upaya menanggulangan bencana yang terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh. Ini berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Demikian.
0: Namun, mengapa penanggulangan bencana ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja, Pak Rian?
1: Iya, karena kalau bicara kita terkait dengan...
0: Halo, Pak Rian. Baik, mohon maaf, sepertinya terputus ya hubungan telepon dengan narasumber. Kami coba untuk menghubungi kembali analisis kebencanaan ahli madya BPBD DKI Jakarta, Bapak Rian Sarsono, SST PMSI. Dan Anda juga nanti bisa ikut, mungkin ada yang ingin bertanya atau juga share begitu ya pengalaman terkait mengenai sesuai dengan tema kita di sore ini. Silakan ya, Anda boleh ikut bergabung tentunya di 0811 7972 7912. Silakan sampaikan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung sore hari ini. Namun kami coba untuk tetap menghubungi kembali beliau ya, karena sepertinya terkendala sinyal. Dan berbagi informasi juga, mungkin ada berbagai macam kegiatan ya yang masih Anda lakukan bersama dengan masyarakat sekitar begitu ya, termasuk terkait mengenai untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan Anda. Sudah terhubung kembali. Halo. Dengan analisis kebencanaan ahli madya BPBD DKI Jakarta, Bapak Rian Sarsono, SST PMSI. Iya, Pak Rian, ini terkait tadi mungkin boleh dijawab ya, kenapa penanggulangan bencana ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja seperti itu?
1: Iya, baik Mbak. Jadi dalam mencapai tujuan penanggulangan bencana dalam hal melindungi masyarakat, kenapa kolaborasi ini, kerjasama multi pihak itu sangat penting. Yaitu yang pertama itu adalah memperluas bagaimana jangkauan dan kapasitas respon bencana, kemudian bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya dari berbagai sektor. Karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah, maka sumber daya dari multi pihak itu sangat sangat strategis dalam hal pencapaian target penanggulangan bencana khususnya. Kemudian bagaimana meningkatkan efektivitas mitigasi serta kesiapsiagaan dalam pemulihan. Bagaimana kita juga menjamin perlindungan hak masyarakat terdampak dan mempercepat proses rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Demikian, Mbak.
0: Oke, baik. Iya, jadi memang itu dia ya, tetap butuh ada kerjasama di antara itu. Namun apa dampak nyata nih ketika bagaimana karakter dan resiko bencana di Jakarta begitu ya, yang membuat akhirnya kolaborasi ini memang menjadi sangat penting nih, Pak Rian.
1: Iya. Jadi Jakarta sendiri berdasarkan kajian resiko bencana yang kami susun, itu Jakarta memiliki 10 ancaman bencana, di mana ada 3 prioritas bencana, yaitu banjir, kemudian kedua kebakaran perkotaan, kemudian ketiga gempa bumi. Dan dari karakteristik bencana tersebut dan kapasitas dari DKI Jakarta yang sebenarnya masyarakatnya itu cukup heterogen, kemudian banyak juga stakeholder terkait dengan penanggulangan bencana yang memiliki kapasitas yang cukup baik, sehingga pada saat kita bisa manage seluruh sumber daya yang ada di Jakarta untuk mencapai satu tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana, itu efektivitas dalam tujuan yang kita kecapai dalam penanggulangan bencana itu cukup baik. Karena Jakarta sendiri potensi-potensi yang ada di Jakarta cukup besar, Mbak. Sehingga menjadi satu kekuatan tersendiri bagi Provinsi DKI Jakarta dalam hal penanggulangan bencana.
0: Baik, namun kalau terkait mengenai dampak nyata ketika memang semua unsur terlibat begitu ya dalam penanggulangan bencana, terlebih untuk memang wilayah-wilayah yang sudah di mapping. Nah, ini seperti apa gambaran di lapangannya, Pak Rian?
1: Iya, jadi ini kita ambil contoh pada saat penanganan banjir DKI Jakarta, di mana pada saat penyebaran kejadian banjir di DKI Jakarta yang cukup banyak juga daerah terdampak, kemudian sumber daya dari pemerintah juga yang telah tersebar di dalam menangani banjir tersebut, kedukungan dari sumber daya lokal ataupun sumber daya regional yang ada di wilayah DKI Jakarta dalam hal mengisi celah-celah yang masih belum maksimal itu cukup dirasakan oleh masyarakat. Terutama contoh seperti ini, pada saat kami melakukan evakuasi, kemudian banyak sekali masyarakat yang meminta pertolongan, kemudian ada bantuan-bantuan dari unsur masyarakat maupun dari stakeholder terkait dalam hal membantu tenaga dan peralatan untuk melakukan evakuasi. Kemudian kedua, terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atau pengungsi yang terdampak banjir, dari lembaga usaha, kemudian dari sumber dari potensi lokal sendiri, itu membantu pemenuhan kebutuhan dasar yang mungkin juga belum secara merata diperoleh oleh masyarakat, sehingga pada saat kebutuhan tersebut diminta, maka dengan koordinasi yang baik, kemudian penentuan kebutuhan dasar yang prioritas sangat bermanfaat sekali kepada masyarakat yang terdampak banjir pada saat itu. Kemudian contoh kasus juga kejadian COVID-19 di mana cukup masif di peran serta masyarakat, baik dalam hal penyediaan alat pelindungan diri untuk nakes, kemudian bagaimana melakukan perubahan perilaku di masyarakat terkait dengan budaya 3M tersebut, itu juga sudah berjalan dan cukup efektif dalam hal penanggulangan bencana.
0: Baik, artinya memang tadi seperti yang sudah disampaikan, memang penanggulangan bencana juga memang membutuhkan sinergi yang sangat luas ya, Pak Rian ya. Bukan hanya satu lembaga juga, tapi seluruh elemen masyarakat. Pak Rian, kita akan jeda sebelum masuk ke sesi berikutnya ya, Pak. Jangan ditutup teleponnya. Dan untuk Anda juga silakan ya, mungkin ingin bergabung di 0811-7972-7912 di Majalah Udara Live Kentongan dengan tema kerjasama multipihak dalam penanggulangan bencana bersama analisis kebencanaan ahli media BPBD DKI Jakarta, Bapak Rian Sarsono, SSTP, MSI.

0: tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
1: Kembali masih menemani Anda di Dialog Majalah Udara Kentongan, dan tentunya masih bersama dengan narasumber kami ya di sore hari ini, bersama dengan analisis kebencanaan ahli madya BPBD DKI Jakarta, Bapak Rian Sarsono, SSTP MSI. Pak Rian masih bersama kami ya Pak?
2: Masih, Mbak.
1: Iya. Kita lanjut lagi Pak Rian, terkait mengenai, mungkin boleh diceritakan juga kepada pendengar terkait mengenai apa itu yang dimaksud dengan konsep pentahelix ya dalam penanggulangan bencana ini seperti apa Pak?
2: Ya, jadi konsep pentahelix itu merupakan kolaborasi dari 5 unsur, di mana kolaborasi antara pemerintah, kemudian kepada dari masyarakat, dunia usaha, akademisi maupun media dalam semua tahapan penanggulangan bencana, baik dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana, demikian.
1: Iya. Dan siapa saja mungkin unsur yang terlibat dalam pentahelix dan bagaimana perannya, Pak Rian?
2: Oh ya, jadi pentahelix itu lima unsur. Berarti pemerintah dalam dalam hal ini adalah sebagai regulator, kemudian sebagai koordinator juga dalam penanggulangan bencana. Kemudian dari masyarakat, benar masyarakat juga memiliki peran sebagai operasional dalam hal membangun budaya sadar bencana di lingkup masing-masing. Kemudian bagaimana peran dari lembaga usaha yang memiliki sumber daya yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana dari 3 fase tersebut. Kemudian bagaimana akademisi dengan kemampuan analisis secara akademik, bagaimana memetakan peta risiko bencana, bagaimana melakukan langkah-langkah yang terstruktur dalam hal penanggulangan bencana, dan kemudian media yang memiliki kemampuan dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan untuk menggugah partisipasi masyarakat. Seperti itu.
1: Baik. Iya. Dan selanjutnya terkait mengenai bagaimana BPBD DKI Jakarta juga akhirnya mengordinasikan begitu ya dari berbagai pihak dalam satu sistem kebencanaan, seperti apa sampai saat ini, Pak?
2: Iya. Jadi kami di sini membangun beberapa platform, yaitu yang pertama kami memiliki namanya sistem informasi manajemen bencana, di mana platform ini coba mengakomodir seluruh kolaborasi dari pentahelix yang ingin terlibat dalam penanggulangan bencana, di mana platform ini dari unsur-unsur tersebut bisa mendaftarkan petugasnya ataupun unsur-unsur dari sumber daya yang dimiliki untuk ikut terlibat dalam penanggulangan bencana. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mempunyai namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana, di mana Forum Pengurangan Risiko Bencana ini ada satu lembaga non-profit di mana isinya seluruh unsur-unsur pentahelix tadi yang kemudian menjadi satu komunitas sesuai dengan keahlian masing-masing yang memberikan sumbang saran maupun langkah-langkah strategis dalam hal penanggulangan bencana, baik dari sisi perencanaan atau sebelum bencana, dan kemudian dari sisi penanganannya atau saat terjadi bencana maupun sumbangsih pada saat pemulihan setelah terjadi bencana.
1: Oke, contoh konkret dari kolaborasi yang memang sudah berjalan di Jakarta saat ini seperti apa, Pak?
2: Nah, contohnya seperti saat ini, di mana peran RRI dalam hal kolaborasi pentahelix dan selaku media memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat dari program ketongan ini juga merupakan salah satu bentuk konkret di mana peran media dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana melakukan sosialisasi, kemudian melakukan edukasi kepada masyarakat, pemirsa di tanah air, khususnya di DKI Jakarta, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana membangun budaya sadar bencana. Ini contoh konkretnya dalam hal program kentongan dilakukan oleh RRI.
1: Iya, dan terkait mengenai juga seberapa penting begitu ya peran media seperti RRI juga akhirnya dalam mengedukasikan kebencanaan dari program yang sudah dilakukan saat ini.
2: Ya, media ini kan memiliki platform tersendiri, platform yang pasti memiliki jaringan yang luas, jaringan yang dimana bisa mempengaruhi mindset masyarakat. Khususnya dalam hal penanggulangan bencana, sehingga sangat penting sekali media seperti RRI ini melakukan membangun persepsi dan bagaimana membangun budaya sadar bencana DKI Jakarta dengan fungsi seperti edukasi melalui media-media yang dimiliki oleh media itu sendiri, baik secara digital maupun secara konvensional.
1: Iya, kalau terkait mengenai mungkin apa yang bisa dilakukan masyarakat juga agar memang tidak hanya menjadi objek ya, tapi juga subjek dalam upaya pengurangan risiko bencana, seperti apa ini Pak Ari?
2: Iya, jadi sebenarnya forum pengurangan risiko bencana khususnya dari DKI Jakarta ini sudah diinisiasi sampai dengan tingkat kelurahan, di mana di forum pengurangan risiko bencana di tingkat kelurahan ini sebagian besar adalah sumber daya dari masyarakat itu sendiri, komunitas-komunitas masyarakat ini memulai memetakan potensi yang terjadi di bencana yang ada di sekitarnya dan bagaimana mereka membentuk satu tim respon apabila terjadi bencana. Kemudian ketiga, bagaimana sumber daya ini juga turut membantu pemulihan secara cepat. Jadi komunitas-komunitas kelurahan warga yang ada di Jakarta juga sudah untuk Jakarta sebagian besar itu sudah mulai diinisiasi untuk membentuk forum-forum pengurangan risiko bencana di tingkat kelurahan sebagaimana yang kami lakukan di tingkat provinsi, dan kami di tahun 2025 telah melatih sekitar sebanyak kurang lebih 580 masyarakat untuk menjadi fasilitator kelurahan tangguh bencana.
1: Iya, dan sebagai penutup pesan yang mungkin ingin disampaikan, apalagi kalau kita melihat juga nih terkait mengenai perubahan-perubahan cuaca sambil mengikuti juga perkembangan akibat perubahan iklim, sekiranya mungkin apa yang ingin disampaikan ini Pak Rian kepada pendengar Pro 1?
2: Yang pertama pesannya adalah satu, bencana itu merupakan tanggung jawab bersama, kolaborasi multi pihak, kolaborasi semua unsur yang ada di Jakarta ini sangat berperan penting dalam membangun budaya sadar bencana untuk menyelamatkan banyak manusia. Kemudian yang kedua, tetap pantau peringatan-peringatan dini yang disampaikan oleh pemerintah. Kemudian lakukan langkah-langkah antisipasi dan selalu senantiasa menjaga diri sendiri dan keluarga.
1: Baik, Pak Rian, terima kasih banyak waktunya untuk Majalah Udara Live Kentongan. Mudah-mudahan tentunya dari perbincangan ini ya membangun kesadaran juga masyarakat untuk bisa tetap berkolaborasi bersama pemerintah menjaga lingkungannya ya. Terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Majalah Udara Live Kentongan dengan tema kerjasama multipihak dalam penanggulangan bencana bersama dengan analisis kebencanaan ahli media BPBD DKI Jakarta, Bapak Rian Sarsono. Dan mari kita dengarkan juga ya terkait mengenai pendapat masyarakat sesuai dengan tema kita hari ini.
3: Nama saya Maria Angela Santana Tasyaringgi, saya mahasiswi aktif Universitas Bunda Mulia. 112 merupakan nomor darurat yang bisa dihubungi kapan saja saat terjadi keadaan darurat, seperti kecelakaan, kebakaran, bencana, atau ada seseorang yang membutuhkan pertolongan medis, sehingga bantuan tersebut dari pihak terkait dapat segera diberikan. Kalau saya sendiri, saya tidak pernah menghubungi pihak 112.
4: Nama saya Gabriela Brigita Dewi dari Universitas Bunda Mulia Ancol. Menurut saya, nomor 112 itu nomor darurat yang bisa kita hubungin kapan aja, di mana aja kalau keadaan kita darurat. Nah, kalau saya sendiri, saya juga belum pernah untuk menghubungi nomor tersebut.
1: Baik, itu dia ya pendapat dari masyarakat. Tapi mungkin Anda juga yang atau mungkin Anda punya pengalaman ya, pernah juga menghubungi nomor darurat bencana untuk kebutuhan terdesak ya. Silakan Anda boleh ikut berbagi cerita juga di 0811 7972 7912.

0: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri. Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap, karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.
2: Kembali menemani Anda di Majalah Udara Live Kentongan. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak tentunya. Dan kalau tadi sudah mendengarkan perbincangan ya bersama narasumber kami. Dan pada intinya tentunya masyarakat juga punya peran ya untuk menjaga lingkungannya, tentunya melalui kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan ya. Seperti misalnya kerja bakti, bergotong royong, untuk sama-sama menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan terkendali, dan terhindar juga dengan terkait mengenai bencana seperti banjir dan lainnya. Jadi butuh kesadaran bersama ya atas kolaborasi yang harus dilakukan ya, baik dari masyarakat dan juga pemerintah. Dan demikian untuk Majalah Udara Live Kentongan hari ini, semoga bermanfaat untuk Anda, dan silakan Anda juga tetap bisa ikut berbagi informasi update ya di 0811 7272 7912 untuk beragam informasi di seputaran Anda. Kalau melihat ya ada beragam peristiwa terkait kecelakaan, kebakaran, dan peristiwa lainnya, sampaikan kepada kami di Jakarta sore ini.
3: Telah kita ikuti Kentongan.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan. Buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
3: Sis, olahraga kita sekarang makin beda ya.
4: Maksudnya apa, Jem?
3: Banyak atlet muda baru, semangatnya fresh, latihannya juga udah pakai data dan teknologi.
4: Wah, jadi makin profesional ya?
3: Iya, dan bukan cuma atlet, masyarakat juga berubah. Sekarang olahraga udah jadi gaya hidup.
4: Benar sih, dari lari bareng sampai e-sport, semuanya makin rame.
3: Artinya, olahraga bukan cuma menang,
4: tapi juga soal hidup sehat dan masa depan.
3: Benar, yuk kita ikut gerak.
4: Indonesia kuat dimulai dari kita.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kita akan lakukan operasi cabut pentil dan juga melakukan penderekan kepada mobil-mobil yang parkir sembarangan.
3: Belum ada. Iya, nanti kalau sudah mau ada informasi lagi aja dikabarin. Pastikan di flyer-flyer nanti banyak di share.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gencarkan operasi penertiban parkir liar. Pelaksanaan operasi Patuh Jaya tahun 2026 ditunda. Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menggencarkan operasi penertiban parkir liar di sejumlah titik di wilayah Jakarta. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan penertiban parkir liar di sejumlah titik di DKI Jakarta. Operasi ini dilakukan secara serentak dengan melibatkan Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, TNI, Polri, hingga sejumlah instansi terkait lainnya. Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta, Budi Awaludin, menjelaskan bahwa selama operasi ini, petugas melakukan penindakan berupa operasi cabut pentil atau OCP untuk kendaraan roda 2, serta penderekan terhadap kendaraan roda 4 yang dianggap melanggar aturan. Demikian disampaikan oleh Budi Awaludin di Jakarta.
2: Apa yang akan kita lakukan? Yaitu kita akan lakukan operasi OCP, operasi cabut pentil, ya, dan juga melakukan penderekan kepada mobil-mobil yang parkir sembarangan.
4: Budi menyebut operasi penertiban ini merupakan respon Pemprov DKI Jakarta terhadap laporan masyarakat yang mengeluhkan maraknya parkir liar di Jakarta. Melalui operasi ini, Budi pun berharap agar jalanan di Jakarta dapat berfungsi secara optimal sehingga berdampak pada kelancaran lalu lintas. Selain itu, penertiban ini juga bertujuan untuk menghilangkan praktik juru parkir liar yang masih banyak terjadi di Jakarta. Lebih lanjut, Budi turut mengimbau masyarakat agar tidak memarkirkan kendaraannya secara sembarangan. Adapun operasi penertiban ini dilakukan di 15 titik rawan parkir liar. Pada tahap awal, operasi penertiban ini akan dilakukan setiap hari hingga 14 Juni 2026. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Gubernur DKI sebut realisasi pendapatan asli daerah atau PAD pada anggaran pendapatan dan belanja daerah 2025 mencapai Rp51,22 triliun. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan realisasi pendapatan asli daerah atau PAD pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD 2025 mencapai Rp51,22 triliun dengan pajak daerah menyumbang sebesar Rp43,98 triliun. Pramono menyebut realisasi PAD yang didapatkan di DKI Jakarta terdiri atas pajak daerah sebesar Rp43,95 triliun, retribusi daerah sebesar Rp1,53 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp746,8 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp4,97 triliun. Menurut Pramono, realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
6: Pendapatan asli daerah atau PAD terrealisasi sebesar Rp51,22 triliun atau 94,50% dari target Rp54,20 triliun dengan rincian sebagai berikut. Pajak daerah sebesar Rp43,98 triliun atau 91,62% dari target sebesar Rp48 triliun. Retribusi daerah sebesar Rp1,53 triliun atau 109,34% dari target sebesar Rp1,39 triliun. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp746,8 miliar atau 96,49% dari target Rp774 miliar. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 4,97 triliun atau sebesar 123,31% dari target sebesar 4,03 triliun.
5: Lebih lanjut Pramono juga memaparkan pendapatan daerah tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar 84,45 triliun rupiah. Dari target tersebut, realisasi pendapatan daerah mencapai 80,03 triliun rupiah atau 94,76%. Selain PAD DKI Jakarta yang mencapai 51,22 triliun rupiah, Pramono juga merinci pendapatan lainnya dari transfer mencapai 28,74 triliun rupiah atau 95,52% dari target 30,08 triliun rupiah. Sementara itu, lain-lain pendapatan yang sah terrealisasi 73,4 miliar rupiah atau 42,52% dari target 172,6 miliar rupiah. Lebih lanjut dia menjelaskan belanja

0: uji emisi gratis bagi masyarakat umum. Kegiatan ini telah berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi hingga 12 siang tadi, yang dipusatkan di halaman parkir kantin belakang kantor Wali Kota Jakarta Utara. Layanan uji emisi cuma-cuma ini diperuntukkan bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan akan pentingnya menjaga kualitas udara di wilayah Jakarta Utara agar tetap bersih dan sehat bagi generasi mendatang. Saya sedang bersama salah satu pengendara roda 2 yang mengikuti uji emisi gratis ini. Ibu bisa dijelaskan tentang uji emisi gratis ini?
1: Iya, jadi uji emisi gratis ini kan bermanfaat ya untuk mengukur kendaraan kita sebenarnya layak atau enggak gitu untuk digunakan dan apakah itu mengeluarkan polusi yang berlebihan atau enggak gitu. Jadi itu bagus banget gitu supaya kita tahu kan kayak apakah apa ya kendaraan kita nih aman untuk lingkungan atau enggak. Cuman yang jadi permasalahan kadang kan uji emisi ini kan enggak dilakukan rutin gitu ya. Kadang cuman ada event-event besar doang, kayak misalnya hari lingkungan gitu. Nah itu mungkin bisa ditingkatin lagi gitu, supaya banyak pengendara yang bisa tahu nih kelayakan dari kendaraannya.
0: Harapan Mbak bagaimana terkait uji emisi?
1: Ya harapannya sih itu ya tadi, supaya lebih rutin dilakukan, terus juga mungkin tempatnya nggak di wali kota aja, di beberapa titik lain gitu yang mungkin bisa lebih mudah dijangkau warga, karena kan nggak semua penduduk rumahnya dekat kantor wali kota gitu kan. Jadi itu sih harapannya.
0: Dengan siapa?
1: Nita.
0: Terima kasih Mbak Nita. Pendengar, pihak Sudin LH sendiri menekankan bahwa kendaraan yang lulus uji emisi memiliki banyak keuntungan. Selain berkontribusi langsung dalam mengurangi pencemaran udara, kendaraan yang emisinya terkontrol cenderung lebih hemat bahan bakar dan memiliki mesin yang lebih terawat. Masyarakat juga dihimbau untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan membawa kendaraannya ke lokasi yang telah ditentukan. Pelayanan ini sepenuhnya gratis tanpa dipungut biaya apapun. Melalui kegiatan ini diharapkan warga Jakarta Utara dapat bersama-sama mendukung terwujudnya bumi yang lestari dan lingkungan yang lebih hijau. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas.
2: Ketua MPKT Bungur laporkan dugaan pengancaman ke polisi. Berikut Maiska Dareisa melaporkan.
3: Pihak Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat menyoroti kasus dugaan pengancaman yang dialami Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna atau MPKT Kelurahan Bungur, Revina Lufking. Revina mengaku didatangi 5 orang tak dikenal saat hendak masuk ke rumahnya pada 19 Mei lalu. Revina mengatakan kejadian bermula saat dirinya pulang dari kegiatan posyandu lansia sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Saat hendak membuka pintu rumah, ia didatangi 5 orang yang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Menurut dia, salah satu perempuan menahan pintu rumah saat dirinya hendak masuk. Sementara 3 pria disebut mengelilinginya sambil membawa pisau lipat dan meminta dirinya mencabut laporan terkait Karang Taruna.
4: Harapannya maunya, saya mau tahu orangnya siapa. Biar terungkap lah orangnya siapa, apa motifnya, atau bagaimana. Kalau menurut perasaan saya, mungkin ini dari Karang Taruna. Karena saya sudah 18 tahun menjadi istri reserse. Karena background suami saya adalah reserse. Saya tidak pernah dapat pengancaman, saya tidak pernah diancam orang, dan baru saat ini saya berada di posisi yang saya emban lah ya, sebagai ketua MPKT, barulah saya diancam orang.
3: Revina mengatakan para pelaku terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan yang datang menggunakan 2 sepeda motor. Revina mengaku tidak mengenali 5 orang tersebut, meski mereka mengaku sebagai warga Bungur. Ia menyebut para pelaku datang menggunakan 2 sepeda motor dan langsung meninggalkan lokasi setelah menyampaikan ancaman. Usai kejadian, Revina langsung masuk ke dalam rumah dalam kondisi shock. Beberapa hari kemudian, ia membuat laporan resmi ke Polres Metro Jakarta Pusat. Ia berharap polisi segera mengungkap identitas serta motif para pelaku karena hingga kini dirinya masih merasa was-was dan khawatir atas keselamatan keluarga. Demikian dari Jakarta, Maiska Dareisa melaporkan.
2: Truk trailer bermuatan besi seberat 45 ton menabrak pembatas jalan di flyover Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
5: Sebuah truk trailer bermuatan besi seberat 45 ton mengalami kecelakaan tunggal di kawasan flyover Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Truk diduga mengalami remblong hingga menabrak pagar pembatas jalan tol. Kecelakaan itu terjadi saat truk trailer melaju dari arah Tangerang menuju kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Setibanya di jalur menurun flyover Rawabuaya, kendaraan yang ditumpangi sopir dan seorang kernet diduga

0: diduga mengalami gangguan pada sistem pengereman. Untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan lain, sopir berupaya mengendalikan truk dengan membanting setir ke kanan. Kernet truk, Aldi, mengatakan kendaraan tiba-tiba kehilangan fungsi pengereman saat melintas di jalan menurun. Menurutnya, tindakan darurat yang dilakukan supir bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang lebih besar dan menghindari korban jiwa. Demikian hal itu dikatakan Aldi kepada wartawan pada Selasa 9 Juni 2026.
1: Oke, suara ya. Muatan berat ya, terus di sini macet, banyak orang, terus ya ngebuang aja ke kanan, remnya blong, jadi ngebuang ke kanan.
2: Ada luka-luka nggak bang?
1: Nggak ada sih, alhamdulillah, ada luka.
2: Mobil doang. Itu muatannya apa bang?
1: Muatannya besi behel.
2: Rencana mau kemana emang bang?
1: Dari Tangerang ke Priok.
0: Petugas kepolisian dan dinas perhubungan yang tiba pun langsung melakukan pengamanan serta proses evakuasi kendaraan menggunakan mobil derek berukuran besar. Selama proses evakuasi berlangsung, sebagian ruas jalan ditutup sementara untuk memperlancar penanganan di lokasi kejadian. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun arus lalu lintas dari arah Kembangan menuju Cengkareng sempat mengalami kemacetan yang panjang. Setelah proses evakuasi selesai, kondisi lalu lintas berangsur kembali normal. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari Banten, pelaksanaan operasi Patuh tahun 2026 ditunda sementara hingga menunggu keputusan dari Korlantas Polri. Rohmanudin melaporkan.
4: Iya, betul. Masih menunggu. Belum tahu, masih menunggu konfirmasi dari Korlantasnya.
5: Pelaksanaan operasi Patuh tahun 2026 yang direncanakan akan dilaksanakan dari tanggal 8 hingga 21 Juni 2026 ditunda untuk sementara waktu hingga menunggu keputusan dari Kof Lalu Lintas atau Korlantas Polri. Penundaan dilakukan lantaran saat ini masih dalam tahap evaluasi dan belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Kasat Lantas Polres Cilegon AKP Ridwan mengatakan penundaan dilakukan lantaran rangkaian operasi lalu lintas memiliki tahapan dan agenda yang telah disusun oleh Korlantas Polri. Dengan demikian, AKP Ridwan menyampaikan kegiatan operasi Patuh tahun 2026 baik di Kota Cilegon maupun nasional belum dapat dilakukan atau ditunda sementara. Dikatakannya, terdapat 5 agenda besar operasi kepolisian di bidang lalu lintas. Operasi keselamatan menjadi agenda awal yang mendahului operasi ketupat, kemudian dilanjutkan dengan operasi Patuh dan operasi Zebra yang merupakan bagian dari operasi cipta kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Meski demikian, AKP Ridwan mengimbau kepada pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap mematuhi aturan lalu lintas untuk keselamatan diri sendiri maupun pengendara yang lain.
4: Belum ada.
5: Oh, belum ada.
4: Iya, nanti kalau sudah mau ada informasi lagi aja dikabarin.
5: Yes,
4: pastikan di flyer-flyer nanti banyak di share juga. Iya, nanti tetaplah mengimbau pada masyarakat untuk tertib berlalu.
5: AKP Ridwan menegaskan sampai saat ini terkait pelaksanaan operasi Patuh 2026 pihaknya masih menunggu keputusan dari Korlantas Polri dan apabila mulai dilakukan pihaknya akan segera menginformasikan kepada masyarakat. Dari Kota Cilegon Banten, Rohmanudin melaporkan.
3: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pandeglang menetapkan jadwal resmi pemulangan 930 jemaah haji daerah yang terbagi dalam 3 kelompok terbang mulai 20 hingga 28 Juni 2026. Ridwan Maulana melaporkan.
6: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Pandeglang menetapkan jadwal resmi pemulangan 930 jemaah haji daerah yang terbagi dalam 3 kelompok terbang. Seluruh jamaah asal Pandeglang yang tergabung pada gelombang kedua ini dijadwalkan tiba di tanah air secara bertahap mulai pertengahan hingga akhir Juni 2026. Kepala Seksi Bina Pelayanan Haji pada Kemenhaj Pandeglang, Aden Soleh Iskandar merinci, pemulangan perdana akan diawali oleh rombongan kloter 13. Armada pesawat yang membawa kelompok terbang pembuka tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu 20 Juni 2026. Selanjutnya, pemulangan untuk kelompok terbang 17 menyusul pada 24 Juni 2026. Jadwal kedatangan jamaah haji Pandeglang kemudian ditutup oleh kelompok terbang 23 pada tanggal 28 Juni 2026.
7: Kloter 13 itu tanggal 20 Juni, kemudian kloter 17 tanggal 24 Juni, dan yang terakhir kloter 23 tanggal 28 Juni. Tidak ada penerimaan secara simbolis apa-apanya, secara khusus misalkan. Tidak ada acara seremonial lagi seperti itu. Langsung aja kalau sudah ke pendopo diterima oleh keluarganya masing-masing.
6: Kadin menyebut kloter 23 merupakan rombongan gabungan yang diisi oleh jamaah dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Pandeglang. Sementara untuk dua kelompok terbang sebelumnya, yakni 13 dan 17, merupakan rombongan utuh dari Kabupaten Pandeglang. Pemenhan memastikan kesiapan panitia daerah dalam menyambut kepulangan jamaah sudah rampung disiapkan. Adapun untuk lokasi kepulangan akan dipusatkan di Pendopo Bupati Pandeglang. Kemenhan menegaskan tidak akan ada prosesi acara seremonial khusus saat menyambut kedatangan jamaah di titik kumpul daerah. Setibanya rombongan di lokasi akhir Kabupaten Pandeglang, jamaah dipersilakan langsung pulang bersama pihak keluarga masing-masing. Ia pun menghimbau masyarakat untuk memantau jadwal kepulangan keluarganya untuk menghindari penumpukan di lokasi penjemputan. Panitia berharap seluruh rangkaian fase pemulihan dan pemulangan masa ini berjalan aman, tertib, serta tepat waktu. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Mercusuar Anyer tetap menjadi destinasi wisata favorit yang menawarkan perpaduan nilai sejarah dan panorama alam di kawasan Anyer, Kabupaten Serang. Selengkapnya berikut Fitria Aulia melaporkan.
8: Menjulang tinggi di tepi pantai Anyer, Kabupaten Serang, Mercusuar Anyer atau Mercusuar Cikoneng masih menjadi magnet bagi wisatawan yang datang ke pesisir barat Banten. Bangunan bersejarah yang menjadi ikon titik nol, Jalan Anyer Panarukan itu tak hanya menawarkan panorama Selat Sunda, tetapi juga menyimpan jejak panjang sejarah yang terus menarik rasa ingin tahu para pengunjung. Dari kejauhan, mercusuar berwarna putih itu tampak berdiri kokoh menghadap lautan. Angin pantai yang berembus sejuk dan suara ombak yang bergulung menciptakan suasana khas yang membuat wisatawan betah berlama-lama. Tak sedikit pengunjung yang mengabadikan momen bersama keluarga dengan latar bangunan bersejarah tersebut. Di balik kemegahannya, mercusuar Anyer menyimpan cerita masa lalu yang erat kaitannya dengan pembangunan jalan raya Pos Anyer Panarukan pada era Hindia Belanda. Bangunan yang berdiri saat ini dibangun pada 1885 setelah mercusuar sebelumnya hancur akibat dahsyatnya letusan Gunung Krakatau pada 1883. Sejak saat itu, mercusuar menjadi salah satu penanda sejarah penting di wilayah Banten. Bagi Abdul Halim, wisatawan asal Kragilan, kunjungan ke mercusuar Anyer bukan sekedar perjalanan rekreasi. Ia sengaja datang bersama keluarganya untuk melihat langsung bangunan yang selama ini hanya dikenalnya melalui cerita dan buku sejarah.
9: Ke tempat ini selain untuk berwisata, saya juga ingin tahu nilai sejarah di tempat wisata ini.
8: Menurut Abdul, daya tarik mercusuar Anyer terletak pada perpaduan antara wisata sejarah dan keindahan alam. Dari kawasan mercusuar, pengunjung dapat menikmati pemandangan Selat Sunda yang membentang luas. Hamparan laut biru dan aktivitas kapal yang melintas menjadi suguhan yang melengkapi pengalaman wisata. Ia juga menilai mercusuar Anyer memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dari luar daerah. Banyak pengunjung datang untuk mengenal lebih dekat sejarah Jalan Anyer Panarukan yang menjadi bagian penting perjalanan bangsa Indonesia. Karena itu, ia berharap keberadaan mercusuar dapat terus dijaga dan dilestarikan. Di tengah perkembangan pariwisata modern, mercusuar Anyer tetap berdiri sebagai saksi bisu perjalanan waktu. Keunikan arsitektur, kisah sejarah yang melekat, serta panorama alam yang memikat menjadi tempat ini selalu memiliki ruang di hati para wisatawan. Bagi banyak orang, berkunjung ke mercusuar Anyer bukan hanya menikmati pemandangan, tetapi juga menyusuri jejak masa lalu yang masih terjaga hingga hari ini. Dari Serang, Fitria Uliam melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI Jakarta gencarkan operasi penertiban parkir liar. Pelaksanaan operasi patuh tahun 2026 ditunda. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari mendorong penguatan riset benih unggul spesifik lokasi dalam rancangan Undang-Undang Pangan. Endang menilai benih tidak bisa disamaratakan karena setiap daerah memiliki karakter lahan, iklim, dan kebutuhan berbeda. Menurutnya, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP harus mengembangkan benih unggul spesifik lokasi sesuai kondisi lahan tiap daerah, tidak hanya beras tetapi juga sorghum, ubi, dan jagung.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Pansus RUU Hukum Perdata Internasional, Umbu Kabunang, mendorong terwujudnya kepastian hukum atas berbagai hubungan perdata berskala internasional bagi WNI.
2: Yang saya katakan tadi adalah bagaimana hubungan hukum masyarakat Indonesia dengan masyarakat di belahan dunia manapun terlindungi hak-hak hukumnya, baik dalam hal transaksi bisnis, transaksi dagang, perjanjian dagang, perkawinan campuran, hak daripada anak-anak perkawinan campuran, terus bagaimana objek warisnya. Nah, itu yang kita bahas. Terus bagaimana pilihan hukumnya, gitu kan? Pilihan pengadilan yang mengadilinya. Nah, ini yang kita bahas.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 6 DPR RI Rifki Abdul Halim merespons rencana PT Kereta Api Indonesia yang akan membangun konektivitas jalur kereta api mulai dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Menurutnya, gagasan itu berpotensi memperkuat konektivitas antar wilayah, menurunkan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Rifki menegaskan pelaksanaannya harus dilakukan berbasis kebutuhan real masyarakat dan dunia usaha, serta tidak mengabaikan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi transportasi darat di Sumatera saat ini.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
3: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.
4: Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua, serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen.

Menemani Anda di Jakarta sore ini masih barengan sama Binda. Dan selamat sore untuk Anda mendengar ya, berbagi informasi di mana pengamat transportasi Deddy Herlambang mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penyesuaian tarif untuk bis Trans Jabodetabek. Menurutnya tarif Rp3.500 terlalu murah bila diterapkan flat ke seluruh wilayah termasuk daerah penyangga. Untuk itu, dirinya menilai tidak masalah kalau tarif Trans Jabodetabek disesuaikan dengan kondisi pasar yang ada. Dan seperti yang diketahui pendengar, sebelumnya staf khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta bidang komunikasi publik Chico Hakim mengatakan penyesuaian tarif parkir Trans Jabodetabek tetap akan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Walaupun begitu, Chico menyebut hingga saat ini belum ada putusan ya berapa tarif khusus untuk Trans Jabodetabek dan juga belum merinci rute mana saja yang nantinya akan dilakukan penyesuaian tarif. Menurutnya, hal ini masih dalam pembahasan internal. Wah, ini yang menggunakan Trans Jabodetabek ya. Tentunya mungkin punya gambaran gitu ya, sekiranya menurut Anda berapa nih tarif yang pas, yang ideal gitu ya untuk masa sekarang atau indeks ekonomi. Boleh sambil ikut berbagi cerita dan update juga pantauan lalu lintas ya di ruas tol dan juga di ruas arteri. Update di 0811-7972-7912 atau juga telepon di 0213440696 3441499.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
2: Bu Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
3: Eh, Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
2: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
3: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
2: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
3: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
0: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini masih bersama dengan Binda. Dan selamat sore juga ya, sambil menyapa mungkin untuk Anda yang sedang di perjalanan sembari berbagi informasi update ya, tentunya di ruas tol Jasa Marga. Termasuk kalau melihat ada beragam peristiwa, sampaikan kepada kami tentunya. Diawali dari pantauan di ruas tol Jagorawi Cawang menuju Taman Mini, Cibubur Bogor Ciawi lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Sementara itu di jalan layang MBZ dari arah Cikunir menuju Tambun Cikarang Karawang lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Namun hati-hati di Bekasi Timur kilometer 17 plus 700 arah Jakarta karena ada pekerjaan inspeksi jembatan di lajur 1 atau bahu luar ya, sebelah kiri. Selanjutnya di ruas tol Jakarta Tangerang, hati-hati di Tangerang kilometer 19 plus 200 menuju Kunciran kilometer 15 plus 700 ada lajur kontraflow dari arah Kunciran di lajur kanan. Selanjutnya Tomang kilometer 00 menuju Kebon Jeruk kilometer 3 padat, kepadatan volume lalu lintas. Meruya kilometer 5 menuju Karang Tengah kilometer 9, Karang Tengah kilometer 10 menuju Kunciran kilometer 13 padat karena volume lalu lintas dan juga keluar masuk rest area. Sementara itu di Bitung kilometer 26 menuju Tangerang kilometer 19 plus 200 padat karena volume lalu lintas. Beralih ke tol dalam kota, dari arah Cawang kilometer 1 menuju Pancoran kilometer 4 ini padat ya karena volume lalu lintas. Angke kilometer 18 menuju Pluit kilometer 20 juga padat. Semanggi kilometer 7 menuju Tebet kilometer 3 juga dalam kondisi padat karena volume lalu lintas. Sementara di Senayan kilometer 8 plus 800 arah Tomang ada lajur masuk gardu tambahan gerbang tol Senayan di lajur 1 atau bahu luar sebelah kiri. Jadi harap berhati-hati, bersabar juga bagi Anda yang melintas. Kalau melihat ada beragam peristiwa silakan informasikan ya. Untuk pantauan lalu lintas terkini bergabung bersama kami di 0811 7972 7912 atau juga di line telepon 0213440696 344149.

0: pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
1: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
2: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
1: Iya.
2: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
1: Aduh.
2: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
1: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
2: Iya, Bu. Sudah aman ya.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar, masih menemani Anda di Jakarta Sore Ini bersama Binda, dan Anda sudah bisa menyimak juga melalui RRI Net ya. Nanti kami akan ngobrol-ngobrol santai di sore hari ini sambil menemani Anda yang sudah pulang dari tempat aktivitas, sambil tetap berbagi informasi update juga pantauan lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Namun kami akan mengawali dengan cek fakta ada kabar apa ya hari ini selengkapnya untuk Anda.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode. Ada yang mendapatkan informasi itu di sosial media? Tahan dulu, jangan langsung disebarluaskan ya, cross-check kebenarannya. Dan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Kemendak ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden 2 periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melalui Biro Humas, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tobib Al-Asyar, memastikan bahwa informasi itu adalah hoax ya. Tobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama 2 periode. Jadi tidak ada pernyataan tersebut. Itu adalah hoax. Kalau Anda menerima informasi yang serupa, stop di Anda, jangan sebarluaskan informasi tersebut dan pastikan cross-check segala informasi Anda terima, baik dari sosial media maupun WhatsApp, salah satunya dengan mengunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
4: urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at @pro1rri Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
5: Bu, sekarang kebutuhan rumah tangga makin mahal ya?
6: Iya.
5: Tapi saya heran deh.
6: Hah?
5: Kok ibu kelihatannya tetap santai dan gak terlalu panik soal ekonomi?
6: Santai dikit boleh dong.
7: Soalnya sekarang aku lagi serius ngembangin ekonomi kreatif, Bu.
5: Ekonomi kreatif itu maksudnya jualan online aja? Atau gimana sih?
7: Bukan itu aja, Bu. Tapi lebih luas lagi. Kita bisa ngolah hobi jadi penghasilan. Kayak masak, kerajinan, desain, sampai bikin konten, semua punya nilai ekonomi.
5: Wah, berarti nggak harus punya modal besar.
7: Betul itu. Di ekonomi kreatif, ide dan kreativitas itu aset utamanya. Ibu-ibu bisa tetap produktif walau dari rumah.
5: Wah, menarik banget tuh.
7: Iya.
5: Kayaknya aku juga harus mulai deh, biar dapur ngebul dan dompet ikut tersenyum.
7: Nah, itu dia. Saatnya karya ibu-ibu jadi daya saing ekonomi kreatif.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Keisha, karena kamu menemani Anda di 13 menit lepas dari jam 5 sore. Dan selamat sore sambil kita ngobrol ya. Sore hari ini di tema pembahasan seru tentunya. Anda boleh ikutan berbincang juga nih. Kita bakal ngobrol soal belanja online makin mudah, apakah toko fisik masih jadi pilihan ya. Karena kalau bicara soal kemudahan berbelanja secara online, kan ini semakin dirasakan masyarakat. Hanya dengan beberapa sentuhan di handphone, berbagai kebutuhan tuh bisa kita beli kapan aja, di mana aja, tanpa harus keluar rumah. Belum lagi ada beragam promo, pilihan produk yang luas, sampai layanan pengiriman yang semakin cepat, jadi daya tarik tersendiri buat konsumen. Tapi kalau di sisi lain gitu ya, toko fisik juga masih punya keunggulan yang gak bisa sepenuhnya tergantikan ya, seperti misalnya pengalaman kita bisa melihat langsung produknya gitu ya, bisa memilih, mencoba produk secara langsung, berinteraksi dengan penjualnya, terjadi tawar-menawar juga gitu ya, bersama penjualnya. Dan di tengah pesat perkembangan belanja digital, apa toko fisik ini masih jadi pilihan masyarakat atau justru keduanya memang saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan konsumen? Nah, kalau menurut Anda gimana nih? Anda tim belanja online atau masih belanja di toko nih? Coba saya pendengar ya cerita atau pengalaman Anda. Bergabung di 0811-7972-7912 atau juga bisa melalui telepon ya di 0213440696 3441499 serta di sosial media Pro1 di @RRIPro1Jakarta.

0: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan program 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
2: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
1: Iya. Campak itu berbahaya, Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
2: Oh gitu, Bu Bidan.
1: Iya, banyak yang menganggap sepele, Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik, bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
2: Aduh, mana aku punya balita lagi.
1: Anak Ibu sudah vaksin, kan?
2: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
1: Bisa sih, Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
2: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
1: Betul, Bu.
3: Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

Nah, coming from kami dan you don't you worry about thing ya. Kadang sebenarnya orang tuh mengkhawatirkan berbagai macam hal gitu ya, tapi ingat jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi gitu ya, yang jadinya Anda malah overthinking. Jadi semangat juga untuk Anda nih yang sore hari ini sambil kita ngobrol santai, ngobrol-ngobrol soal belanja online ya. Ini masih tim belanja online atau masih belanja di toko nih? Terus mungkin boleh cerita juga ya. Silakan boleh ikut bergabung di 0811-797-279-12. Mungkin ada yang juga punya pengalaman ya, keseruan tersendiri nih. Kalau misalnya pas lagi jalan-jalan langsung, pengen langsung lihat gitu ya, secara fisik, wah mau lihat barangnya lebih puas. Nah, tapi bicara soal toko online ya, ini Kementerian Perdagangan sudah menerbitkan aturan baru mengenai perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce melalui peraturan Menteri Perdagangan nomor 19 tahun 2026 menggantikan Permendag nomor 31 tahun 2023. Jadi regulasi ini sudah ditetapkan pada 4 Juni 2026 dan diundangkan pada 8 Juni 2026. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan regulasi anyar ini memperkuat ekosistem platform e-commerce. Dan di mana melalui aturan ini Kemendag memetakan ekosistem e-commerce melalui 3 kelompok utama, yaitu penjual atau seller, sebagai pemilik produk, platform e-commerce, dan konsumen. Menurutnya pihaknya berupaya agar hak dan kewajiban masing-masing pihak bisa terpenuhi. Jadi pengaturan pokok dalam Permendag baru ini antara lain memperkuat perlindungan produk lokal, termasuk bagaimana mempromosikan produk-produk lokal, transparansi platform digital, legalitas pelaku usaha, memperkuat perlindungan konsumen, pemanfaatan AI khususnya di dalam promosi secara bertanggung jawab. Dan lebih lanjut, dua platform e-commerce sudah menyampaikan surat resmi kepada Kemendag dan surat tersebut berisi rencana aksi dan komitmen untuk bisa mengimplementasi ketentuan dalam regulasi tersebut. Jadi Budi memastikan ya, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar kedepannya tidak terjadi tumpang tindih dalam regulasi. Dan aturan yang diterbitkan pemerintah merupakan saling melengkapi ya. Jadi itu dia, apalagi untuk Anda yang biasanya jualan online gitu ya, nanti tentunya akan lebih jelas ya, karena kalau kemarin-kemarin kan banyak nih, misalnya ada juga yang sampai masih tertipu, ada yang ternyata barangnya nggak sesuai, ada yang ternyata pertanggungjawaban barangnya susah ya, belum lagi beragam macam regulasi pengembalian dan lain-lain yang mungkin agak lebih ribet ya. Tapi mudah-mudahan dengan aturan tersebut juga bisa akhirnya membantu bagi Anda yang biasa menggunakan belanja di e-commerce tentunya. Yang punya pengalaman silakan boleh ikut berbagi cerita juga ya, sambil tetap update nih yang sudah pulang dari tempat aktivitas, gimana sore ini kondisi di seputaran Anda. Bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
5: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
6: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
7: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
8: Menghias budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

kembali menemani Anda di Jakarta sore ini pendengar, dan selamat sore tentunya masih menemani Anda ya di Jakarta sore ini. Tetap update juga untuk informasi di seputaran Anda. Silakan boleh ikut bergabung ya di 0811 7972 7912. Dan tentunya sesaat lagi kita akan menuju ke jelang azan maghrib ya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pukul 17.48 waktu Indonesia Barat. Nanti akan diawali dengan murotal Quran serta sebuah lagu Islami. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Diriwayatkan suatu pagi datanglah seorang sahabat kepada Rasul. Kepada Rasul dia mengeluh. Ya Rasulullah, mengapa dunia seolah-olah tidak menginginkanku? Usahaku bangkrut, ternakku mati, serta ladangku gagal panen. Rasul mendengarkannya dengan seksama. Lantas dengan sabar, Rasul menuntun sahabatnya itu untuk mengucap, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, wastafirullah. Maha suci Allah, dengan segala puji baginya, dan kepadamu aku memohon ampun. Kemudian Rasul berkata, bacalah 100 kali ketika pagi, maka dunia akan berbalik tunduk kepadamu.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: The Quran and Modern Science, Compatible or Incompatible, buku karya Dr. Zakir Naik, yang mengeksplorasi hubungan antara ajaran Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Buku ini pertama kali diterbitkan pada 1 Januari 2007 oleh Darussalam Publishers dan memiliki 80 halaman. Dr. Zakir Naik, seorang orator internasional yang dikenal dalam bidang perbandingan agama, berusaha menunjukkan bahwa banyak pernyataan dalam Al-Quran yang sejalan dengan temuan ilmiah modern. Beliau menekankan bahwa Al-Quran yang diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu mengandung informasi yang baru saja ditemukan atau dipahami oleh sains kontemporer. Beberapa topik yang dibahas dalam buku ini meliputi astronomi. Dr. Naik menunjukkan bahwa Al-Quran menyebutkan penciptaan alam semesta dari keadaan yang menyatu kemudian dipisahkan sejalan dengan teori Big Bang. Embriologi. Buku ini membahas deskripsi perkembangan embrio manusia dalam Al-Quran yang dianggap sesuai dengan pengetahuan embriologi modern. Geologi. Dr. Naik menyoroti referensi Al-Quran tentang gunung-gunung yang berfungsi sebagai pasak yang menstabilkan bumi yang menurutnya konsisten dengan pemahaman geologi saat ini. Melalui contoh-contoh ini dan lainnya, penulis berargumen bahwa keselarasan antara Al-Quran dan sains modern menunjukkan keilahian kitab suci tersebut. Beliau juga menekankan bahwa Al-Quran bukanlah buku sains, tetapi buku tanda-tanda atau ayat yang mengarahkan manusia untuk merenungkan ciptaan dan menemukan kebenaran. Secara keseluruhan, The Quran and Modern Science, Compatible or Incompatible, menawarkan perspektif yang menarik bagi mereka yang ingin memahami hubungan antara wahyu ilahi dan penemuan ilmiah, serta mendorong pembaca untuk merenungkan keselarasan antara keduanya. Buku ini telah mendapatkan ulasan positif dari pembaca dengan rating 4,7 dari 5 bintang berdasarkan 364 ulasan di Amazon. Selain itu, karya ini telah diterbitkan ulang beberapa kali, termasuk edisi yang diterbitkan sendiri oleh Dr. Zakir Naik pada 15 Januari 2023 yang menunjukkan popularitas dan relevansinya yang berkelanjutan. The Quran and Modern Science, Compatible or Incompatible, buku karya Dr. Zakir Naik.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
4: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
5: Iya, ujungnya adalah di di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
6: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
7: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
3: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
8: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
9: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
3: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab, yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
3: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik, tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
2: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
3: Ya nggak cuma becek, Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
2: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya, Bu?
3: Betul, harus dijaga, Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
4: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
5: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
6: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
7: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
6: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
5: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
8: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
9: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
10: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
11: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
12: Menjadi budaya, misalkan harus menjadi contoh.
5: Semakin hangat,

Jakarta malam ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta. Sore ini masih bersama dengan Bina selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya untuk Anda wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan tetap juga berbagi informasi update di seputaran Anda kalau melihat ada beragam peristiwa ya terkait mengenai kecelakaan, kebakaran, dan beragam peristiwa lainnya. Sampaikan langsung tentunya kepada kami di Jakarta sore ini. Sambil memantau di ruas arteri dan juga di ruas tol ya. Dan terus serta juga berbagi cerita di sore ini seperti ada Ibu Tari. Halo, assalamualaikum Bu Tari. Ikutan gabung nih tim belanja di toko aja nih, karena kalau ada bonus plus hadiah juga homemade buatan sendiri apapun itu, kue plus baju hangat rajutan sendiri, ada hadiah piring, mangkuk, payung, langsung disampaikan untuk pelanggannya. Dan saya kan salarinya kadang terlambat tidak pas nih, katanya seperti pada umumnya seringkali lewat gitu ya batas atau limit edition tanggal 10 pengiriman terlambat, jadi pihak toko langganan sudah hafal di setiap bulannya. Bagaimana dengan Mbak Bindu? Kalau saya sih jujur combine sih ya, tetap senang ke toko juga. Ada juga yang kalau misalnya sekiranya saya nggak terlalu butuh cepat gitu ya, jadi saya via online juga ada seperti itu. Begitu Bu Tari, sehat terus ya Bu Tari ya. Cuaca di sana gimana? Coba update juga ke sini tentunya. Termasuk untuk Anda nih yang tim belanja online atau masih belanja di toko sambil ikut berbagi cerita, ada Ibu Ina Jakarta Selatan yang memilih katanya, kalau saya tim belanja di toko karena lebih senang untuk melihat produknya secara langsung biar nggak ketipu sama foto. Kadang di e-commerce gitu fotonya gimana nyampenya beda. Oke, ini berdasarkan pengalaman ya. Terima kasih Bu Ina sudah bergabung. Dan untuk Anda juga silakan ya, tetap boleh ikut berbagi cerita dan pengalaman juga sambil tetap update kondisi lalu lintas di seputaran Anda malam hari ini seperti apa, yang lagi macet-macet gitu ya, di wilayah mana macet-macetnya, langsung update informasi untuk di Jakarta sore ini.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
9: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ina, ayo masuk.
10: Iya, makasih.
9: Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
10: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
9: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
10: Dari kaleng bekas biskuit.
9: Saya banyak banget di rumah. Numpuk aja gitu.
10: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
9: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
10: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
11: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah. Jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Menemani Anda di Jakarta sore ini, dan selamat sore menjelang malam juga untuk Anda yang tetap setia dengan Pro 1 RRI Jakarta. Selamat malam yang sedang di perjalanan, sembari update juga ya kondisi lalu lintas terkini seperti apa untuk situasi lalu lintasnya. Silakan Anda boleh ikut gabung tentunya, berbagi informasi update ya di seputaran Anda kali ini. Kalau mungkin Anda yang juga saat ini sedang di perjalanan, dan seperti apa ya untuk kondisi update-nya, silakan informasikan tentunya ya kepada kami di 08 di 0811 7972 7912. Dan pendengar tentunya, sambil update untuk yang ada di ruas tol Jasa Marga untuk saat ini ya, di mana situasi lalu lintasnya terkini untuk yang ada di tol Jagorawi Cawang kilometer 00 menuju Cililitan kilometer 2 ini padat ya. Kepadatan karena volume lalu lintas dari arah Ciawi menuju ke Bogor Cibubur Taman Mini Cawang dalam kondisi lancar. Selanjutnya untuk situasi lalu lintas yang ada di sekitaran masih tol Jagorawi simpang susun Taman Mini kilometer 6+800 ya, menuju kilometer 7+800 dari arah Bambu Apus dan dari arah Pondok Indah ke arah Bogor diberlakukan rekayasa lalu lintas di lajur 1 atau bahu luar sebelah kiri. Harap bersabar ya bagi Anda yang sedang berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan kalau melihat ada beragam peristiwa di seputaran Anda, silakan informasikan kepada kami tentunya di Jakarta sore ini.

0: Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.
10: Haruskah

Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan selamat sore tentunya untuk Anda yang sedang beraktivitas ya. Tetap boleh berbagi informasi di 08117927912. Dan kami akan mendengarkan juga untuk cuaca kelautan ya di sore hari ini. Selengkapnya akan disampaikan bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priok, Rangga Setia Pratama. Silakan Rangga.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar Setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore kali ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 9 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat secara umum diprediksi cerah berawan. Lalu untuk kondisi angin secara umum diprediksi akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu bagian utara dan selatan, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk keadaan gelombang laut diprediksi dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu bagian utara dan selatan, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi pasang surut air laut di wilayah pesisir utara Jakarta dengan pasang maksimum yang mencapai 0,9 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 20 malam ini, dan untuk surut minimum dengan ketinggian 0,4 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 10 pagi esok hari. Baiklah, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih. Demikian informasi sudah disampaikan oleh petugas BMKG Maritim Tanjung Priok, Rangga Setia Pratama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukrisino menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas.

0: menaikkan harga-harga barang-barang impor.
1: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Hanya ada 20.
4: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
3: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
4: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum, yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
5: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan, semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
4: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
2: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
7: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
6: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk

0: program penyiaran publik realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
1: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPPR RI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
2: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
1: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro3 RRI.
5: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan, memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
6: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram nggak? Haram. Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi. Oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya. Gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik. Ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Golongan kita maju.
5: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran DAM bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar DAM melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran DAM tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
9: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar DAM melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi, dan pada saat proses Arbuzna, sebelum Arbuzna, dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
8: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail, menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran DAM melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan, di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
10: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini, sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Hidayat, menyampaikan saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk. Dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
11: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
10: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Sampurno pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
12: Di mana sesaat lagi tepatnya pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Matchday yang akan mempertemukan laga FIFA Matchday edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat. Kita akan sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar hubungan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting 11 pada malam hari ini, antaranya ada Nitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivor Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting 11 pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa memang John Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai
13: ajak untuk mulai menyusun kekuatan karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Liti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Kembali lagi menemani Anda di Jakarta sore ini, dan tidak terasa sudah saatnya saya pamit. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah bergabung ya di sore ini bersama tim yang bertugas. Ada produser Ega Pangestu, dan bersama tim akhirnya saya Binda juga pamit. Setelah ini akan ada yang kami hadirkan untuk Anda malam ini, yaitu mimbar agama Kristen dengan tema tetap setia meskipun di dunia tidak setia. Dan akhirnya saya pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

Shalom. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta. Bertemu lagi dengan saya, Herlinche Rumahorbo, penyuluh Kristen Jakarta Barat. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi motivasi untuk kita dalam menjalani kehidupan ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus, Bapa pemilik langit dan bumi, kami datang hormat syukur sujud di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa, firman Tuhan yang menyembuhkan, firman Tuhan yang mendidik dan mengajar kami untuk hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan ini kepada kami semua, khususnya Tuhan kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta di seluruh tanah air. Berbicaralah Tuhan bagi kami semua, karena kami sudah siap mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang saya sudah pilih di dalam 2 Timotius pasal yang 4 ayat 1 sampai dengan 5. 2 Timotius pasal yang 4 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ayat yang 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita dan lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Saya akan memberikan judul atau tema untuk kita sekalian adalah tetap setia meskipun di tengah dunia yang tidak setia. Tetap setia meskipun di tengah dunia yang tidak setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di seluruh Indonesia, hal yang sulit dan jarang kita temui di masa sekarang adalah keputusan untuk tetap setia kepada Tuhan. Misalkan di dunia pelayanan, kita sering mendengar atau bertemu serta mempertanyakan, mengapa ya sekarang banyak berubah setia dalam rumah tangga contohnya. Mereka cerai dalam pernikahan mereka. Mengapa ya susah sekali mencari orang yang setia dan yang bisa dipercaya? Mengapa ya banyak orang mudah berjanji tapi tidak ditepati? Mengapa ya di sekitar kita ini banyak yang mudah berubah setia? Dia meninggalkan kebenaran dan bahkan berpaling dari Tuhan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang real yang kita dengarkan.
Bahkan bisa jadi juga kita tanyakan secara pribadi kepada diri kita, juga kepada Tuhan. Pertanyaan ini menjadi perenungan buat kita semua. Kita perlu menyadari bahwa kita hidup di dunia yang sifatnya berubah-ubah, di mana standar kebenaran bisa digeser oleh uang, oleh janji yang mudah diingkari, oleh sebuah kesetiaan yang sudah dianggap tabu dan sudah dianggap kolot, bahkan sudah dianggap ketinggalan zaman. Bahkan dalam lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan tempat ibadah, kita sering melihat orang yang dulunya rajin beribadah, yang dulunya dia rajin memberi persembahan, bahkan yang dulunya dia sering taat, tetapi pada akhirnya dia berbalik arah dan tidak lagi memegang prinsip hidup yang benar. Ini real, saudara-saudara. Di tengah suasana seperti inilah kita dipanggil untuk mengambil sikap dan keputusan. Apakah kita akan ikut terbawa arus ketidaksetiaan tersebut, ataukah kita memilih untuk tetap berdiri teguh dan tetap setia kepada Tuhan? Tema di atas menjadi kekuatan bagi kita tetap setia meskipun di tengah dunia yang tidak setia. Tetap setia meskipun di tengah dunia yang tidak setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada tiga hal penting yang dapat kita pelajari pada malam ini yang bisa membuka pikiran kita. Antara lain, yang pertama, ketidaksetiaan adalah tanda zaman. Setuju tidak setuju, ini menjadi nyata dari pembacaan kita ini, yaitu ketidaksetiaan adalah tanda-tanda zaman. Dalam pembacaan kita tadi katakan, sebab akan ada waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut keinginannya sendiri untuk memuaskan telinga mereka. Mereka akan memalingkan telinga mereka dari kebenaran dan berpaling kepada dongeng-dongeng. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kenyataan pahit yang harus kita hadapi. Hidup di dunia berarti kita harus siap berhadapan dengan orang-orang yang berubah setia. Tidak setia pada janji kita banyak menemukan. Tidak setia pada kebenaran banyak kita temukan. Tidak setia kepada pelayanan banyak kita temukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka yang dulunya berseru Tuhan, Tuhan, tetapi hidup mereka atau mereka tidak mencerminkan keimanan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat atau menyebabkan mereka tidak setia? Mereka itu berubah setia. Saudara, ini kenyataan. Ini kenyataan, ini real. Kita tidak tahu yang pasti. Untuk jawaban sementara mungkin tidak memuaskan, tetapi perubahan setia itu mereka mungkin kecewa. Mereka kecewa, akibatnya mereka berbuat dosa. Tidak hanya berbuat dosa, tetapi mereka melihat kesetiaan itu kolot, dan akhirnya mereka meninggalkan kebenaran. Yang kedua, orang berubah setia yang kedua adalah karena digoda oleh kenikmatan dunia. Digoda oleh kesukaan-kesukaan dunia. Dan mereka berubah setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat banyak orang yang berubah, mereka mengingkar janji, mereka tidak setia, mereka dibuai oleh godaan besar, dan mereka jauh atau meninggalkan kebenaran. Mereka meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada contoh seorang nabi di dalam Alkitab, yaitu Nabi Elia. Nabi Elia, dia tidak takut sendirian
menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dia tidak takut menjadi orang setia kepada Tuhan. Dia tidak takut mengadukan hidupnya kepada Tuhan. Dan hasilnya, dia diingat dan dia ditolong oleh Tuhan. Ketika dia dikucilkan, Tuhan pakai burung untuk memberkatinya. Yang kedua, mengapa bisa berubah setia? Yang pertama tadi, ketidaksetiaan itu adalah tanda-tanda saman. Bagi kita yang kuat dalam iman, kita pasti bisa membaca saman ini. Tapi bagi kita yang tidak kuat iman, kita pasti akan digilas oleh saman yang ada. Yang kedua tadi, perubahan setia itu bisa karena godaan atau kenikmatan dunia, kita bisa berubah. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap setia di tengah-tengah orang yang tidak setia, yaitu percaya pada janji Tuhan. Alkitab 66 pasal cukup bagi kita untuk kita tahu bahwa Tuhan berperkara kepada orang yang setia. Tuhan berperkara juga kepada mereka-mereka yang murtad, mereka yang meninggalkan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita tidak runtuh, supaya kita tidak ikut berubah di dalam keberadaan zaman ini? Bagaimana supaya kita tetap menjaga hati kita kepada Tuhan? Ada tiga kunci yang kita mau pegang. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu siraman rohani berikut ini.

saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga tadi adalah bagaimana supaya kita tetap setia. Bagaimana kita tetap setia di tengah-tengah orang yang tidak setia. Kita pegang atau kita percaya pada janji Tuhan. Ada tiga kunci yang harus kita pegang erat di dalam keimanan kita. Yang pertama adalah ingatlah kepada siapa engkau setia. Ingatlah kepada siapa kita setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air, kita bukan setia kepada manusia. Kita bukan setia kepada jabatan. Kita tidak setia kepada situasi dan kondisi. Tetapi kita setia kepada Kristus yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kita setia kepada Yesus Kristus. Manusia boleh berubah. Manusia boleh berubah karena situasi. Karena dia mungkin diingkari dan lain sebagainya, bahkan mengingkari. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah berubah. Bilangan 23 ayat 19 dikatakan bahwa bukan Allah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Apakah firman Tuhan ini tidak cukup jelas untuk menjelaskan kepada kita bahwa Dia atau Tuhan adalah setia? Yang kedua, yang pertama, kunci yang pertama tadi adalah ingat kepada siapa engkau setia. Yang kedua adalah jangan jadikan orang lain menjadi ukuran hidupmu. Halo, pendengar Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air. Jangan jadikan orang lain menjadi tolak ukur bagi hidupmu. Banyak orang jatuh karena menjadikan orang lain tolak ukur dalam hidupnya. Banyak orang berubah setia karena menjadikan orang lain menjadi standar dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadikanlah kebenaran Tuhan menjadi tolak ukur dalam hidupmu. Jadikanlah firman Tuhan menjadi standar tertinggi, menjadi tolak ukur dalam hidupmu. Ketika kau menjadi Tuhan sebagai tolak ukur, ketika engkau menjadikan firman Tuhan menjadi tolak ukur, engkau tidak akan kecewa. Yang ketiga adalah percaya pada janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, Wahyu 2 ayat 10 menjadi jawaban bagi kita semua. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, mahkota adalah gaji. Mahkota adalah upah. Mahkota itu diperuntukkan bagi mereka yang menang. Oleh karena itu, mahkota itu juga yang kita nantikan upah daripada kesetiaan kita. Percayalah pada janji Tuhan. Upah, mahkota, gaji akan diberikan Tuhan kepada kita saat ini, besok, sampai akhir zaman. Apakah engkau memilih tetap setia? Engkau memberi jawab pada hidupmu pribadi. Apa yang menjadi kesimpulan daripada renungan kita pada malam hari ini? Dunia ini mungkin penuh dengan orang yang tidak setia. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang mungkin mencari jati diri. Dunia ini menghalalkan berbagai cara dan membuat dia tidak setia. Apakah dia tidak setia kepada Tuhannya? Tidak setia kepada pasangannya? Tidak setia kepada janjinya kepada Tuhan? Mungkin dunia ini banyak contoh yang buruk yang kita lihat. Tetapi nas firman Tuhan pada malam ini, mari kita jujur. Mari kita jujur di hadapan Tuhan bahwa kita butuh panduan. Kita butuh pedoman dan butuh Tuhan yang akan memimpin hidup kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Tiga hal penting atau tiga kunci tadi. Yang pertama adalah ingat kepada siapa kau setia. Kau setia kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan menolongmu. Yang kedua, jangan jadikan orang lain menjadi ukuran atau standar hidupmu. Tapi jadikanlah firman Tuhan menjadi standar hidupmu. Karena Tuhan yang berjanji akan menyertai orang yang kesetia.
Yang ketiga adalah percaya pada janji Tuhan. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan akhir. Dia akan terus memelihara engkau. Tetaplah setia dan ingatlah, Tuhan akan berpihak kepada orang yang setia. Kiranya firman Tuhan pada malam ini memberkati semua pendengar dimanapun berada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikan kekuatan kepada kami untuk setia kepada Tuhan. Karena kami tahu kepada siapa kami setia. Kami setia kepada Tuhan. Kami tahu Tuhanlah menjadi standar ukuran hidup kami. Firman-Mulah yang menjadi standar ukuran dalam hidup kami. Dan biarlah kami percaya pada janji Tuhan yang tetap Bapa berpihak kepada orang yang setia. Terima kasih Bapa, berkat semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Herlinche Rumah Horbo, Penyuluh Agama Kristen Jakarta, mengucapkan terima kasih dan kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.

0: 102,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 7212. Jakarta malam ini
1: 101,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan Severly Jan, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, langsung saja kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan dan juga mengikuti pertandingan Indonesia versus Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, disiarkan langsung di Pro 3 dan Pro 1 berjaringan di seluruh Indonesia bersama dengan reporter Intra Firgiantara dan juga Tomo Hakim. Selamat mengikuti.
2: Arminio kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar kali, Marcelino ada terjatuh. Satu pemain Indonesia, Doni Tri Pamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik, yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik, Indra, Neymar. Akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
3: Amancio Haupita Kanhembe.
2: Ya. Nah, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tri Pamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia, ke tengah kali ini. Ada satu pemain Mozambik, yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan kali ini. Ada Marcelino Ferdinand saat itu mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara.
4: Upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di area kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya yang akan melakukan tendangan penjuru ya.
2: Ya, Kevin Dix.
4: Ya, membila ancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, lalu sudah membentuk tiang. Sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik, melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya, beralih ke sektor sebelah tengah. Edmilson nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Edmilson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8, Edmilson masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Doni Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini melakukan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar bagaimana oleh Romeni yang mencoba mendekat, dan juga ada Ratnat Orotmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amancio. Melebar ke sektor sebelah kiri. Terlepas saudara-saudara. Ada Doni Tri Pamungkas melakukan serangan balik. Doni Tri Pamungkas terjatuh.
3: pelanggaran nampaknya.
2: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena nggak terima kayaknya dia kehilangan bola.
3: Dia nggak mau
2: bola,
3: ditinggalin
2: ya kan?
3: Begitu aja.
2: Aduh, makanya langsung ditarik.
3: Jangan tinggalin aja aku.
2: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
3: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
2: Oke, pendengar, dan saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borral lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Menit masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho. Membawa bola, masih membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix. Umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Ratmangun di situ. Ada Ragnar Ratmangun, melebar dia ke sebelah kiri. Ada oleh gole di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh. Dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Masuk dalam kotak penalti, gah, dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido, ya? Ya Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas di tengah melebar kali ya. Mulai masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Ratmangun yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar. Coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik. Bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya. Mencoba untuk melakukan. Ah, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola. Marcelino. Dalam tengah. Ratnat Orat Mamut kali ini. Ah, sayang sekali. Terputus.

0: serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeli dan juga Ratna Orangmangung yang mengisi barisan serangan Indonesia.
1: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
0: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan di mana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
1: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmundson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al Quwa Al Jaywa Irak ya sebagai seorang back. Ini juga cukup apa bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah Ole. Ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar. Namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan Carminio. Masih mencari rekannya siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmundson. Edmundson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi, kembali kepada Edmundson. Mencoba untuk kembali kepada ke penjaga gawang, Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Selton Genito. Kembali lagi ke penjaga gawang, Edmundson coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan berhasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia membangun serangan kembali.
2: Tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni yang mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
1: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
2: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
1: Ya, enggak digue-guekan ya.
2: Lulukan aja, ada ole.
1: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangatkan, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Carminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya, robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini Ivan Carminio ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai, bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
3: Go Indonesia, baik-baik nomor 10, oleh Romeni. Go untuk Indonesia, dicetak oleh pemain.

0: kasih.
1: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebenarnya ukuran antara Ramangun, ada Marcelino Zela, Marcelino Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangin oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia coba, ada Kevin Verdong, Verdong di sana, masih Verdong mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong, masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di tengah, kembali lagi ke Verdong, lagi lagi ke tengah, pas ke tengah, pas ke tengah, hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, bukan sudah.
2: Ah, pelanggaran sepertinya.
1: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh. Ya. Nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit bundar sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana, mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan, mencari Doni Tripamungkas, mencoba dikejar, Doni Tripamungkas, oh sayang sekali. Pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar, lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio, mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen, masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joy Pelupesi, masih terjadi duel-duel di udara. Wow, lebih dekat kepada Rizky Ridho. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan, ada Ratnar Oratmangun. Ratnar Oratmangun untuk menggirim bola, lepaskan lagi, baru melakukan dua pedal, lepaskan lagi. Hampir saja saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
2: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa
0: Salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi.
2: Ya,
0: namun betul. Protes cukup keras disampaikan oleh official Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu official Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Di sektor kiri pertahanan ya, terjadi duel antara pemain Mozambik, yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Edmilson. Ya, Edmilson, pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan. Ivan langsung saja, umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini. Tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia. Di sektor kiri pertahanan sendiri, pendek saja sudah diberikan. Melebar ke tengah kali ini, Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5, Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya, kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar, langsung saja dia umpan terobosan kali ini, ada Calvin Verdong. Sayang sekali, membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Coba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini. Ada oleh
1: Kaputa, oleh Lepeli. Ada lagi bagaimana pemain Indonesia. Ada Marcelo Lepeli dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Buang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi oleh Walter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
0: oleh
1: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali mencetak gol pertama bagi Indonesia.
0: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
1: Iya.
0: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
1: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. Mencoba lagi disundul. Oh. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang. Memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
0: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan kali ini. Dipatahkan Elkan Bagot. Sehingga bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tri Pamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola. Hasil serangan dari Mozambik. gagal. Selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho. Langsung dia ke depan. Yang dituju adalah oleh Rumeni. Dipatahkan oleh Mozambi. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu. Berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik. Kali ini nomor punggung 9 dari Mozambik yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit. Mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini.
1: Berbahaya. Ada Ivarian yang langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuhkan pemain Mozambik. Berbahaya. Salah sebuah kiper dari Ivan Carminio. Hampir saja. Hampir saja.
0: Banyak sekali blunder ya.
1: Iya.
0: Meskipun bola memang blunder sih.
1: Iya.
0: Tapi nggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
1: Ya, mata kakinya ketutup itu.
0: Oh iya, iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan?
1: Nyeplos tadi.
0: Atau nggak pakai sarung, jadi iya, bisa di nutmeg ya.
1: Iya nih kak, bercandamu lagi terus.
0: Main bola apalagi canda dia.
1: Iya, sebuah serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio. Berpunggung 13 dari Mozambik, lakukan lemparan ke dalam sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi bagaimana punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari belakang. Bagaimana aksinya? Oh, bahaya. Dapat dipatahkan lagi oleh Mozambik. Coba tenang lagi. Luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
0: Kevin Dix ya.
1: Nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi bebas. Indonesia di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belakang kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri misalnya Indonesia kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada oleh Menigo di sana. Melebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tri Pamukas. Kontrol bola sejenak. Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi sodorkan lagi. Ada Ivar Yenda dan juga Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah. Mencoba menyali oleh Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan oleh. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri bagaimana punggung 9 Alcidio ini. Ke tengah dia, oh namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino. Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki. Perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino kini sama umpan 1-2 dia ke depan. Namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola. Mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas. Doni Tri ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, melebar lagi ke sisi kanan, ada Dimitri Pamungkas, masih Dimitri Pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan, kembali ditepis saja, bagaimana penjaga gawang dari Mozambik, Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik, di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak, masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
0: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
1: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
0: Kevin Dix, ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni menggunakan kaki kiri tadi, melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia, sisi kanan Mas Kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dibayang-bayang oleh dua pemain Indonesia, ada Doni Tripamungkas dan juga Elvin Bagot di sana, tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi, umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi, bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia, yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Ivan Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Oli Romeni, terjatuh oleh saat mencoba merebut bola oleh Romeni, pemain nomor punggung 10.
1: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
0: Oh, Orat Mangun ya. Oh, orang lihat saya.
1: Orang mudeng ya.
0: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
1: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari
0: Mozambik bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan akan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik, ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Giringkan lagi bola ke depan. Di sana ada Dodi Cumangkai. Dodi Cumangkai, giringkan bola ke depan.
1: Mencoba dilepaskan Doni Tri Pamungkas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
2: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
1: Iya,
2: cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
1: Betul,
2: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran, ya kan?
1: Iya, makanya kenapa dan begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia, coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tri Pamungkas. Pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Menemui oleh Rami.
0: Offside.
1: Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tri Pamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Tidak mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio menjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang sudah. Melambang terjadi duel di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar. Apakah berpunggung 7 di sana Dario Choi. Ada lagi Walter Antonio sedikit lagi ke tengah. Pemain Mozambik Edmilson mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang. Mozambik, Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Edmilson. Semakin mundur saja Ed, pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana, dipotong saja. Bagaimana Kevin di sana terlepas, saudara-saudara. Ada lagi Rizky Ridho,
2: lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua. Setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0, saat ini saat Anda mendengarkan siaran ini Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13, Walter Antonio, ke belakang dia Edmilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Pamungkas yang dituju, ya, Ivariena.
1: Tahu kirimkan bola ke depan, mencari kabel pembang di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivariena, kembali ke Ferdong di sektor sebelah kiri. Ferdong kirimkan bola kamu, namun sayang kundulan oleh Romani tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik, namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tripamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi, masih Joy ke tengah dia, menemui Ivariener, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana mencoba ke depan tadi Edmilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Rido, lebih dekat lagi pemain Indonesia Joy Peripesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Ferdinand dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Edmilson, masih Edmilson mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat disebut lagi oleh Kevin Dix, datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni, memutar bola, kirimkan bola ke tengah, datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Ferdinand, sodokan ke depan. Oh, sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sudah dilakukan, bola melambung tinggi. Roti garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix, terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini, ada Joy Pelupesi, sodorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun, masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivariener, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terlepas, bagaimana menolak, datang lebih Peto, masih Kevin Peto menguasai bola, lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirinda, mencari tengah, ada Lato Orat Mangun, menguasai bola, datang, sayang sekali, dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia, masih pemain nomor punggung namanya 13, tempatnya terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Ferdong di sana, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivariener, kembalikan lagi pada Ferdong, mencari kawannya di sana. Juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi mencoba mendekat, lakukan serangan, bentur tadi tendangan dari Joy Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik.
3: Hampir saja tendangan dari Joey Pulpesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masuk memasuki menit ke-4, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
2: Mencoba mengulur waktu ya.
3: Iya,
2: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang melambung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rochonai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Ridho, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis.
4: Tambahan waktu 2 menit.
2: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik, Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8, Edmilson, mencoba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan, Infren Da Conceição. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Melebar kali ini. Ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri, berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Donitri, melebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah oleh Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson, berani dicuri oleh Romeni. Sayang sekali, bola yang coba dicuri oleh Romeni, berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini, usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14, Joey Pulpesi. Ke belakang dia, ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang, Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia. Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joey Marcelino Fernandes. Sayang sekali oleh Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Donitri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura. Meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
5: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena kita gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka lagi, ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara Juan Amayansa tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah. Ya,
1: gitu, ya. karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi? Nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya. Atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Ya, Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih, Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi
0: prediksi
2: saya. Pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Maklumpa.
0: Jaya, Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Ya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya dua serangannya artinya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya ya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya ikut artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk area.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan nantinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya, kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Pak Tiga, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores, saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Iya. Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola
5: ini
0: permainan?
5: Saya lewat radio,
0: ya.
5: RRI Pro 3.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Oh. Karena ini selalu banyak peluang. Mm-hmm. di depan pemain Indonesia ini.
0: Mm-hmm.
5: Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Sar, Pak Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya monitor dari tadi ini sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Bisa menang ini bisa.
0: Ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Nah. Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Maksudnya berapa pun nggak apa-apa. Saya gini mas, kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya, itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Menikmati
2: proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu, Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk Piala Dunia loh mas.
0: Masih
2: India, Belanda.
0: Dan
2: kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk gitu ya. Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga. Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia leluasa untuk membentuk, mengotak-atik skema main juga.
0: Tapi semakin selamat matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Puluman dilanjut ya, kita
0: lihat
2: sama-sama nanti akhirnya. Nyur pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa
3: dari,
0: ya?
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini, 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan, khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung

0: 26. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik, sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini. Angkat langsung jauh ke depan tadi, namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami Ivar Jenner tadi, di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia, menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivane Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi duel di sana di udara. Coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya, datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Joey sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix adalah di Ratna Orangmangun, sodorkan kerjasama dengan oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk kini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada oleh Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joey Pelupesi sodorkan kepada Rizky Ridho di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joey Pelupesi, oleh Romeni, mundur ke belakang oleh, coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lebihkan kepada Elkan Bagot. Kedua lalu Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi
1: sangat tenang, Indra, sangat tenang sekali Elkan, meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Ridho berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tri Pamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan, Rizky Ridho. Rizky Ridho menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Ridho. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka.

0: Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi. Ada Elkan Bagot kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor punggung 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16, Ezequiel, ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi, ya. Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia. Sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint, ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15, Kensulis. Kensuli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6, Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kensulis.
1: Substitution for Mozambik, player number 15, Kensuli Amido, replaced by player number 6, Manuel Nanga Kambala.
0: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kensulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Varianer tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan. Bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho. Masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama, skor belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh Joy Pelupesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya. Mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joy Pelupesi. Melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Verdong langsung umpan kaki kiri, Calvin Verdong diterima. Sayang sekali Joey Ratner-Rotmangun tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Ivariener belakang kali ini, kembali kepada Ivariener, melebar dia. Ratmangun sudah membawa bola. Ratmangun yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Ya, hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
2: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, nyambut tendangan bebas atau tendangan penjuru. Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, ada nomor punggung 18 di sana. Bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orotmangun. Masih Ratnat Orotmangun, berikan pada Ivariener, masih Ivariener, berikan lagi pada Joey Pulipesi, berputar dia, namun salah. Datang lagi pemain Mozambik, mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi. Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia, mencoba membangun serangan. Joey Pulipesi, masih Joey Pulipesi, lingkaran tengah lapangan pertandingan kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang. Oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya. Bagaimana Ivariener sodorkan kepada Orotmangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Ivariener sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pulipesi. Masih lagi Ole Romeni, Ole kepada siapa akan diberikan, mencari kawannya di bebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi bagaimana mencoba Ivariener, mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pulipesi, Pesi sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni. Begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Verdong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia. Berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivariener, masih Ivariener, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand. Kevin Dix kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni mencoba membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola. Rapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali. Bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Ratnat Orotmangun. Ratnat lepaskan tendangan, oh membentur. Oh, sayang sekali upaya dari Ratnat Orotmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapang kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Match Day kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang. Aduh, dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, mencoba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik. angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Verdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
3: Panjang ya?
2: Panjang ini. Saya namanya
3: hampir 4 kata.
2: Hampir Davide Edmundo ya?
3: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
2: Iya, Alcides.
3: Kayak Jepang ya?
2: Betul. Serangan balik untuk Yosu di sebelah. Bagaimana Mas Celino Perinda? Satu sebelah kiri. Ada langkah Medi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivan Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya yang dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia. Main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi. Bio Antonio. Yang kan ada dua pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Concesao juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Angbeo Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya pergantian pemain, nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. Tiga pemain Indonesia.
0: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini Indra?
2: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang, dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri. Dan juga bagaimana Ivarian yang ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga. Siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
0: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
2: Ya.
0: Ayo siapa, ayo. Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
2: Iya, kelihatan kita ada layar.
0: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik, yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
2: Ya, ya. Nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Rido yang digantikan oleh Sandy Walsh.
0: Ya.
2: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
0: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Herdman ini, juga menjadi salah satu
1: substitution for Indonesia upaya. Player number 7 Marcelino Ferdinand replaced by player number 21 Raihan Hanan. Player number 18,
2: ya, lemparan ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Raihan Hanan. Namkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan. Bila banyak ada langkah Johan. Pemain sudah sana. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
0: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel digeser dia ke tengah kali ini. Masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walls, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi. Menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walls kali ini menguasai bola, melebar dia ke belakang saja. Martin pass, Kevin Dix sang kapten kesebelasan melebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali kepada Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio, dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia, sektor kiri. Coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia.
0: Habis ngitung ya?
2: 7 cm ya langsung ya? Saya pakai alat pengukur yang jamin bingung. Semua serangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
0: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
2: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
0: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Lebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya, dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Jenito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz, kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
4: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelipesi. Masih Joy Pelipesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi yang berada di mulut gawang dari Mozambik.
5: Berjumlah 29.889 penonton.
4: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Memang kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia. Namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri bernama Ed Nielsen sana. Berada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodorkan lagi kepada dapat direbut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan Choaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan saja kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelipesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelipesi oleh Romeni, mundur ke belakang kepada Joy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi, Ryan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia, Joy Pelipesi Indonesia. Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas tendangan. Hampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik. Dapat dihentikan lagi Elkan Bagot. Sodokan ke depan kepada Ratnar. Orat Mangun. Masih Ratnar. Mencoba lagi oleh Romeni. Kejar sama dia. Kemudian lagi ke kiri. Mencoba dikejar lagi oleh Romeni. Oleh. Masih oleh. Namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni. Menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin memberikan arahan pada rekan-rekannya membeli aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, muncul di sudut tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di area kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Oh, hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi. Namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain ya, 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
1: Substitution for Mozambique, player number 9 Alcidio Davide.
4: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
0: Hati-hati kepreset.
1: Replaced by player number 4 Amade Momade.
4: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam. Lebar ke kiri luar. Ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh. Dari sampai kotak-kotak.
0: Tackle
4: di kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
0: Apakah akan diganti oleh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi. Karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang membangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah mencoba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon. Melebar dia, pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya, sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan, dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia hal ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri, buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan oleh Romeni, terlepas bola dari kaki oleh Edmilson Gabriel, kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik, hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi, tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6, belakang dia Milson kembali, coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia. Tidak gentar Mozambik, terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balas dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, mau siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang, satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong, ke kanan dia, Verdong kembali. Bermain alat tiki-taka ini sepertinya Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
4: Iya,
0: Ole masih mencoba untuk membangun serangan Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik. Menari-nari dengan bola ini Indra Ole.
4: Ya, betul sekali bagaimana Ole penguasaan bolanya memang sangat bagus. Coba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola. Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang Orat Mangun. Kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Yelu Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada Lorenzo Nathan Choaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dan tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah. Bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa subuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Kembali menghasilkan tendangan penjuru. Dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di kotak penalti. Bagi pemain Enole Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di tepi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kiri. Apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Orat Mangun? Ratar Orat Mangun menggiring bola, perlahan-lahan. Dia 4 menit tambah waktu tambahan waktu, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratan Orang Mangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan Ratan Orang Mangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratan Orang Mangun. Sana juga ada Kevin Dix sebenarnya, mundur ke belakang pada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz, safety first ke belakang. Masih Martin Paz, dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong, alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kah di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan, ada Ole Romeni mencoba menggiring masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar Ole, kirimkan lagi, ada Rotan Orang Mangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia, masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi Ole Romeni, masih Ole berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik ke tengah dia mencari Calvin Verdong. Kembalikan lagi, ada Ratnar Orang Mangun. Bagaimana Ratnar Orang Mangun memberikan lagi kepada Ole Romeni, mencoba menggiring bola. Ole mendekati dari kotak penalti ke tengah dia, berbahaya, kami bobol. Luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, Ole Romeni, Calvin Verdong, hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdonk, menghasilkan tendangan penjuru. Kini bagi Indonesia kembali, ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah disundul, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Kaminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11, Ratna Orangmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9,
0: Beckham
4: Putra Nugraha.
0: Ya.
4: Tanpa David akan menggantikan, iya.
0: Kalau pakai David naif ya.
4: Ya i. Menghasilkan atau menggantikan Ratna Orangmangun. Di menit akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana, mencoba lemparan ke dalam ke belakang Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Kaminio dari Mozambik. Sedikit taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah. Dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersama dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
0: Lukman Tara.
4: Tring. Silakan Lukman.
5: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.

Ya, berakhir sudah pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik yang hasilnya cukup ya memuaskan ya, karena tadi ya banyak pendengar juga yang penting menang. Ya 1-0 ya untuk kemenangan timnas Indonesia versus Mozambik. Nanti kita buka untuk mendengar lagi ya, namun juga nanti sebelumnya kita ikuti warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya ingin tahu bagaimana juga pertandingan ini menurut Anda, apakah cukup cantik ya untuk permainan dari timnas Indonesia versus Mozambik ya, dan nampaknya kita juga harus puas gitu dengan 1-0 yang disumbang oleh Ole Romney.

kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,21 RRI Jakarta. Bumerang dengan Kasih yang dirilis di tahun 94 yang menjadi lagu pembuka pertama kita pendengar dalam program Ruang Rindu. Selama satu jam ke depan, Seven Legion akan menemani Anda memutarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara di era 80 sampai dengan 90-an yang dapat membawa kita ke masa-masa indah. Seperti biasa, Anda bisa berpartisipasi dalam Ruang Rindu dengan merequest lagu dan mengirimkan salam untuk orang tersayang di kedolan telepon kami di 0213440696 dan 0213441499 ataupun di WhatsApp di 0811 7972 7912. Kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, saya membacakan surat relas ataupun panggilan atas nama Nur Hadi sebagai selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara nomor 341 PDTG /2026/PN Jakarta Barat memanggil Maya Anggraini, Eskom, dahulu beralamat di perumahan Green Garden Blok N3 nomor 3A Kelurahan Kedoya Utara, Jakarta Barat, yang saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75, yaitu melalui Radio RRI di Jakarta, di mana bertemu dan berbicara dengan Kepala RRI Jakarta agar disiarkan, diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan dalam perkara Nomor 341 PDTG /2026/PN Jakarta Barat dalam agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada Kamis 11 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehubung dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Rudy CH Hermawan SSN sebagai penggugat melawan Maya Anggraini Eskom DKK sebagai para tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti dan juga Kepala RRI Jakarta. Baik pendengar, kita akan menyapa yang sudah bergabung di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ia bersama dengan Ibu Iren di Tangerang. Shalom, selamat malam Ibu Iren. Minta lagunya dari OB Mesak dengan Jangan Kau Curiga. Dan salami untuk Maveli dan juga kru, semoga sehat. Sekali di udara tetap di udara. And God bless you untuk Ibu Iren. Informasi malam hari ini, Tangerang cuaca berawan dengan suhu udara 26 derajat Celcius. Baik, terima kasih informasi dan juga requestannya Ibu Iren. Ada juga Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam. Ruang Rindu pengen dengerin Desember Kelabu dari Yuni Shara ataupun di Purple dengan Soldier of Fortune. Terima kasih dan salam sehat ya. Oke, juga ada Bung Rey di Cibinong. Baik, selamat malam Bung Rey, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bung Ferli, apa kabar?
0: Alhamdulillah, puji Tuhan diberikan kesehatan Bung Rey, apa kabar?
1: Bravo Timnas Indonesia Bung Ferli.
0: 1-0, Alhamdulillah.
1: Betul, Alhamdulillah menang.
0: Betul, dan juga kabar gembira ya, Sinteyong berlabuh di Persija nih Bung Rey.
1: Betul, betul sekali Bung Ferli.
0: Baik, senang mendengar.
1: Mau request lagu Mr. Big Bung Ferli.
0: Mr. Big yang berjudul?
1: Wild War.
0: Oke, dikirimkan untuk siapa lagunya?
1: Saya kirimkan untuk Pak Haris, Bung Brandy, Bung Bram, Pak Kuat, Teh Dinda, Ibu Maharani, Kak Joyce, Ibu Dindin, Ibu Rista, dan untuk semua saja ya Bung Ferli ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya demikian Bung Ferli, selamat bertugas. Terima jangan kasih. Lupa serup kopinya.
0: Serobot kopinya, baik. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Bung Rey di Cibinong. Baik, juga ada Bung Brandy di Bogor. Malam Bung Brandy. Minta lagunya dari Andre Hehanusa dengan Bidadari. Salamnya untuk kru yang bertugas dari Bung Brandy. Tenang ya di Bogor. Baik. Ya, sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung dan merequest lagu favorit Anda, baik mancanegara di Indonesia di era 80 sampai dengan 90, di kedua line telepon 021-344-0696 dan 344-1499 ataupun di WhatsApp dalam bentuk chat, voice note ataupun call. Untuk chat mohon dengan format tidak ketinggalan, yaitu nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda. Kami tunggu hingga pukul 23 di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen.

91,21 RRI Jakarta, Desember Kelabu yang dipopulerkan oleh Yuni Shara. Dan lagu ini merupakan lagu nostalgia Indonesia yang populer di era 90-an, diciptakan oleh Andi Rianto yang bertemakan penantian, kehilangan, dan patah hati. Nah, mungkin ada lagu yang bermakna dan diingin didengarkan malam hari ini pendengar dalam program Ruang Rindu untuk lagu edisi 80 sampai dengan 90-an, baik mancanegara ataupun Indonesia. Kami tunggu saat ini juga di kedua line telepon 0213440696 dan 3441499. Baik, kita akan sapa yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Bung Pandu di Jakarta Selatan. Selamat malam, Bung Pandu. Iya, ini request ya, Don't Stop Me Now dari Queen ataupun Air Supply dengan Goodbye, Kak Verly. Iya, terima kasih juga screenshot dari pertandingan Indonesia Mozambik 1-0. Terima kasih, Bung Pandu. Kita sapa ada Kak Eca Hamid di Bogor. Selamat malam, Kak Eca. Apa kabar, sehat semuanya, amin. Minta lagu dari Santa Esmeralda dengan You Are My Everything. Terus juga Mariah Carey featuring Luther Vandross dengan Endless Love. Spesial untuk Mbak Verly dan juga rekan ya, selamat bertugas dari Eca Hamid di Bogor. Juga menyapa ada Ibu Eka. Selamat malam, Ibu Eka. Selamat malam, Ruang Rindu. Ya, minta diputarkan Bukalah Kacamatamu dari Rano Karno. Ini jika bisa diputarkan nih, era 80-an ataupun 70. Kita akan cek kembali. Salamnya untuk Ibu Dindin, Ibu Saurin, Ibu Muji, Ibu Ana, Ibu Eti Rustam, Pak Alex, Pak Kuat Kuswanto, Pak Bambang, Ibu Ria, Ibu Rista, Ibu Anisal, dan lain-lainnya. Terima kasih, Mbak Feli. Terima kasih juga untuk Ibu Eka. Kembali menyapa ada Bang Jos di Raja Wali. Selamat malam, Bang Jos. Request lagunya dari God Bless ya, dengan Rumah Kita. Selamat bertugas dan semoga baik-baik saja. Doa yang sama tentunya untuk Bang Jos di Raja Wali ya. Baik, terakhir kita sapa ada Ilham di Kota Hujan Bogor. Selamat malam Ilham, minta lagunya dari Queen dengan Don't Stop Me Now. Semoga kru yang bertugas sehat selalu. Doa yang sama untuk Bung Ilham. Baik pendengar, kita akan sambung kembali kebersamaan kita. Untuk Anda yang ingin menambahkan playlist kami di malam hari ini, kami tunggu di WhatsApp 0811 7972 7912.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Rano Karno dengan Bukalah Kacamatamu yang menjadi lagu penutup kebersamaan kita pendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan merequest lagu favorit Anda. Dan mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar di malam hari ini. Tentunya bisa jumpa kembali di program Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan 23 waktu kebersamaan kita ya di program Ruang Rindu. Akhir kata, saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semesta memberkati.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212.

91,21 RRI Jakarta, The Gentleman dengan Sudah Waktunya, yang menjadi lagu penyambung kebersamaan kita pendengar di program Jakarta malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Adapun dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga bagi pendengar pun yang sedang dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Masih dalam kebersamaan kita di Jakarta malam ini, tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Zebra Cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, Zebra Cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Nama Zebra Cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.

91,2 RRI Jakarta, Astrid dengan Kenanglah Aku. Cara pendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagi konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store dan juga Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: Jeng Happy, aku dengar sekarang kasus penculikan anak. Ih, ngeri ya, Jeng.
1: Aduh, iya lagi, Jeng. Memang nih ya, belakangan nih lagi marak banget penculikan. Untuk itu tuh, kita harus ajarin anak-anak kita untuk jangan sembarangan percaya sama orang asing deh. Harus ajarin mereka untuk bilang enggak. Jadi, kalau ada yang nawarin hadiah atau diminta ikut sama orang yang gak dikenal tuh, pokoknya jangan mau.
0: Walau begitu ya, Jeng, tapi kan kita harus tetap waspada, kan?
1: Iya sih, waspada kan penting. Selain itu, kita juga harus tahu dengan siapa anak-anak main. Dan pastikan mereka selalu dalam pengawasan orang dewasa, gak sih?
0: Oh, begitu ya, Jeng?
1: Iyalah, dan jangan lupa untuk ajarkan anak-anak kita untuk segera cari bantuan kalau merasa takut atau kalau dalam situasi yang mencurigakan gitu.
0: Oh iya juga ya, Jeng ya. Terima kasih loh informasi dan sarannya, Jeng. Saya jadi lebih paham cara menjaga anak agar anak aku tuh tetap aman.
1: Iya, sama-sama. Ajari anak untuk berhati-hati. Lindungi mereka dari orang asing. Keselamatan anak adalah tanggung jawab untuk kita semua.

Jakarta malam ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

kali ini mengisahkan seorang anak dan paman pergi untuk memancing ikan. Pada tepian sebuah sungai, tampak seorang anak kecil sedang bersenang-senang. Ia bermain air yang bening di sana. Sesekali tangannya dicelupkan ke dalam sungai yang sejuk. Si anak terlihat sangat menikmati permainannya. Selain asik bermain, si anak juga sering memperhatikan seorang paman tua yang hampir setiap hari datang ke sungai untuk memancing. Setiap kali bermain di sungai, setiap kali pula ia selalu melihat sang paman asik mengulurkan pancingannya. Kadang, tangkapannya hanya sedikit. Tetapi tidak jarang juga, ikan yang didapat banyak jumlahnya. Suatu sore, saat sang paman bersiap-siap hendak pulang dengan ikan hasil tangkapan yang hampir memenuhi keranjangnya, si anak mencoba mendekat. Ia menyapa sang paman sambil tersenyum senang. Melihat si anak mendekatinya, sang paman menyapa duluan. "Hai nak, kamu mau ikan? Pilih saja sesukamu dan ambillah beberapa ekor. Bawa pulang dan minta ibumu untuk memasaknya sebagai lauk makan malam nanti." "Tidak, terima kasih paman," jawab si anak. "Loh, paman perhatikan kamu hampir setiap hari bermain di sini sambil melihat paman memancing. Sekarang ada ikan yang paman tawarkan kepadamu. Mengapa engkau tolak?" "Saya senang memperhatikan paman memancing, karena saya ingin bisa memancing seperti paman. Saya bisa makan ikan hanya hari ini saja, tapi kalau saya belajar memancing, saya bisa makan ikan setiap hari dan sebanyak yang saya inginkan. Nah, apakah paman mau mengajari saya bagaimana caranya memancing?" tanya si anak penuh harap. "Wah, wah, wah, ternyata kamu anak yang pintar. Dengan belajar memancing, engkau bisa mendapatkan ikan sebanyak yang kamu mau di sungai ini. Baiklah, karena kamu tidak mau ikannya, paman beri kamu alat pancing ini. Besok kita mulai pelajaran memancing ya." Keesokan harinya, si bocah dengan bersemangat kembali ke tepi sungai untuk belajar memancing bersama sang paman. Mereka memasang umpan, melempar tali kail ke sungai, menunggu dengan sabar. Dan hap, kail pun tenggelam ke sungai dengan umpan yang menarik ikan-ikan untuk memakannya. Ketika ada ikan yang memakan umpan, sang paman dan anak tadi segera bergegas menarik tongkat kail dengan ikan hasil tangkapan berada di ujungnya. Begitu seterusnya, setiap kali berhasil menarik ikan, mereka kemudian melempar kembali kail yang telah diberi umpan. Memasangnya kembali, melemparkan ke sungai, menunggu dimakan ikan, melepaskan mata kail dari mulut ikan, hingga sore hari tiba. Ketika menjelang pulang, si anak yang menikmati hari memancingnya bersama sang paman bertanya, "Paman, belajar memancing ikan hanya begini aja, atau masih ada jurus lainnya?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang paman tersenyum bijak. "Benar anakku, kegiatan memancing ya hanya begini saja. Yang perlu kamu latih adalah kesabaran dan ketekunan menjalaninya. Kemudian, fokus pada tujuan dan konsentrasilah pada apa yang sedang kamu kerjakan. Belajar memancing sama dengan belajar di kehidupan ini. Setiap hari mengulang hal yang sama. Tetapi tentunya yang diulang harus hal-hal yang baik. Sabar, tekun, fokus pada tujuan dan konsentrasi pada apa yang sedang kamu kerjakan. Maka, apa yang menjadi tujuanmu bisa tercapai."

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usah sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siar sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa tanggal 9 Juni 2026, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat, dan siap menjalani berbagai aktivitas yang penuh dengan energi yang positif. Untuk yang sudah bersiap ke kantor, ke sekolah, ke kampus, atau memulai pekerjaan dari rumah, semoga hari ini berjalan lancar dan membawa banyak kebaikan. Ada pepatah mengatakan, siapa yang bangun lebih pagi memiliki lebih banyak kesempatan untuk meraih hari. Bangun pagi bukan hanya soal disiplin, tetapi juga baik untuk kesehatan karena membantu tubuh mendapatkan ritme istirahat yang lebih teratur, pikiran lebih segar, dan produktivitas pun meningkat. Selamat mendengarkan Jakarta Pagi Ini bersama saya, Bams Hari.

Selamat pagi untuk Anda yang baru saja menyalakan radionya. Selamat mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Bamsari sampai jam 10 nanti akan menemani Anda tentunya di Jakarta pagi ini. Dan pendengar, kalau bicara mengenai hari ini ya, hari Rabu, di mana hari Rabu ini sering disebut sebagai titik tengah pekan kerja. Kalau dalam Islam, menjaga semangat dan produktivitas juga menjadi bagian dari ibadah jika diniatkan karena Allah. Nah, bangun pagi, menjaga kesehatan dan memanfaatkan waktu dengan baik adalah akhlak yang dianjurkan. Karena waktu adalah amanah. Jadi gunakan setiap hari, termasuk hari ini, hari Rabu, untuk mendekatkan kepada Allah dan memberikan manfaat bagi sesama. Dan seperti biasa, hari ini akan ada mutiara pagi yang dengan tema membangun keluarga harmonis berlandaskan nilai-nilai agama. Nanti akan ngobrol sama Bams adalah Ibu Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA. Beliau adalah penyuluh Madya Kemenak Jakarta Selatan. Untuk yang mau tanya-tanya seputar tema kita di pagi hari ini, silakan Anda bisa sampaikan ke WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan Quran Surat Ali Imran ayat 1 sampai dengan 9 bersama Wahyu Rumiyati.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sudah masuk di segmen Mutiara Pagi hari ini. Seperti yang tadi saya sempat bilang bahwa Islam itu tidak memiliki ibadah khusus di hari Rabu yang wajib gitu ya, atau keutamaan. Tapi setiap hari adalah kesempatan untuk memperbanyak amal soleh, menjaga semangat hidup, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah mendengarkan Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini, kita temanya adalah mengenai membangun keluarga harmonis berlandaskan nilai-nilai agama. Yang akan ngobrol sama Bams di pagi hari ini di line telepon ada Ibu Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA. Beliau adalah penyuluh Madya Kemenak Jakarta Selatan. Assalamualaikum Ibu Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar semuanya.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam. Ibu sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
3: Pagi. Gimana di sana juga sehat ya?
2: Insyaallah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Tema kita di pagi hari ini adalah membangun keluarga harmonis berlandaskan nilai-nilai agama. Sebagai pengantar pagi hari ini, silakan Ibu Ustazah. Ibu Ustazah, silakan sebagai pengantar di pagi hari ini.
3: Baik, sudah giliran saya ya.
2: Iya, betul Ibu.
3: Iya, baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim, rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali dalam kajian Mutiara Pagi hari ini bersama kami Bu Lilis dan juga Mas Bam sebagai pemandu acara dalam tema membangun keluarga harmonis berlandaskan nilai-nilai agama. Bercerita masalah keluarga, tentunya semua berharap keluarga kita adalah keluarga yang harmonis dalam bahasa agama, sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu keluarga? Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala rumah tangga dan beberapa orang yang berkumpul dalam satu atap, ya, dan saling ketergantungan. Sedangkan kalimat harmonis itu sendiri memiliki arti keadaan seia sekata, selaras, serasi yang dilandasi dengan sikap saling menghargai, peduli, dan juga saling memahami. Maka apa arti daripada keluarga harmonis? Keluarga harmonis bisa diartikan adalah unit keluarga yang mampu menciptakan suasana damai, penuh kasih sayang, dan saling mendukung. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, pendengar yang budiman, keluarga adalah cita-cita, keluarga harmonis adalah cita-cita bagi kita semuanya, umat muslim yang memang kata Nabi, an-nikah husunnati, paman ragiba an-sunnati, falaysa minni. nikah itu adalah ibadah. Dan sebagian ibadah itu adalah yang dicintai Rasulullah. Dan jika tidak menikah, maka dia tidak termasuk sebagai umatnya Rasul. Sangat memprihatinkan di saat-saat seperti ini, di zaman-zaman sekarang, banyak laki-laki dan wanita dewasa yang sudah cukup usia itu takut untuk menikah. Jadi ternyata survei membuktikan, ya, terutama di KUA-KUA yang membawahi tempat tugas saya, ya, itu tercatat bahwa pengurangan pernikahan itu cukup signifikan, ya, memprihatinkan sekali. Mereka lebih nyaman hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, yang padahal itu menjadi awal petaka bukan hanya untuk mereka, tapi untuk keturunan dan keluarga. Kenapa? Karena hubungannya tidak legal, tidak jelas. Dan itu mungkin dikategorikan sebagai zina. Allah sendiri berfirman, la taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Melakukan zina, mendekatinya saja sudah dosa, apalagi melakukan. Nah, ini cukup prihatin. Bahkan ketika disurvei, kenapa kalian takut menikah? Ah, kalau menikah itu banyak tanggung jawabnya, Bu. Banyak A, I, U, E, O-nya. Sedangkan kami ini kan manusia punya keterbatasan. Kadang banyaknya tuntutan dari kami, mungkin sebagai suami, kemudian juga kami yang jadi istri. Jadinya males, Bu. Malah jadi ribut. Buat apa kita menikah, membentuk rumah tangga kalau kita kerjaannya ribut? Kan begitu tuh. Tapi kan tidak baik itu kalau kumpul kebo. Bagaimana bisa diberikan kebahagiaan oleh Allah yang ada penderitaan, penderitaan, dan penderitaan. Tapi karena memang anak-anak muda sekarang kan modelnya begitu, ya. Kalau dibilang ta'aruf, tapi ta'arufnya itu kebablasan. Ya, kemana-mana berdua, bahkan sudah bisa nginep berdua di tempat yang jauh, tanpa sepengetahuan orang tua, mungkin mereka satu hotel, mungkin bisa jadi satu kamar. Nah, itu kan hanya Allah yang tahu dengan diri mereka. Nah ini yang sangat-sangat memprihatinkan kita sebagai umat muslim, kurangnya kaum muda yang ingin menikah, yang ingin menikah untuk menghalalkan hubungan mereka yang selama ini mereka jalin. Bahkan kadangkala di KUA itu banyak sekali pasien-pasien menikah yang ternyata sudah hamil di luar nikah. Sangat lagi memprihatinkan. Bahkan ada yang belum lulus sekolah. Tapi karena hamilnya sudah besar, kemudian kan harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama. Ini kadang-kadang menjadi bumerang. Karena dinikahkan juga, kami berpikir, ini akan bagaimana ke depannya? Kalau sekolah aja belum lulus, tapi karena pergaulannya sudah sebebas-bebasnya, akhirnya ya mau tidak mau lah, kami sangat menyarankan orang tua untuk mendapatkan surat dispensasi dari pengadilan agar bisa diserahkan. Betulnya kan kalau di dalam Al-Quran itu kan iddahnya wanita hamil itu kan kalau dinikahkan kan setelah melahirkan. Tapi kenapa kok sekarang banyak wanita hamil di luar nikah bisa dinikahkan? Ya karena pertimbangan secara psikologis bagi kedua orang tua, dengan hamil di luar nikahnya saja sudah merasa aib, merasa malu. Apalagi kalau semakin besar ternyata memang belum menikah. Maka ada yang namanya hukum Islam kompilasi. Itu sudah menjadi musyawarah para penghulu, alim ulama, dan tokoh masyarakat. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi solusi, tapi bukan berarti menggampangkan setiap hubungan yang akhirnya terjadi sesuatu hal di luar pernikahan. Maka yang diharapkan oleh Islam itu membangun keluarga yang harmonis, berdasarkan nilai-nilai agama. Boleh mengenal lawan jenis, tapi tidak sampai merusak calon pasangan. Tandanya sayang itu bukan berarti merusak, tapi menjaga. Nah, kalau anak-anak sekarang itu kan udah ngaco, ya, kalau saya pikir itu. Sudah gelendat-gelendut, gak lagi kenal malu. Bahkan diangkut gitu, di jalan gitu. Seperti orang yang, kalau suami istri tidak seperti itu. Kadangkala suami jalan di depan, istri jalan di belakang. Jarang saling bergandengan, jarang saling berdampingan. Karena sekarang apalagi sudah musimnya alat komunikasi handphone, itu lebih sering berkomunikasi dengan handphone daripada dengan pasangan itu sendiri. Maka di sini kita mengenal 5 pilar keluarga sakinah dalam membentuk keluarga harmonis. Apa saja? Yang pertama itu adalah jawaz. Jawaz itu apa? Pasangan. Tidak mungkin disebut pernikahan kalau tidak berpasangan. tidak mungkin disebut pernikahan kalau tidak berlawanan jenis. Maka pernikahan itu sejatinya adalah berpasangan, berbeda jenis, bukan sesama jenis. Kalau sesama jenis itu kan seperti kaum Nabi Daud ya, na'udzubillahi min dzalik. Nah, akhirnya apa? Diberikan musibah yang luar biasa oleh Allah. Tenggelamkan bumi atau ditenggelamkan daerah di mana Daud dan pengikut-pengikutnya diselamatkan kecuali orang-orang yang melakukan hubungan sesama jenis. Nah, kemudian tidak disebut menikah kalau tidak laki-laki dengan perempuan. Kemudian tidak disebut menikah kalau yang menikah itu sama-sama jenazah. Maka dikatakan karena manusia itu, karena berpasangan itu adalah sesama jenis yang hidup bukan jenazah, maka pasti punya kewajiban, punya hak setelah menikah yang harus ditunaikan oleh masing-masing. Yang jadi suami melaksanakan kewajiban sebagai pemenuhan hak untuk istri. Yang istri juga melaksanakan kewajiban sebagai pemenuhan hak untuk suami. Nah, kalau begitu kan balance ya, jangan berat sebelah. Jangan mentang-mentang suami adalah imam, petang-tang-petang-teng, tanpa mengetahui kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, ini akan menjadi sebuah, masalah dalam keluarga itu sendiri. Maka kami berkewajiban ketika calon-calon pengantin akan menikah itu diberikan penataran. Kalau dulu sucaten, kalau sekarang namanya bimwin, bimbingan perkawinan. Ada dilaksanakan di KUA sebulan sekali selama satu hari penuh. Ya, untuk mereka calon-calon pengantin yang akan menikah. Untuk apa? Untuk kami bina agar mereka lebih kuat mental, lebih mengetahui dan memahami kewajiban masing-masing yang akhirnya dalam pernikahan itu tidak ada saling menyalahkan. Nah, kemudian yang kedua adalah janji kokoh atau misakon galiza. Mudah sekali dihafalnya Mas Bams ya. Saya terima nikah dan kawinnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Cuman segitu ucapannya. Tapi itu tanggung jawabnya besar sekali. Pelimpahan tugas dari ayahanda si pengantin perempuan kepada laki-laki calon suami. Ya, enggak sampai 1 jam, enggak sampai 5 menit mengucapkan itu. Dalam satu nafas sudah selesai. Nah, itu namanya misa kongoliza. Janji setia di hadapan Allah yang akan dimintakan pertanggungjawaban. Barang siapa yang tidak mempertanggungjawabkan perjanjian tersebut, maka Allah akan melaknat. Jadi bagi para suami, ketika sudah dibacakan sigat taklik janji setia kepada istri yang suka ada di buku nikah, ya itu kan dikatakan jika tidak memenuhi kewajiban selama 3 bulan berturut-turut, ya maka jika istri saya tidak ridho mengadukan hal ini kepada pengadilan, membayar iwat, jatuhlah talak 1 kepada saya. Nah, ini kadangkala kan kalau mungkin melihat berapa besarannya membayar iwat 10.000, kan dibilangnya enteng ya. Jadi akhirnya kadang-kadang disepelekan ini janji setia yang ada di buku nikah yang dibacakan oleh para suami ketika ijab kabul. Gitu tuh. Maka misa kongolizo itu apabila kita merusak atau tidak komitmen dalam perjanjian suci tersebut, maka siapa yang paling dahulu dikhianati? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Kan waktu kita nikah kan perlu saksi ya, 2 tercatat. Selebihnya kan saksi yang tidak tercatat, dan saksi utama dalam pernikahan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang paling merasa sakit atau merasa kecewa sekali itu Allah. Abgadul halal indallahi at-talaq. Ya, cerai itu boleh, tapi sangat dibenci oleh Allah. Itu pun kalau misalkan sudah memang tidak bisa diluruskan lagi, cerai menjadi baik, ya lebih baik. Tapi kata Allah, yang namanya perceraian itu kadang-kadang ujungnya tidak baik. Yang tadinya menyanjung-nyanjung, telah bercerai, saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, berlaku baik, mu'asyarah bil ma'ruf. Terkadang kita sebagai manusia itu sangat jarang-jarang sekali menghargai pasangan. Padahal kecil sekali dan mudah ya mengucapkan terima kasih ketika kita mungkin dibantu oleh pasangan. Contoh, mah ambilin anduk ya, mah tolong setrikain. Kenapa sih susah sekali laki-laki kadang-kadang menyebut kata tolong? Dan perempuan juga kadang-kadang kalau udah dibantu suami, ya udah namanya juga suami yang ngebantu istri. Ya harusnya bilang terima kasih sayang, atau terima kasih ayah, atau terima kasih beb. yang kadang-kadang sepele, tapi ini juga merupakan sesuatu yang kalau memang kita bisa menghargai pasangan, itu pasti akan keluar dengan sendirinya. Ucapan terima kasih, ucapan yang manis yang bisa membeli hati pasangan. Ya, kemudian yang keempat adalah musyawarah. Tidak ada yang namanya masalah tanpa penyelesaian atau jalan keluar. Tapi kan kadang-kadang ketika suami istri menghadapi masalah itu lebih condong bercerita kepada sahabat atau mungkin di luar suami gitulah katakan atau luar istri. Sehingga banyak terjadi yang namanya selingkuh. Tuh, kenapa? Karena kenapa ya saya kok lebih nyaman curhatnya sama orang lain? Itu karena sudah dibisik-bisik setan dan diperturutkan dengan hawa nafsu. Akhirnya semua cerita kita ada pada orang lain yang mungkin curhatnya kita kepada beda jenis. Ya ditanggapilah. Ya. Namanya orang kadang-kadang kan ada yang julidnya Mas Bam ya. Semuanya orang itu care sama kita. Kita cerita, kita pengen solusi. Ternyata malah dikompor-komporin. Nah akhirnya karena kata setan udah lanjutin aja. Nah terjadilah perselingkuhan. Kadang-kala itu diawali dengan curhat-curhatan sama lawan jenis. Dianggap ini adalah tempat yang tepat. Padahal tempat yang paling tepat bercurhat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bangun sepertiga malam. Ya, minta sama Allah, gerakan hati pasangan kami ya Allah. Mungkin hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kami yakin Engkau yang menggenggam hati, ya muqallibal qulub, ya tsabbit qalbi ala dini. Yakin Allah mah tidak pernah membocorkan rahasia kita. Tapi kalau manusia kan suatu saat akan menjadi bumerang juga bagi kita. Maka tidak ada masalah tanpa penyelesaian selama kita mau berusaha saling terbuka dengan pasangan dan berkomunikasi. Yang terakhir adalah saring ridho atau antarodin. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada wanita istri yang sempurna. Karena sama-sama manusia pasti al-insan makhul khoto iwanisian. Punya banyak kekurangan, punya banyak kelemahan, itulah tujuannya pernikahan. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Untuk saling menutupi, saling mencintai, saling memahami, saling mendoakan, saling mensupport. Jadi Mas Bam, yang namanya nikah itu kan hurufnya ada tiga ya. Nun, kaf, dan ha. Nunnya apa? Nikmat. Kenapa nikmat? Kalau lima pilar tadi dilaksanakan dengan baik dan sepenuh hati, berpasangan, misakon golizo atau janji kokoh, musyawarah bil ma'ruf, musyawarah dalam mufakat, dan terakhir antarodin saling ridho. Ya, dan kafnya itu apa? Karoha itu apa? Masalah. Tidak ada pernikahan tanpa masalah. Pasti punya masalah, tapi sepanjang masalah itu bisa mendewasakan pasangan, ya kita syukuri saja. Cari penyelesaiannya dengan cara musyawarah. Selebihnya tawakal kepada Allah. Gak usah diumbar-umbar dan lain sebagainya. Gak mungkin setiap rumah tangga tidak ada masalah, tapi bagaimana kecil besarnya masalah itu kita yang memanage. Kemudian hak-haknya itu adalah apa? Hikmah. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Maka sesuatu yang sudah ditarik hikmahnya, yang baik silakan dilanjutkan, yang jelek jangan dilanjutkan atau lebih baik ditinggalkan saja. Inilah fungsinya pernikahan. Berpasangan, tek. Nah, udah apa belum Mas Bam nih?
2: Insya Allah sudah Bu Sada.
3: Karena mungkin zaman Mas Bam belum ada tepuk sakinah ya.
2: Iya betul, belum ada.
3: Iya, itulah pendengar yang berbahagia, pengantar dari saya sebagai pembuka sesi tanya jawab yang akan dipandu kembali oleh Mas Bam.
2: Baik, terima kasih
3: Mas Bam.
2: Terima kasih. Siap. Dan pendengar Pro 1 seperti biasa kami persilakan Anda untuk bertanya seputar tema kita di pagi hari ini ke landphone kami di 0811 7972 7912. Temanya adalah mengenai membangun keluarga harmonis berlandaskan nilai-nilai agama. Kami segera kembali.

0: Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang lelaki datang mengadu kepada beliau tentang tetangganya yang suka menjelek-jelekannya. Laki-laki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini selalu menjelek-jelekanku di depan orang lain. Ia mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang diriku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya itu dan bertanya, "Benarkah engkau menjelek-jelekan tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin. Ia adalah orang yang buruk. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya tentang dia." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Meskipun apa yang kau katakan itu benar, engkau tetap berdosa karena telah menjelek-jelekan saudaramu." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menasihati tetangganya itu untuk bertaubat dan meminta maaf kepada tetangganya. Beliau juga memerintahkan tetangganya itu untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @rriPro1Jakarta 91,2 FM.
2: Masih di Mutiara Pagi pendengar, kita masih ngobrolin seputar tema kita di pagi hari ini adalah mengenai membangun keluarga harmonis berlandaskan nilai-nilai agama. Ada satu pertanyaan yang akan menutup perjumpaan kita ini dari Pak Sutama di Cipondo. Ibu Ustazah, masih bergabung ya? Ibu Ustazah?
3: Siap.
2: Oke, baik. Ada pertanyaan dari Pak Sutama. Assalamualaikum, Bu Ustazah. Iya. Izin tanya. Kebutuhan pokok naik terus, biaya pajak naik juga, sementara gaji di bawah UMR. Anak sekolah semua juga membutuhkan biaya. Bagaimana cara menyingkapi ini semua? Silakan Bu Ustazah.
3: Kan tadi disebut ya, Mas Bams, nikah. Nunnya itu nikmat, tafnya adalah karohah. Mungkin ketika awal-awal pernikahan belum menemui masalah, tapi sekitar setahun, udah mulai lah. Kita dihadapkan dengan beberapa macam masalah, ya seperti sekarang ekonomi sulit, cari kerja susah, semua serba naik. Bagaimana solusinya? Ya kalau mau tetap harmonis, satu tentunya innallaha ma'as sabirin. Jadikanlah kita orang-orang yang sabar, kemudian jadikan salat sebagai upaya kita mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kaya. Dan sambil kita berusaha terus, jangan putus asa. Ya, kita harus meyakini bahwa Allah itu pasti akan memberikan sesuatu yang indah kepada manusia yang senantiasa berdoa dan berusaha, kemudian ikhlas, ridho dan tawakal. Insyaallah, mudah-mudahan Allah segera mengganti kedudukan yang mungkin hari ini kita rasakan sulit menjadi mudah, sesuatu yang sempit menjadi gampang. Yang penting memberikan pengertian dan juga memberikan support kepada keluarga di dalam rumah tangga agar semakin kokoh dan semakin kuat jalinan ikatan suami istri, anak dengan orang tua dengan anak, dan juga keluarga dengan masyarakat. Yang namanya manusia itu kalau diuji dia mampu melewati, insya Allah Allah akan segera membebaskan dari segala kesulitan. Jadi jangan sampai Mas Bam udah sulit jauh daripada Allah, ya semakin sulit. Karena kan emang Allah yang punya urusan ya, yang menentukan hari ini bagaimana, besok kedepannya bagaimana, bukan manusia. Manusia tinggal hanya menjalani. Yang penting sabar, tidak usah gerasa kerusuk, tetap ibadah kepada Allah sambil berdoa dan tidak putus asa.
2: Baik, sudah terjawab untuk Pak Sutama. Dan sebagai penutup di pagi hari ini, Bu Ustazah, apa yang ingin digarisbawahi dan disampaikan ke pendengar Pro 1?
3: Iya, baik, sebagai kesimpulan pada tema kita hari ini, kita suka mengenal yang namanya cinta segitiga atau segitiga cinta. Kira-kira pendengar mau milih yang mana? saya yakin pendengar akan memilih segitiga cinta, bukan cinta segitiga. Kalau cinta segitiga biasanya dengan bahasa selingkuh. Tapi kalau segitiga cinta, maka kita akan bermuara cintanya suami kepada istri hanya kepada Allah. Jadi segala sesuatu jika ingin harmonis, jaga komunikasi, jaga hubungan kita dengan Allah, juga jaga hubungan kita dengan anggota keluarga, dan juga saling keterbukaan, saling mendoakan, dan saling ridho. Itu aja saya.
2: Siap, baik.
3: Mangga, silakan Mas Bam.
2: Ibu Ustazah, terima kasih banyak untuk waktunya di Mutiara Pagi hari ini.
3: Mas Bam.
2: Sehat selalu Ibu Ustazah.
3: Amin.
2: Amin. Selamat beraktivitas Bu Ustazah. Assalamualaikum.
3: Oke, mangga.
2: Dan pendengar weekend tadi, tema kita di pagi hari ini membangun keluarga harmonis berlandaskan nilai-nilai agama. Satu hal yang selalu terngiang mungkin memang banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan, terutama untuk putra dan putri kita supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Seperti yang tadi Bu Ustazah sempat sampaikan bahwa banyak sekali sekarang pasangan laki-laki dan perempuan yang ternyata belum menikah tapi sudah melakukan hal-hal yang sudah jauh seperti orang yang menikah. Mudah-mudahan putra dan putri kita selalu bisa kita jaga ya pendengar ya. Dan ini sekaligus menutup jumpa kita di Mutiara Pagi. Kita akan sampaikan warta berita Jakarta tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Bu Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
1: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
0: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
1: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
0: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
1: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
0: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6.00 waktu Indonesia Barat.
2: Lebih 2.834 atau 43 lowongan untuk padat karya. Kenapa ini dilakukan? Supaya memberikan kesempatan bagi warga yang belum beruntung untuk bisa bekerja. Syaratnya hanya satu, KTP Jakarta.
3: Ada perbaikan, cuman gitu, cuman udah langsung saya infoin ke grup. Jadi untuk
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Bams Hari. Sari berita penting. Tekan angka pengangguran, Gubernur DKI Jakarta tegaskan program padat karya terbuka bagi seluruh warga Jakarta. Program makan bergizi gratis di Kota Serang berhenti sementara sejak Senin. Pemerintah daerah masih menelusuri penyebab penghentian layanan. Berita selengkapnya. Tekan angka pengangguran, Gubernur DKI tegaskan program padat karya terbuka bagi seluruh warga Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan program padat karya yang disiapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terbuka bagi seluruh warga Jakarta tanpa mempersyaratkan tingkat pendidikan tertentu. Menurutnya, syarat utama untuk mengikuti program tersebut hanya memiliki KTP DKI Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menjelaskan pelaksanaan program padat karya yang menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengurangi angka pengangguran sekaligus memperkuat bantalan sosial bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Pramono menjelaskan kebijakan tersebut sejalan dengan langkah Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan. Bahkan, lulusan sekolah dasar atau SD tetap dapat mengikuti program tersebut selama memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.
2: Jadi, sesuai dengan apa yang saya sampaikan, kurang lebih 2.834 atau 43 lowongan untuk padat karya itu untuk melakukan lapisan bantalan sosial bagi masyarakat yang sekarang ini belum beruntung untuk mendapatkan pekerjaan, dan itu akan kami lakukan dalam minggu-minggu ini. Dananya sudah tersedia, jangka waktunya antara 3-6 bulan. Kenapa ini dilakukan? Supaya memberikan kesempatan bagi warga yang belum beruntung untuk bisa bekerja. Syaratnya hanya satu, KTP Jakarta. Mohon maaf, untuk KTP di luar Jakarta tentunya kami tidak memberikan kesempatan. Dan salary-nya, gajinya itu UMP. Itu yang sudah diputuskan karena dananya sudah ada, segera dibuka, dikoordinasikan oleh ketenaga kerjaan dan asisten pembangunan. Namanya juga proyek bantalan sosial, bisa apa aja. Bisa membantu pasukan-pasukan Orange, PJLP, dan sebagainya, intinya supaya orang bekerja.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui menyiapkan sebanyak 2.843 lowongan kerja melalui program padat karya yang ditujukan bagi warga yang belum memiliki pekerjaan. Program tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Peserta yang lolos seleksi akan ditempatkan dalam berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan program pelayanan publik dan kegiatan sosial di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Masa kerja yang ditawarkan berkisar antara 3 hingga 6 bulan. Selama mengikuti program, peserta akan menerima upah setara UMP DKI Jakarta sebesar 5,7 juta rupiah per bulan. Pemerintah berharap skema tersebut dapat menjadi solusi jangka pendek bagi warga yang sedang mencari pekerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, menunjukkan jumlah pengangguran di Jakarta pada Februari 2026 mencapai sekitar 334 ribu orang. Angka tersebut menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 338 ribu orang. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengingatkan masyarakat terhadap bahaya penggunaan obat nyamuk apabila digunakan secara tidak tepat. Penta Maidita melaporkan.
5: Dinas Kesehatan atau Dinkes Provinsi DKI Jakarta mengingatkan masyarakat terhadap bahaya penggunaan obat nyamuk apabila digunakan secara tidak tepat. Ketua Subkelompok Penyehatan Lingkungan, Rahmat Aji Pramono menyebut, obat nyamuk baik dalam bentuk bakar, semprot maupun elektrik dapat menyebabkan polusi udara dalam ruangan yang membahayakan kesehatan keluarga. Ia memberi contoh bahwa paparan aerosol dari obat nyamuk semprot dapat memicu iritasi saluran pernapasan dan memicu gejala asma. Bahkan jika terhirup berlebihan dalam jangka waktu yang lama, dapat menyebabkan keracunan dengan gejala mual, pusing hingga sesak napas. Demikian disampaikan oleh Rahmat Aji Pramono di Jakarta pada Selasa 9 Juni 2026.
6: Lalu selain penggunaan obat cuci makan, juga yang aerosol itu juga bisa dari obat nyamuk semprot gitu ya, ataupun pengharum ruangan yang disemprot juga gitu. Nah itu dia kan menghasilkan aerosol ya, atau butiran-butiran kecil dari air gitu, dan itu juga sebenarnya tidak baik untuk kesehatan kita juga gitu, dok.
5: Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat untuk menggunakan obat nyamuk dengan lebih bijak. Sebelum menggunakan obat nyamuk, pastikan ruangan memiliki sirkulasi udara yang baik. Selanjutnya, semprotkan obat nyamuk ke seluruh ruangan, lalu tutup pintu ruangan. Kemudian tinggalkan ruangan dan biarkan selama sekitar 15 menit. Hal itu bertujuan agar partikel kimia dari obat nyamuk tersebut dapat tersebar secara merata. Setelah ruangan didiamkan dan partikel kimia tersebar secara merata, maka penggunaan ruangan dapat dikatakan aman. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan ruangan. Hal ini dikarenakan partikel kimia dari obat nyamuk dapat menempel di permukaan benda yang ada di ruangan tersebut. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Penyintas kebakaran di Kebon Kosong Kemayoran berharap segera bangkit dari musibah. Maiska Daresa melaporkan.
7: Pasca kebakaran yang melanda permukiman warga di RW 04 Kelurahan Kebon Kosong Kemayoran, Jakarta Pusat, para penyintas masih berupaya menata kembali kehidupan mereka. Sejumlah warga yang kehilangan rumah dan harta benda kini berharap adanya bantuan lanjutan agar dapat segera kembali menjalani aktivitas secara normal. Kepada RRI Jakarta, salah satu penyintas kebakaran, Aldi, mengatakan selain berharap bantuan kebutuhan dasar, ia juga berharap para penyintas mendapat dukungan untuk memulai kembali kehidupan mereka.
8: Bantuan nasi atau seperti lainnya gitu belum ada sih. Kalau menurut saya sih, karena kejadian ini kan gak sekali dua kali ya, terutama di daerah Kemayoran ini, karena ini wilayahnya yang sangat amat mepet ya, dempet, jadi mungkin pemerintah mungkin lebih diperhatikan lagi sih untuk orang-orang kecil seperti kami yang tinggal di sini, untuk mungkin kayak bala bantuannya lebih dipercepat lagi atau kendaraannya yang mungkin lebih diperbanyak lagi agar lebih banyak yang tertangani.
7: Saat ini sebagian warga masih bertahan di tenda pengungsian, sementara lainnya menumpang di rumah sanak saudara. Meski kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan terus disalurkan, warga mengaku masih membutuhkan dukungan untuk pemulihan jangka panjang, terutama terkait tempat tinggal, perlengkapan sekolah anak, hingga modal usaha bagi keluarga yang kehilangan mata pencaharian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama berbagai instansi dan lembaga kemanusiaan terus melakukan pendataan kebutuhan para penyintas. Warga berharap proses pemulihan pasca kebakaran dapat berjalan cepat sehingga mereka dapat kembali memiliki hunian yang aman dan melanjutkan kehidupan yang sempat terhenti akibat musibah tersebut. Demikian dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan.
1: Bukan sekedar penahanan ombak, warga Marunda mengubah wajah Marunda lewat kuliner mangrove. Samsudin Ilyas melaporkan.
9: Di bawah terik matahari pesisir Jakarta Utara, tepatnya di kawasan rumah susun Marunda, seorang pria bernama Kiki sedang sibuk dengan dunianya. Di tangannya bukan jaring ikan atau alat berat yang ia pegang, melainkan seplastik buah mangrove jenis api-api yang siap disulap menjadi hidangan manis. Bagi kebanyakan orang, mangrove hanyalah tanaman bakau yang berdiri kaku di pinggir pantai. Namun bagi Kiki, mangrove adalah nafas dan sumber penghidupan. Ia bukan sekedar menanam pohon untuk menahan ombak. Ia sedang membangun sebuah ekosistem ekonomi baru bagi warga rusun. Proses pembuatan puding ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Buah api-api memiliki rasa alami yang sangat pahit. Untuk menghilangkannya, Kiki harus merendam buah tersebut selama 4 hari dengan syarat air rendamannya harus diganti setiap hari. Kesabaran inilah yang kemudian menghasilkan puding lembut berwarna coklat alami tanpa pewarna buatan yang kini mulai dipesan oleh perkantoran hingga jasa catering sebagai hidangan penutup yang unik.
10: Dari mangrove-mangrove yang kita tanam atau dari mangrove-mangrove yang udah ada sebelum-sebelumnya di sekitaran pesisir Marunda, itu buahnya bisa kita olah juga jadi makanan. Kalau orang-orang Marunda dulu-dulu biasa diolah itu jadi onde-onde. Tapi kalau dari kami, kami bisa mengolah buah mangrove itu yang jenis ini, buah mangrove jenis api-api, itu bisa kita olah jadi puding.
9: Tanpa mangrove, pesisir Marunda terancam abrasi hebat. Kiki menyadari bahwa perjuangannya memiliki dua sisi, menyelamatkan daratan dari kikisan air laut dan menyelamatkan ekonomi warga. Harapan Kiki sederhana namun mulia. Ia ingin suatu saat nanti orang datang ke Marunda bukan hanya untuk melihat pemukiman, tapi untuk mencicipi kuliner khas mangrove. Ia ingin Marunda dikenal sebagai pusat inovasi hijau di Jakarta. Lewat langkah kecilnya, Kiki membuktikan bahwa kelestarian alam dan kesejahteraan warga bisa berjalan beriringan satu cap puding dalam satu waktu. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta, melaporkan.
1: Diduga mengalami remblong, sebuah truk bermuatan besar seberat 45 ton menabrak pembatas jalan di flyover Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Alwan Sada melaporkan.
11: Sebuah truk trailer bermuatan besi seberat 45 ton mengalami kecelakaan tunggal di kawasan flyover Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Truk diduga mengalami remblong hingga menabrak pagar pembatas jalan tol. Kecelakaan itu terjadi saat truk trailer melaju dari arah Tangerang menuju kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Setibanya di jalur menurun flyover Rawa Buaya, kendaraan yang ditumpangi sopir dan seorang kernet diduga mengalami gangguan pada sistem pengereman. Untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan lain, sopir berupaya mengendalikan truk dengan membanting setir ke kanan. Kernet truk, Aldi, mengatakan kendaraan tiba-tiba kehilangan fungsi pengereman saat melintas di jalan menurun. Menurutnya, tindakan darurat yang dilakukan supir bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang lebih besar dan menghindari korban jiwa. Demikian hal itu dikatakan Aldi kepada wartawan pada Selasa 9 Juni 2026.
12: Muatan berat ya, terus di sini macet, banyak orang, terus ya ngebuang aja ke kanan, remnya blong, jadi ngebuang ke kanan.
13: Ada luka-luka nggak bang?
12: Nggak ada sih, alhamdulillah ada luka mobil doang.
13: Itu muatannya apa bang?
12: Muatannya besi behel.
13: Rencana mau kemana emang bang?
12: Dari Tangerang ke Priok.
11: Petugas kepolisian dan dinas perhubungan yang tiba pun langsung melakukan pengamanan serta proses evakuasi kendaraan menggunakan mobil derek berukuran besar. Selama proses evakuasi berlangsung, sebagian ruas jalan ditutup sementara untuk memperlancar penanganan di lokasi kejadian. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun arus lalu lintas dari arah Kembangan menuju Cengkareng sempat mengalami kemacetan yang panjang. Setelah proses evakuasi selesai, kondisi lalu lintas berangsur kembali normal. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Informasi dari Banten, pendengar, Bulog menjamin kerjasama dengan KDKMP Lebak Pandeglang mensuplai sembako ke Koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya dilaporkan oleh Jaliyah Winarti.
14: Perum Bulog Cabang Lebak Pandeglang memasok bahan baku ke 30 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP untuk menjaga ketersediaan pangan dan menstabilkan harga di pasaran. Kepala Cabang Perum Bulog Lebak Pandeglang M. Saukani di Warung Gunung kemarin mengatakan komoditas yang disalurkan antara lain beras SPHP, minyak goreng, tepung terigu, dan gula pasir. Beras SPHP dijual dengan harga Rp11.000 per kilogram. Sementara minyak goreng Rp14.500 per liter, adapun tepung terigu dan gula pasir dipasarkan secara komersial dengan harga di bawah pasaran. Muhammad Saukani menyebut kerjasama dengan KDKMP berjalan lancar dan seluruh transaksi dilakukan secara kontan.
15: Sudah jadi mitra kita. Lebih kurang kalau Kabupaten Pandeglang itu sekitar 15 yang sudah terdaftar. Ya, kita berharap ya seiringnya bertambahnya Koperasi Merah Putih gitu ya. Ya bertambah juga nanti yang ikut. Kalau di Lebak lebih kurang sekitar itu. Barang yang bisa kita termasuk minyak kita, beras SPHP.
14: Beras SPHP yang dipasok berasal dari hasil panen petani lokal Lebak dan Pandeglang yang memiliki kualitas baik. Bahkan beras produksi kedua daerah tersebut banyak diminati pedagang besar dari Jakarta dan Jawa Barat karena kualitasnya yang dinilai unggul. Bulog masih membuka peluang

0: 130 jamaah haji daerah yang terbagi dalam tiga kelompok terbang. Seluruh jamaah asal Paneglang yang tergabung pada gelombang kedua ini dijadwalkan tiba di tanah air secara bertahap mulai pertengahan hingga akhir Juni 2026. Kepala Seksi Bina Pelayanan Haji pada Kemenhaj Paneglang, Aden Soleh Iskandar merinci, pemulangan perdana akan diawali oleh rombongan kloter 13. Armada pesawat yang membawa kelompok terbang pembuka tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu 20 Juni 2026. Selanjutnya, pemulangan untuk kelompok terbang 17 menyusul pada 24 Juni 2026. Jadwal kedatangan jamaah haji Paneglang kemudian ditutup oleh kelompok terbang 23 pada tanggal 28 Juni 2026.
1: Kloter 13 itu tanggal 20 Juni, kemudian kloter 17 tanggal 24 Juni, dan yang terakhir kloter 23 tanggal 28. Tidak ada penerimaan secara simbolis apa ya, secara khusus misalkan. Tidak ada acara seremonial lagi seperti itu. Langsung aja kalau sudah ke pendopo diterima oleh keluarganya masing-masing.
0: Aden menyebut kloter 23 merupakan rombongan gabungan yang diisi oleh jamaah dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Paneglang. Sementara untuk dua kelompok terbang sebelumnya, yakni 13 dan 17, merupakan rombongan utuh dari Kabupaten Paneglang. Kemenhan memastikan kesiapan panitia daerah dalam menyambut kepulangan jamaah sudah rampung disiapkan. Adapun untuk lokasi kepulangan akan dipusatkan di Pendopo Bupati Paneglang. Kemenhan menegaskan tidak akan ada prosesi acara seremonial khusus saat menyambut kedatangan jamaah di titik kumpul daerah. Setibanya rombongan di lokasi akhir Kabupaten Paneglang, jamaah dipersilakan langsung pulang bersama pihak keluarga masing-masing. Ia pun menghimbau masyarakat untuk memantau jadwal kepulangan keluarganya untuk menghindari penumpukan di lokasi penjemputan. Panitia berharap seluruh rangkaian fase pemulihan dan pemulangan masa ini berjalan aman, tertib, serta tepat waktu. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Program makan bergizi gratis di Kota Serang berhenti sementara sejak Senin. Pemerintah daerah masih menelusuri penyebab penghentian layanan. Lucy Astari melaporkan.
3: Penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Serang atau SPPG yang biasa menyalurkan makanan bergizi kepada peserta didik balita, ibu hamil, dan ibu menyusui dihentikan sementara mulai Senin 8 Juni 2026. Kepala Posyandu Gria di Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Eva, mengatakan penyaluran MBG terakhir diterima pada Jumat pekan lalu. Sejak hari Senin, distribusi makanan tidak lagi dilakukan. Menurutnya, informasi yang diterima di tingkat Posyandu hanya menyebutkan operasional dihentikan sementara. Belum ada kepastian kapan penyaluran akan kembali berjalan.
4: Akhir itu Jumat, hari Jumat. Cuman ada perbaikan, cuman gitu, cuman ya udah, cuma itu doang infonya, diberikan sementara infonya. Udah langsung saya infoin ke grup. Jadi untuk ditutup sementara, cuma gitu aja.
3: Di Posyandu Gria sendiri, program MBG menyasar 33 penerima manfaat yang terdiri atas 24 balita, 1 ibu hamil, dan 8 ibu menyusui. Sementara itu, Asisten Daerah 2 Kota Serang yang juga Wakil Ketua Satgas SPPG Kota Serang, Yudi Suryadi, mengaku belum menerima pemberitahuan resmi terkait penghentian operasional yang terjadi di sejumlah SPPG. Hingga saat ini, Satgas Kota Serang masih melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai penyebab penghentian serta waktu normalisasi layanan.
5: Mereka sendiri nggak belum tahu, tuh, apalagi yang kami yang ke ya, ini belum dapat informasi. Tapi kita akan cari informasi secepatnya apa yang terjadi. Ya, tapi lihat perkembangan sekarang mungkin dengan karena pergantian itu tidak semudah membalikan tangan mungkin, dan apalagi ini pergantian pimpinan puncaknya langsung semuanya.
3: RRI juga melakukan penelusuran ke sejumlah SPPG di Kota Serang, namun hingga berita ini disampaikan, pengelola di beberapa lokasi belum dapat ditemui untuk memberikan keterangan terkait penghentian sementara penyaluran MBG. Saat ini, 95 SPPG telah beroperasi di Kota Serang. Beberapa titik lainnya masih berada dalam tahap pembangunan maupun penyelesaian persyaratan operasional. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
2: IWAPI Banten gandeng 3 kementerian sekaligus untuk mendukung pengusaha wanita di Banten. Rohmanuddin melaporkan.
6: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI, Prof.

0: Provinsi Banten menggandeng tiga kementerian sekaligus untuk meningkatkan kemampuan pengusaha wanita yang ada di Banten. Ketiga kementerian itu yakni Kementerian Pariwisata, Kementerian Perikanan, dan Kementerian Pertanian. Ketua Dewan Pengurus Daerah atau DPD IWAPI Provinsi Banten, Reni Fonda mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan menerima secara simbolis bibit cabai dari Kementerian Pertanian yang nantinya akan diserahkan ke pengurus DPC IWAPI yang ada di Banten. Sedangkan dengan Kementerian Perikanan, pihaknya akan menerima bibit lele yang akan dilakukan bulan September 2026 dan selanjutnya akan diserahkan ke pengurus DPC IWAPI yang ada di Banten. Sementara terkait dengan kerjasama Kementerian Pariwisata, IWAPI Banten akan menggandeng pemerintah daerah untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Banten dengan membuat dokumenter pariwisata yang baru selanjutnya akan diserahkan ke DPP IWAPI untuk diserahkan ke Kementerian Pariwisata agar diikutsertakan ke dalam perlombaan tingkat nasional. Adapun tujuannya, Nita menyebut untuk mendukung pengusaha wanita yang tergabung dalam IWAPI Banten agar terus berkembang dan bisa memiliki daya saing usaha dengan wanita-wanita yang lainnya di Banten maupun di Indonesia. Melalui IWAPI ini diharapkan para pengusaha wanita yang ada di Banten pada saat menemui tantangan atau kendala dalam usaha yang dilakukan agar tidak mudah down atau terpuruk, dengan harapan pengusaha wanita di Banten terus berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing.
1: Nah, dengan dinas pariwisata yang ada di Provinsi Banten melalui kementerian ini yang dengan programnya, kami juga akan membuat dokumenter pariwisata-pariwisata yang terbaik, yang terbaru yang ada di Provinsi Banten, kemudian kami kirimkan ke DPP. Nanti DPP yang akan mengemas secantik mungkin dan akan diserahkan ke Kementerian Pariwisata untuk diikutsertakan dalam perlombaan.
0: Sementara Ketua Dewan Pengurus Pusat atau DPP IWAPI, Nita Yudi, berharap keberadaan IWAPI di Banten dapat menjadi fasilitator untuk mempermudah anggota dengan berbagai pihak, seperti proses dengan perbankan terkait modal, menghubungkan dengan pasar atau pembeli dan investor. Dan IWAPI harus menjadi akselerator yang berperan dalam mempercepat pertumbuhan dan pengembangan usaha, mendorong teknologi dan digitalisasi, serta menjadi katalisator yang berperan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pengusaha wanita di Banten. Dalam kesempatan itu, Nita mengajak kepada perempuan yang ada di Banten agar bergabung dengan IWAPI untuk bisa bersama-sama maju dan naik kelas menjadi pengusaha yang sukses.
2: Pertumbuhan dan pengembangan usaha, contohnya membantu UMKM naik kelas, mendorong adopsi teknologi dan digitalisasi, dan yang ketiga menjadi katalisator berperan sebagai pemicu penggerak perubahan menghasilkan dampak lebih besar. Jadi perempuan-perempuan di Provinsi Banten, yuk bergabung bersama IWAPI untuk bisa sama-sama kita naik kelas.
0: Dari Serang, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Tekan angka pengangguran, Gubernur DKI Jakarta tegaskan program padat karya terbuka bagi seluruh warga Jakarta. Program makan bergizi gratis di Kota Serang berhenti sementara sejak Senin, dan pemerintah daerah mengaku masih menelusuri penyebab perhentian sementara. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM. Jakarta pagi ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari di Jakarta pagi ini, pendengar, sampai jam 10 nanti. Sambil ditemenin sama Samson ya, dengan Nafasmu, saya mau menginformasikan untuk rute Transjakarta di pagi hari ini dari Koridor 6 Galunggung Ragunan, setelah sempat mengalami pengalihan, saat ini sudah beroperasi normal ya. Jadi untuk Anda yang akan menggunakannya, silakan Anda bisa gunakan Koridor 6 Transportasi Jakarta. Dan seperti biasa, pendengar, untuk mengetahui bagaimana perkiraan cuaca di pagi hari ini, kita akan mendengarkan informasinya dari prakirawan BMKG Pusat bersama Puji Rovita. Puji, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Sehat, Mbak Puji?
1: Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah. Mbak Puji, silakan informasinya perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Jabodetabek.
1: Baik, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca Jabodetabek yang berlaku untuk Rabu 10 Juni 2026. Saat ini melalui pantauan citra radar kami, sebagian besar wilayah Jabodetabek dalam keadaan berawan hingga berawan tebal. Dan hari ini juga sepanjang hari diperkirakan masih berpotensi berawan hingga berawan tebal. Namun pada siang hingga sore hari terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius di kota dan Kabupaten Bogor, sedangkan wilayah lainnya berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 42 hingga 90% dengan angin permukaan bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam.
0: Bagaimana dengan kondisi penerbangan hari ini?
1: Baik, untuk kondisi penerbangan hari ini, terdapat potensi pertumbuhan awan sidi khususnya di sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Maluku Utara, dan juga sebagian besar wilayah Papua. Namun untuk wilayah Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur diperkirakan potensi pertumbuhan awan kumulonimbus relatif minim.
0: Oke, bagaimana dengan kondisi penyeberangan?
1: Untuk jalur penyeberangan hari ini di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan masih relatif kondusif. Namun saat ini juga BMKG telah mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi, khususnya di perairan Indonesia, Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten hingga Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan, Bali hingga Nusa Tenggara Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur, yang berpotensi mengalami ketinggian gelombang mencapai 2,5 hingga 4 meter.
0: Himbauannya untuk pendengar Pro 1?
1: Baik, untuk para pendengar yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan, khususnya untuk di wilayah Jabodetabek, hari ini diharapkan dapat menggunakan tabir surya akibat dari adanya potensi pemanasan signifikan atau optimal di siang hari. Namun untuk di wilayah lainnya di Indonesia, harap diwaspadai, khususnya di wilayah Sumatera, adanya potensi hujan yang relatif signifikan hari ini, berpotensi hujan ringan hingga hujan sedang di sebagian besar wilayah Sumatera. Dan untuk informasi perakhiran cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dapat diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id ataupun melalui aplikasi mobile info BMKG dan juga media sosial kami di @info_bmkg.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya, Mbak Puji. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
1: Selamat
0: pagi. Prakirawan BMKG Pusat Puji Rovita untuk Pro 1 RRI Jakarta. Dan kami juga nanti akan mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Jakarta pagi ini, pendengar.
2: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 6 DPR RI Rifki Abdul Halim merespon rencana PT Kereta Api Indonesia Perseru yang akan membangun konektivitas jalur kereta api mulai dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Menurut legislator fraksi PKB itu, gagasan tersebut merupakan visi besar yang patut diapresiasi karena berpotensi memperkuat konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera serta memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
3: Warta Parlemen.
2: Dalam rapat paripurna DPR RI ke-20 tahun sidang 5, Ketua Panja P2SK Muhammad Haikal menyebut revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK memberikan kewenangan lembaga penjamin simpanan untuk melakukan pengawasan pada perusahaan asuransi.
3: Lembaga penjamin simpanan sebagai penyelenggara program penjamin polis memiliki pilihan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang ditetapkan otoritas jasa keuangan sebagai perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dalam resolusi.
2: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TPR Parlemen. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKKP DPR RI, Marlin Maisfara, mengungkapkan kesetaraan gender di lingkungan parlemen tidak hanya soal keterwakilan, tetapi juga soal bagaimana membangun institusi, kepemimpinan, dan lingkungan yang lebih inklusif. Hal tersebut sampaikannya di sela-sela sidang IPU Global Conference of Women Parliamentarians di Biograd, Serbia beberapa waktu lalu. Menurutnya, forum seperti ini penting untuk berbagi pengalaman nasional sekaligus belajar dari praktik negara lain dalam upaya mencapai keseimbangan gender di parlemen.
4: Televisi Radio Parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, referensi Indonesia, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.

0: indah sekali ya, Bu Tuti. Lautnya terlihat tenang, luas. Tapi sayang kalau kita tidak menjaganya dengan baik loh.
1: Ah, biasa aja, Bu Rina. Laut kan luas, sampah sedikit ya nggak akan pengaruh apa-apalah.
0: Justru itu yang berbahaya, Bu Tuti. Kalau semua orang berpikir begitu, laut bisa cepat kotor dan rusak.
1: Tapi bersihin sampahnya itu kan merepotkan ya. Lagi pula ombak juga akan membawa pergi sampah-sampah itu, toh.
0: Nggak semua sampah bisa hilang begitu saja, Bu. Sampah plastik misalnya. Plastik itu bisa bertahan lama dan membahayakan ikan di laut.
1: Ya, tapi saya rasa sih, alam bisa lah mengurus dirinya sendiri.
0: Alam sih memang kuat, tapi bukan berarti kita boleh merusaknya. Kita harus ikut menjaga, bukan merusak.
1: Jadi sebenarnya kita harus gimana sih supaya laut tetap indah?
0: Jaga laut tetap biru dan bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kelestarian laut. Karena di sana hidup kita dan masa depan bersama.
2: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network, atau ARPANET, dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006 muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram, yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat, yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.

0: BMKG tadi sudah mengingatkan pendengar untuk siang hari gunakan tabir surya dari sekarang sih gunakannya ya, karena nanti cuacanya kisarannya 30-33 derajat Celcius. Bagaimana dengan kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini? Kita akan selengkapnya mendengarkan dari RTMC Delantas Polda Metro Jaya bersama Kompol Heri Priyatno. Kompol Heri, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi kembali rekan Bang Hari dan juga pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada.
0: Baik, silakan informasi untuk traffic di pagi hari ini.
1: Baik, dapat kami laporkan kepada pendengar Pro 1, kita langsung menyoroti penanganan di sekitar KM 6.400 dari Tol Bitung atau Tangerang arah Jakarta Barat tepatnya Tomang, di mana saat ini cukup padat di sana. Dari KM 6.400 ekor kepadatan sudah mencapai 500 meter ke belakang. Silahkan gunakan lajur kedua dan ketiga, karena ini untuk kendaraan wingbox cukup besar, mengalami pecahan di lajur satu. Dan saat ini sudah ada PCR dari Korlantas Mabes Polri dengan dibantu Jasa Marga. Sedangkan memasuki ke arah tol dalam kota, terutama di sekitar KM 3.400 Kebonjeruk arah Tomang, saat ini telah diberlakukan kontraflow. Tampak petugas PCR dari Jaya 1 telah memasang kursi lalu lintas dengan dibantu dari Satlantas wilayah Jakarta Barat. Sementara dari Tomang menuju arah Tangerang ramai lancar, Tomang menuju arah bandara juga ramai lancar. Demikian, Bang Hari.
0: Bagaimana dengan jalan-jalan protokol, Kompol Hari?
1: Ya, sepanjang pantauan kami dari kawasan protokol utama yaitu Sudirman diawali Al-Azhar, nanti mendekati ke arah bundaran Patung Kuda, Patung Senayan maksud kami, yang menuju ke arah Semanggi, terpantau ramai, cenderung padat antrian di traffic light dekat Patung Senayan. Selepas itu ramai lancar, hati-hati di KM sekitar mas kami di gerbang GPK, pintu 5, pintu 7, ini banyak pesepeda sport dan juga olahraga, jogging pagi, terutama bahu jalan, agar hati-hati, karena di efek Sudirman saat ini sudah mulai agak sedikit perlambatan. Menuju ke arah Duku Atas, arah HI terpantau ramai lancar, hanya kepadatan arah Imam Bonjol, baik yang akan menuju ke sekitar KPU maupun lurus ke arah Sarinah dan juga Merdeka Barat ramai lancar, cuaca masih sedikit berawat. Demikian.
0: Apakah ada aksi penyampaian pendapat hari ini?
1: Ya, diperkirakan untuk aksi penyampaian pendapat diperkirakan di kantor KPK RI pada pukul 13.00 dan 14.30. Demikian pula di Barka Mabes Polri pada pukul 13.30. Dan saat ini ada kegiatan yaitu dari Friend of Falun Gong di Kedubes RRT. Aksi unjuk rasa damai diikuti sebuah orang tidak mengganggu, baik arah Mall Ambassador maupun Mega Kuning terlihat ramai lancar. Demikian.
0: Himbauannya untuk pendengar Pro 1, Kompol Hari.
1: Ya, kami ingatkan karena tanggal 10 Juni tentunya bernompol genap untuk kawasan ganjil genap. Sekali lagi, bernompol genap berlaku dari mulai pukul 6 hingga pukul 10.00 untuk kawasan ganjil genap. Jangan lupa tetap pakai rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi.
0: Salam sehat dan salam presisi. Terima kasih untuk informasinya, Kompol Heri. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, rekan Bam Hari.
0: Selamat pagi. Kompol Heri Priyatno di RTMC Dirlantas Polda Metro Jaya untuk Pro 1 RRI Jakarta.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Salma Salsabil Bung Hati menemani Anda di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa pendengar, nanti akan ada 3 tema polling yang bisa dipilih di Pro 1 RRI Jakarta untuk kita bahas ya. Dan tentunya seperti biasa juga kami akan mempersilakan Anda untuk memilih, dan juga nanti yang paling banyak akan kita bahas di pagi hari ini bersama narasumber terkait. So stay tune terus di Pro 1 RRI Jakarta. Sekarang waktunya bergabung dengan Pro 3.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
4: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
2: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim.